0: kita butuh keikhlasan. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal selalu membimbing kita semua, menjadikan kita orang-orang yang betul-betul tauhid, ya, orang-orang yang betul-betul ikhlas dan tulus dalam ibadahnya, dalam segala lini kehidupannya, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan bagi kita semua sampai nantinya, ya, kita mengakhiri hidup ini dengan kalimat tauhid, mengkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhil jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dia, ya, tatkala berpisah dengan dunia ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allahumma amin. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wa sallabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan pada kesempatan kali ini, bertepatan dengan hadirnya Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala di studio kami, yaitu dari lanjutan pembahasan amalul qulub, amalan-amalan hati, dan Ustaz membahas mengenai hakikat tauhid. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan di setiap usaha-usaha kita menuntut ilmu, mengambil pelajaran khususnya bab tauhid ini. Allah berikan hidayah, kuatkan hati kita, berikan kesabaran di dalam menghadapi cobaan dan tantangan di dalam menegakkan tauhid. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita dapat berjumpa kembali lain kesempatan. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna as-sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: عليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والالتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa alhabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kembali untuk kita simak dan murojaah, di mana kita akan ikuti kajian dalam format rekaman Faedah-faedah Ajaran Islam bersama Ustaz Dr. atau Profesor Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidzallahu taala, pembahasan mengenai biografi Imam Ibnu Majah. Kita akan simak perjalanan beliau di dalam menghabiskan waktunya menuntut ilmu, berdakwah dan memperjuangkan tauhid serta Islam ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila midin. Pemirsa pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita ribuan nikmat, sehingga jika kita dituntut untuk mensyukuri nikmat demi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan mampu untuk mensyukuri dengan secara sempurna. Maka oleh sebab itu, dalam setiap hari, rangkaian yang selalu kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, kemudian juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa seringnya kita untuk lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita merasa bahwa tidak ada nikmat pada diri kita. Sungguh ini bentuk kekufuran kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saudara-saudara seiman, sungguh banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin terhitung dan dinilai oleh uang, ya, oleh materi. Maka oleh sebab itu, selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim. Jika kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, sungguh akan menambah nikmat tersebut. Tetapi jika sebaliknya kita kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Semoga nikmat-nikmat tersebut dapat kita pergunakan, kita manfaatkan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya untuk menjadikan sebagai jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, juga kita tidak lupa untuk berbanyak ungkapan selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban, berjuang dalam menyampaikan wahyu yang Allah amanahkan kepada beliau, dengan segala pengorbanan dan perjuangan beliau hadapi demi untuk sampainya hidayah kepada umat beliau, demi untuk menyelamatkan umat beliau dari kesesatan dan dari api neraka. Maka oleh sebab itu, beliau bersabdakan bahwa sebaik hari kalian adalah hari Jumat, maka beliau mengatakan, maka perbanyaklah untuk bersolat kepadaku pada hari itu. Dan juga begitu banyak hadis-hadis lain menyebutkan tentang keutamaan untuk bersolat kepada Rasulullah SAW. Dan betapa seringnya kita mendengar ungkapan untuk mengajak bersolat kepada Rasulullah SAW, tetapi juga betapa kita sering pula melalaikannya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini masih melanjutkan biografi dari salah satu imam penulis kutubus sittah, yaitu Imam Ibnu Majah, yang di mana pembahasan kita ini rangkaian daripada pembahasan biografi-biografi ulama yang wafat di dalam kekuasaan yaitu Al-Mu'tamid 'alallah, ya, yang wafat di usia kekuasaan beliau. Yang pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan berbagai ulama-ulama dalam kekuasaan beliau, ya, di Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian Tirmizi, kemudian adalah Imam Ibnu Majah yang beliau wafat pada tahun 273 Hijriah, ya, itu pada tahun 273 Hijriah. kita mencoba mengenal beliau karena juga nama beliau sering terdengar disebut-sebut di dalam meriwayatkan hadis, ya. Apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh beliau, akan banyak ustaz menyebutkan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya. Dan kita tentu selayaknya lah kita mengenal para ulama-ulama yang telah berjasa bagi umat ini, yang telah membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang telah membukukan ilmu, sehingga pada hari ini ilmu-ilmu yang ada mereka, yang mereka kena, yang mereka dapat di masa mereka, tetap dapat kita nikmati, dapat kita tuntut dan kita pelajari pada hari ini. Sungguh besar sekali jasa-jasa para ulama yang telah mengorbankan waktu mereka untuk agama yang mulia ini. Penulisan, menulis di masa mereka tidaklah semudah murah seperti zaman sekarang ini, ya. Tidaklah, kita tahu bahwa di masa mereka terbatas sekali, mulai dari alat-alat untuk menulis, ya, waktu, tempat, pencahayaan, segala macamnya. Banyak sekali kekurangan di masa mereka. Akan tetapi mereka tidak atas kekurangan-kekurangan itu, justru malah memotivasi mereka untuk memberikan terbaik kepada umat ini. Subhanallah. Kalau seandainya kita hidup di zaman mereka, kita enggak tahu, ya, mungkin kita akan banyak mengeluh mungkin, ya. Kalau kita lihat baik di kondisi politik, kondisi ekonomi yang mereka alami, ya, tetapi hal semua itu tidak membuat mereka lalai dari menyebarkan ilmu, lalai dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga mengenang jasa mereka, kita mendoakan mereka rahimallahu al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin. Ya, semoga Allah merahmati ulama-ulama kita yang telah berkorban waktu, tenaga, harta mereka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Atas yang melalui mereka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agamanya kepada kita, sehingga hadis-hadis yang mereka dengar, ilmu yang mereka dapat, tetap kita dapat kita nikmati hari ini. Coba bayangkan, sudah berapa abad sampai hari ini jasa mereka masih dapat kita kenang, ilmu mereka masih kita dapat kita pelajari. Maka dari itu juga sebagai ibrah pelajaran bagi kita sebetulnya para dai, para ustaz, maka kita tidak boleh terlena dengan kemewahan. Dan segala kekurangan pemanya juga tidak perlu kita jadikan sebagai alasan untuk terlambat berdakwah, terlambat belajar, terlambat untuk mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Biarlah para ulama-ulama kita dengan segala keterbatasan, kekurangan, mereka tidak pernah mengeluh. Mereka juga melahirkan karya-karya yang besar bagi umat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita dalam menjalankan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, ya, dan mengamalkannya. Itu sedikit ibrah, ya. Karena itu perlu kita kenang jasa mereka, kita doakan mereka, ya. Terutama adalah kita memanfaatkan ilmu yang telah mereka wariskan, kita pelajari, kita kembangkan, ya. Itu bentuk penghargaan kepada mereka. Bukan sekedar memperingati hari kelahiran mereka atau memungut buku-buku mereka tanpa dipelajari dan tanpa didalami. Saudara-saudaraku seiman, pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengenang jasa-jasa ulama, tidak sedikit yang telah berkorban demi agama ini. Tetapi suatu hari perlulah kita berenung, apa yang telah kita berikan untuk agama ini, ya. Apakah kita pikiran kita hanya makan, minum, ya, punya rumah, punya harta, ya. Tidakkah pernah dalam satu hari kita berpikir, apa yang telah kita berikan untuk agama hari ini, apa perjuangan yang telah kita berikan untuk agama Allah pada hari ini? Yang kalau kita lihat para ulama-ulama kita, mereka berkorban dari masa muda mereka, tidak pernah manja-manja, tidak pernah rekreasi kemana kesana sini. Seperti anak muda hari ini yang memiliki perlu hari libur, perlu hari istirahat, perlu dibebankan belajar. Subhanallah, ulama kita, ya, semenjak mereka dari usia muda sudah mengorbankan waktu mereka, mengorbankan segala kehendak-kehendak hawa nafsu mereka, dan mereka tundukkan hawa nafsu mereka untuk mencari agama Allah, mempelajari agama Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula para ustaz-ustaz kita hari ini, tidak sedikit mereka yang mengorbankan keperluan pribadi mereka, bahkan keluarga mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ustaz-ustaz kita, memberkahi ilmu mereka, keluarga mereka. Baik, kita akan mulai dengan biografi beliau. Biografi beliau terdapat seperti yang di dalam Ibnu Katsir yang menyebutkan di sini dalam Bidayah Nihaya, yaitu pada orang-orang yang wafat pada tahun 273 Hijriah ini, beliau menyebutkan di antaranya adalah yaitu Ibnu Majah Al-Qazwini. Ya, Qazwini. Sahibu Sunnah wa huwa Abu Abdullah, jadi kunyanya Abu Abdullah bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, ya. Maula Rabi'ah sahibu kitab Sunan Al-Mashhura. Jadi nama beliau adalah yaitu Muhammad, bapak beliau Yazid, kakek beliau Ibn Majah Al-Qazwin. Ada juga ayah. Kemudian Maula Rabi'ah sahibu kitab Sunan. Beliau ini adalah maula bagi kabilah Rabi'ah. Ini maka bukan Rabi'i. Al-Qazwini adalah daerah tempat beliau lahir. Nanti kita akan jelaskan sedikit bagaimana Islam masuk ke daerah Qazwin tersebut. Yang pengarang kitab Sunan yang masyhur, kata beliau, ya. Dan di situ dapat dinilai bagaimana ilmu beliau, yaitu kitab Sunan beliau ini, wahia dalatun ala ilmihi, menunjukkan tentang betapa wahia dalatun ala amalihi wa ilmihi, kata beliau Ibnu Katsir. Dan itu sebagai bukti bagaimana karyanya dia dan ilmunya dia, wa tabahhurihi, dan bagaimana kedalaman ilmunya, wa tilaihi, dan luasnya apa namanya penguasaan ilmunya, ya, itilaihi, membaca berkaya ilmu, ya, wa tibai li sunan nabawiyah, dan juga melihat bagaimana beliau begitu apa namanya konsentrasi, begitu punya himma, memiliki semangat yang tinggi untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW fil usul, ya, fil usul, dan di dalam pokok-pokok agama, baik pokok akidah dan seterusnya, wal furu' maupun di furu', ya, usul dan furu' bisa disebut akidah atau ahkam fikih, ahkam-ahkam fikih. Wa istamilu ala 32 kitaban, di mana kitab Sunan Ibnu Majah ini mengandung apa namanya terdiri dari 32 kitab. Kitab itu maksudnya babnya, ya, bab-bab yang terbagi, ya. Wa 1500 bab, dan juga di setiap kitab itu, dua kitab, ada lagi bab, yaitu sekitar 1500 bab. Ya, 1500 bab, ya. Wa yahtawi ala 4000 hadisin, dan Sunan, kitab Sunan beliau ini yaitu mengumpulkan sekitar 4000 hadis, ya. Kulluha jayyadun siwa yasir, ya, hadis-hadisnya bagus-bagus kecuali sedikit, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, ini nanti kita akan jelaskan bagaimana kedudukan Sunan beliau di antara kitab-kitab yang enam, kitab hadis yang enam, yaitu Kutubus Sittah, ya, yang menjadi pokok, ya, dalam apa namanya kitab-kitab hadis yang dijadikan memiliki keutamaan di sisi ulama rahimahullah. Dan di mana seperti mana kita kisahkan Bukhari, Muslim, ya, setelah menulis kitab pasti mereka memeriksakan kepada salah seorang ulama. Ini suatu budaya yang mungkin perlu dihidupkan dulu dalam ketika menulis karya ilmiah, ya, di mana ulama-ulama dulu perlu memeriksakan apa yang dia tulisnya kepada ulama lain atau pada gurunya, supaya apa yang mereka tulis, apa yang mereka catat, ya, dapat koreksian atau tambahan atau pengurangan, ya, dalam apa yang mereka tulis. Nah, beliau Abu Zu'ar Razi jelas guru daripada ulama Kutubus Sittah, ya. Dan itu bahwa Ibnu Majah memberikan kitab ini kepada beliau. Kemudian wa ana untaqada minha bid'ata asyar haditsan. Kemudian di dalam kitab itu yang diberi catatan oleh Abu Zur'a Ar-Razi ada sekitar belasan hadis, ya, belasan hadis. Rabu yaqulu innaha mawdu'atun aw munkaratun jiddan, ya. Dan boleh jadi hadis itu ada hadis maudhu' dan hadis yang munkar. Sekali, hadis munkar sekali. Maudhu' hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang dalam rawinya ada orang yang pendusta. Kalau munkar adalah hadis rawinya yang dhaif menyalahi riwayat yang siqah. Walau tafsirun hafil, dia punya karya juga tafsir, dalam tafsir, wa tarikhun kamil, dia juga punya karya ini menjadi tarikh, tentang karih millah dan sahabat ila asri, jadi punya karya, dia menulis tarikh ini, maksudnya tarikh sejarah, ya, bisa biografi para ulama, ya, dari masa sahabat sampai kepada masanya. Qala Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah, ya, Khalil bin Abdullah Al-Khalili Al-Qazwini, ini seorang ulama dari satu daerah dengan Ibnu Majah. Abdullah Muhammad bin Yazid, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, wa yu'rafu Yazid bi Majah Maula Rabi'ah. Jadi ada yang menyebutkan bahwa Majah itu adalah lakab, gelar bagi ayahnya. Ada yang menyebutkan Majah itu adalah kakeknya, Majah, ya. Kemudian beliau belajar ilmu, ya, dan usia yang sangat belia, berbagai daerah di dunia Islam saat itu. Taib, Qazwin, bagaimana daerah Qazwin ini? Ya, yaitu Qazwin ini dibuka atau ditaklukkan masuk ke dalam wilayah Islam di masa kekuasaan Utsman bin Affan. Qazwin, ya. Wasbaha al-Bara bin Azib, sahabi al-Jalil, awalu walin alaiha. Jadi yang pertama menjadi gubernur di daerah Qazwin itu adalah di masa Utsman bin Affan, yaitu Bara bin Azib, sahabat yang mulia, ya, itu adalah gubernur pertama di masa Utsman di sana. Ini juga menunjukkan bagi kita menolak syubhat-syubhat orang terhadap Utsman bin Affan bahwa dia mengangkat keluarga untuk menjadi pejabat, itu juga tidak benar. Karena banyak sahabat-sahabat lain yang diangkat oleh beliau, ya. Siti Bara bin Azib itu diangkat menjadi gubernur di daerah Qazwin ini. Setelah daerah Qazwin pada tahun 24 Hijriah atau sekitar 644 Masehi, ya, itu awal Islam masuk ke daerah Qazwin tersebut. Ya. Kemudian setelah itu, setelah daerah tersebut menjadi daerah Islam, maka tinggal di situlah banyak ulama-ulama dan para pedagang yang dari Arab. Ya, watasarraba ila lisan al-arabi, akhirnya bahasa Qazwin berubah menjadi bahasa Arab, ya. Kemudian wama kada yatillu qarn salis hijri hatta iktasabat Qazwin syuhratan kabiratan, ya, tidaklah lama pada abad ketiga Hijriah kota Qazwin menjadi kota yang masyhur, kota yang besar, syuhratan, memiliki kemasyhuran sekali, ya, memiliki kemasyhuran yang tenar. Di ketenaran daerah itu bukan karena kemajuan ekonominya, bukan keindahan alamnya, tapi karena banyaknya ulama-ulama yang muncul di daerah tersebut, itu kemasyhurannya. Ya, bukan karena di sana ada rekreasi yang bagus, bukan karena di situ ada apa namanya pertanian yang luas, perdagangan, bukan. Jadi fi zamanil hadis, ya, fi fevanil hadis. Jadi kemasyhuran kota Qazwin itu, ya, setelah tahun ketiga pada abad ketiga Hijriah itu di dalam bidang pengembangan ilmu hadis. Nah, wabaraza fi adadin kabir minal muhadisin, sehingga dimunculah jumlah yang sangat besar ulama-ulama hadis dari kota Qazwin ini. Di antara seperti Hafiz Ali bin Muhammad Abil Hasan At-Tanafisi yang wafat pada tahun 233 Hijriah, ya, atau sekitar 847 Masehi, ya. 447 Masehi. Dan juga Hafiz Amr bin Rafi', ya, Hafiz Amr bin Rafi' Al-Bajali yang wafat pada tahun 237 Hijriah. Dan juga Ismail bin Taubah yang wafat 247 Hijriah. Dan Ibnu Majah, Sahibus Sunan, yang Ibnu Majah yang sedang kita bicarakan ini, ya, yang sedang kita bicarakan, itu di antara ulama, banyak ulama-ulama masyhur di sana, ya, ahli hadis muncul dari daerah Qazwin tersebut. Ada satu hal di sini, faedah bagi para kepala daerah, bagi kepala para pemimpin, ya, banyak mereka dalam mengangkat ekonomi daerah, yang pertama yang menjadi acuan selalu adalah ekonomi, ya, itu yang mereka utamakan adalah masalah kemajuan dalam bidang pariwisata, dan itu pada umumnya itu yang dipikirkan, sehingga dapat menarik wisatawan. Padahal kita tidak ragukan efek-efek dari hal itu banyak sekali, tersebarnya perbuatan-perbuatan amoral tidak terhitung. Alangkah baiknya setiap daerah itu adalah berupaya maju dalam bidang pendidikan. Karena bila maju dalam bidang pendidikan, membuka sekolah-sekolah yang bagus, ya, bukan malah dihalang-halangi kalau ada orang yang membuka sekolah-sekolah, ya, tetapi diberi motivasi sehingga berkumpullah para tokoh-tokoh, pertama orang-orang yang ahli di daerah dia, ya, kemudian ekonomi masyarakat akan naik dan cara apa? Kata yang menetap di sana adalah nanti akan banyak orang berkunjung, ya, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai seminar, segala macam. Akan lebih juga berpikir sedemikian. Ya, setidaknya tidak semua kepala daerah lah berpikir, hanya berpikir untuk wisata saja. Tapi coba buat juga semacam apa, yaitu kota pendidikan yang membanggakan, ya, pendidikan, sehingga para ahli-para ahli akan hidup di kota dia. Yang menguni kotanya adalah orang-orang terpelajar, maka kota tersebut akan menjadi kota yang maju dari segi apa? Keperadaban. Akan maju dari segi peradaban. Karena yang tinggal di sana orang-orang berilmu, orang-orang yang baik, orang-orang yang tahu agama, maka kota itu akan menjadi kota yang nyaman, tentram. ya pasti ada pengaruhnya. Sebuah lembaga pendidikan yang bagus akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ya, maka kalau hanya berpikiran dari sisi ekonomi saja, hanya untuk dari sisi wisata, tidak ragukan, ya kita juga tidak menyalahkan, hal itu boleh-boleh saja, tapi jangan lupa hendaknya untuk juga yang harus menjadi sebagian kepala daerah berpikirkan bagaimana supaya kotanya maju adalah karena di sisi pendidikan. Terkenal kota berpendidikan, banyak perguruan tinggi yang hebat di situ, sekolah-sekolah SMA yang maju, ya sehingga melahirkan ya tokoh-tokoh yang besar. Nah, ini suatu ide yang ya para daerah-daerah yang mungkin juga tidak bisa dibanggakan dari segi wisatanya ya. Pemainnya ada banyak sebetul hal-hal yang bisa dilakukan. Ya, di antaranya seperti terutama kota-kota yang pernah bersejarah, menoreh sejarah di dunia Nusantara ini dari bidang pendidikan, ya seperti Sumatera Barat ya yang melahirkan banyak sekali sekolah-sekolah yang dulu yang dibanggakan di Asia Tenggara, bukan di Indonesia saja, di Asia Tenggara, seperti dulu Tawalib Padang Panjang ya, kemudian juga Dinia Putri Padang Panjang ya, kemudian Normal Islam ini dulu yang ada di yang sekarang berganti dengan yaitu Yayasan Abdul Muhammad, dan banyak sekali di mana ya. Maka sebetulnya kita yang punya sejarah pendidikan, tokoh-tokoh lahir hebat-hebat, maka hendaknya itu dipertahankan sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota agama, ya, melahirkan tokoh-tokoh agama. Dan banyak sekali kota-kota di Indonesia yang memiliki tokoh-tokoh agama yang hebat-hebat, dan juga sejarah-sejarah lembaga pendidikan yang telah menoreh, melahirkan tokoh-tokoh besar di bangsa ini, hendaknya itu tetap dikenang dan dihidupkan. Jangan sampai hilang, hanya tinggal cerita, ya. Ini sedikit ya, saya mengenang bagaimana Sumatera Barat yang dahulu menjadi daerah lahirnya tokoh-tokoh agama yang sangat banyak sekali. Ya, kita tidak lupa dengan Buya Hamka, Muhammad Nasir, ya, Agus Salim, dan tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, ya, Sri Puding Purwonegara, Muhammad Yamin, dan banyak sekali tokoh-tokoh banyak sekali, baik dari wanita juga banyak. Maka hendaknya ya kita harus membina generasi muda kita, perkenalkan bagaimana perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita yang telah membangun bangsa ini, ya, sehingga tidak terlihat ada kesenjangan di dalam memberikan pengetahuan pendidikan kepada masyarakat. Nah, itu sedikit, semoga para kepala daerah di Sumatera Barat dapat menangkap pesan ini, ya, menghidupkan kembali ya batang terendam, ya bisa istilah batang terendam, ya membangkit sekali, membangkit kembali, yaitu bagaimana dahulu bahwa daerah Sumatera Barat sangat terkenal dengan kelahiran ulama, tokoh-tokoh yang hebat, ya. Maka yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala daerah adalah tentang pendidikan. Pendidikan agamanya, pendidikan umum yang juga dibarengi pendidikan agamanya, ya, karena itu cuma ciri khas setiap daerah itu adalah yang terutamanya seperti ciri khas dalam menjalani berpegang teguh dengan ajaran Islam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Maka ini seperti faedah kita katakan, kenapa kota Kazuin itu menjadi kota yang menjadi kota sangat terkenal, karena di sana lahir tokoh-tokoh besar, ya, dari ahli hadis. Kemudian balagha min makanati Kazuin wa tisail haraka ilmiyah fiha an khassaha ba'du abna'iha bitarih laha. Sehingga semakin begitu luasnya perkembangan haraka ilmiah, kalau bahasa kitanya itu perkembangan ilmu di kota Kazuin ini, sehingga ada di antara tokoh-tokohnya menulis sejarah tentang Kazuin ini, menulis tokoh-tokohnya. Nah, ini juga perlu ya bagi daerah-daerah yang memiliki peranan ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya, menulislah, ditulis kumpulan karya-karya mereka, ya, dicatat biografi mereka, pengorbanan mereka untuk agama dan negara ini, ya. Wa min asyari hadhil kutub, di antara kitab-kitab yang menulis tentang ini adalah At-Tadwin fi Akhbar Kazuin, yaitu adalah At-Tadwin fi Akhbar Kazuin, ada suatu kitab ini ditulis oleh ulama Al-Hafiz Rafi'i, ya, yaitu seorang ulama namanya Hafiz Rafi'i pada tahun 622 Hijriah. Kemudian, ya, kita sebutkan tadi wa Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi'i atau Numaja, yang dikenal Ibnu Majah, lahir di kota Kazuin ini itu tahun 209 Hijriah bertepatan dengan 824 Masehi. wa kana anadzaka hadiratan min hawadir alam tamuju bil haraka wa nashat ilmi. Ya, dan ketika itu kota ini adalah kota-kota yang sangat maju dari segi kebudayaan ilmunya, min hawadir ilm. Jadi di antara kota-kota yang perkumpulan ya perkembangan ilmu yang cukup dahsyat, yang cukup berkembang luas gitu ya. Tamuju biharakat manasyat ilmi. Jangan membangkitnya kegiatan-kegiatan ilmu yang berkembang di sana. Tazkhiru bihalakatul ulama wal fuqaha. Sehingga penuh dengan kegiatan-kegiatan majlis-majlis ulama, kajian-kajian, ya, para ahli fikih, ya. Sya'nuha fi dhalika sya'nul marakiz ilmiyah al-ukhra. Jadi keadaan kondisi kota Kazwin itu adalah seperti kota-kota pusat ilmu lainnya seperti Baghdad ya, dan juga itisha al-hadari, kemajuan kebudayaan di situ seperti Baghdad, Kufa, Basra, Moro, ya, Asfahan, ya. Dan ketika itu juga di masa itu siapa yang menjadi gubernur, ya, menjadi khalifah Abbasiyahnya adalah ya Ta'ishu Azhar Farataratia Kuwa Hadara, yaitu Ma'mun. Kita kenal ya, yaitu khalifah Ma'mun, ya, yang begitu mengembangkan sekali perkembangan ilmu di masa dia, yaitu Ruwadul Nahda wal Mufajjir Taqah. Dia adalah tokoh pembaharuan yang saat itu. Fi hadzal jawi ilmi Asy Ibnu Majah, dalam kondisi kemajuan ilmu seperti itulah Ibnu Majah tumbuh berkembang dari remajanya. Nah, ini kita sudah sering kita sebutkan bahwa kondisi masyarakat, komunitas masyarakat, ya, lingkungan itu sangat mendukung tentang pertumbuhan kepribadian generasi muda. Maka oleh sebab itu masing-masing kita hendaknya berupaya menciptakan lingkungan sehat bagi generasi muda kita. Jangan biarkan di lingkungan kita banyak tersebar maksiat, minuman keras, judi, kenakalan remaja, kebudayaan di situ seperti Baghdad, Kufa, Basra, Moro, ya, Asfahan, ya. Dan ketika itu juga di masa itu siapa yang menjadi gubernur, ya, menjadi khalifah Abbasiyahnya adalah ya Ta'ishu Azhar Farataratia Kuwa Hadara, yaitu Ma'mun. Kita kenal ya, yaitu khalifah Ma'mun, ya, yang begitu mengembangkan sekali perkembangan ilmu di masa dia, yaitu Ruwadul Nahda wal Mufajjir Taqah. Dia adalah tokoh pembaharuan yang saat itu. Fi hadzal jawi ilmi Asy Ibnu Majah, dalam kondisi kemajuan ilmu seperti itulah Ibnu Majah tumbuh berkembang dari remajanya. Nah, ini kita sudah sering kita sebutkan bahwa kondisi masyarakat, komunitas masyarakat, ya, lingkungan itu sangat mendukung tentang pertumbuhan kepribadian generasi muda. Maka oleh sebab itu masing-masing kita hendaknya berupaya menciptakan lingkungan sehat bagi generasi muda kita. Jangan biarkan di lingkungan kita banyak tersebar maksiat, minuman keras, judi, kenakalan remaja. Usahakan bersama-sama masyarakat supaya anak kita tumbuh perkembangan.

dari remajanya. Nah, ini kita sudah sering kita sebutkan bahwa kondisi masyarakat, komunitas masyarakat, ya, lingkungan itu sangat mendukung tentang pertumbuhan kepribadian generasi muda. Maka oleh sebab itu, masing-masing kita hendaknya berupaya menciptakan lingkungan sehat bagi generasi muda kita. Jangan biarkan di lingkungan kita banyak tersebar maksiat, minuman keras, judi, kenakalan remaja. Usahakan bersama-sama masyarakat supaya anak kita tumbuh perkembangan yang sehat dalam sisi pemikirannya, ya, ibadahnya, agamanya. Nah, di sinilah maka kita tidak lihat, ya, di masa perkembangan itu ulama banyak, sekolah-sekolah banyak, akhirnya tumbuh generasi-generasi yang berkualitas tidak terhitung banyaknya. Nah, ini yang kita inginkan, bagaimana menciptakan kemajuan bangsa tidak cukup dengan program-program yang dirancang oleh kementerian, ya, kalau tidak memang mulai dari diri masyarakat sendiri di setiap lingkungan mereka mengendalikan bagaimana suasana pendidikan, suasana keagamaan, ya, suasana toleransi dalam beragama, toleransi dalam berbeda pikiran, itu harus dihidupkan, ya, diberi kedewasaan kepada masyarakat. Bukan masyarakat, ya, dan perbedaan-perbedaan pemahaman agama yang sifatnya adalah furu'iyah dijadikan sebagai bahan untuk provokasi masyarakat, ya, dan seterusnya. Tidak demikian. Hidupkan, maka itu, makanya pembangunan yang mula-mula untuk membangun bangsa ini, ya, dimulai dari tingkat kehidupan masyarakat di bawah, dari RT, RW, dan kelurahan. Ya, tidak cukup direncanakan di lembaga, di DPR, di kementerian saja, dibuat perencanaan. Perencanaan tinggal perencanaan, praktek di masyarakat jauh dari apa yang direncanakan itu sangat jauh. Maka sebetulnya ujung tombak pembangunan itu, maka untuk yang menjadi ketua RT, ketua RW itu mestinya ya doktor lah. Ya, doktor, dipilih doktor-doktor, supaya dia punya perencanaan untuk masyarakatnya. Ya, sekarang dianggap bahwa jabatan sebagai seorang RT itu enggak layak untuk orang-orang yang betapa banyak kadang-kadang, ya, masalah-masalah di kehidupan bermasyarakat yang RT dan RW yang tidak mampu menyelesaikan, dia tidak punya wawasan yang mampu. Maka kalau ingin negara ini maju, maka kita harus ciptakan itu. Mulai dari RW dan RT diciptakan orang-orang berilmu yang tinggal di tempat itu sehingga mereka bisa mengayomi masyarakat dengan baik. Ya, itu penting sekali. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, penting bahwa kondisi lingkungan itu menentukan pertumbuhan generasi muda. Maka oleh sebab itu sebagian orang menyatakan, ya, al-jaru qabla dar. Lihat dulu lingkungan sebelum beli rumah di situ. Ya, maka itu sebelum beli rumah lihat dulu lingkungan bagus apa enggak. Ya, jangan kelihatan bangun rumah bagus-bagus, ya, tapi lingkungannya rusak. Jangan seperti itu. Nah, pentingnya itu berarti kita pembangunan yang harus kita rencanakan adalah menciptakan lingkungan sehat moral, ya. Bukan sehat dari segi fisik saja, tapi sehat moral. Ya, bagaimana moral yang sehat adalah moral yang didik dengan keimanan kepada Allah, didik dengan ajaran agama. Baik. Kemudian di sini, ya, disebutkan, ya, ini kita sudah berkali kita jelaskan bahwa ketika kita membaca biografi sejarah, bukan sekedar kita baca, tapi kita mencoba menarik kesimpulan, pandangan, ya, ide-ide, ya, inspirasi, maka perlu kita kembangkan. Dan ini yang terjadi dalam sejarah, bisa kita ambil pelajaran bagaimana mengembangkan sebuah daerah, menciptakan sebuah generasi, bagaimana mula-mula timbulnya generasi yang baik itu. Ya, di lingkungan harus diperbaiki. Kalau di pendidikan lingkungan sekolah harus benar, pergaulan tidak ada yang bebas. Ya, guru-guru adalah orang guru-guru yang menjaga kesopanan, guru yang menjaga adab dan sopan santun di hadapan siswanya. Ya, nah itu perlu sekali. Maka yang menciptakan kemajuan negara kita tidak cukup dengan cara memikirkan ekonomi, bahkan ekonomi itu menurut teori-teori sejarah kalau kita lihat hanya ikut saja nanti dengan kemajuan ilmu, ekonomi dengan sendirinya, ya, akan ikut. Tetapi kalau ekonomi saja yang kita lihat, kemudian tidak kita lihat pikirkan dengan moral, ini akan justru ekonomi itu adalah hal yang akan bawa kehancuran kepada negara kita. Ya, tetapi moral, kalau ini bangsanya bermoral, dia tidak akan menjual harga negara dengan murah, tidak akan berbuat sesuatu yang akan merugikan bangsanya, baik tanah dan airnya dan udaranya. Nah, itulah perlunya. Jadi dia merasa nasionalisnya tidak nasionalis karena ekonomi, tapi memang rasa memiliki yang dalam dirinya dan ingin memajukan bangsa dia baik secara agama maupun secara dunianya. Baik, maka oleh sebab itu membangun sebuah bangsa memang teorinya sudah banyak ditemukan oleh para ulama, ya. Seperti Ibnu Nadim yang ahli dalam ilmu ketatanegaraan itu bisa kita baca di sana bagaimana membangun sebuah masyarakat yang madani, ya. Bahwa kita lihat kalau kita

Kan membangun pimpinan negara itu jelas berambil daripada Allah Subhanahu wa taala, mengutus para rasul, membangun rakyatnya gimana para rasul itu? Membangun umatnya gimana para rasul itu? Dimulai dari ekonomi kah atau dimulai dari memperbaiki akidahnya, keimanan mereka? Ya kan? Itu jelas konsep yang benar, pasti karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah ya, ketika terjadi kelaparan di masa-masa umat-umat dahulu yang diutus nabi yang ahli dalam ekonomi, ya. Tapi nabi ahli dalam memperbaiki akidah, akhlak, ya, moral umatnya diperbaiki. Contoh di masa kaum Nabi Syuaib itu maju sekali ekonominya, perdagangannya. Tetapi perdagangannya mana? Perdagangan yang rusak, curang dalam perdagangan. Ya, maka terjadinya penyimpangan-penyimpangan, ya, karena kurangnya itu pemahaman agama dan pengamalan agama itu sendiri. Baik, ini banyak kita mengambil faedah-faedah ini. Kita katakan bahwa kita membaca sejarah, kita harus mengambil pesan-pesan yang tersirat di dalam sejarah itu, bagaimana membangun bangsa ini. Karena kadang kita tidak luput ya, karena terperangah ya, dengan konsep-konsep orang kafir. Kadang-kadang kita luput dengan inti dari sebuah kemajuan itu. Bahwa inti dari semua kemajuan kebudayaan, budaya yang sehat, budaya yang maju, bukanlah hanya di sekadar ekonomi saja. Kalau masalah ekonomi, lihat kaum Saba yang mereka maju sekali, akhirnya mereka hancur. Kenapa? Ya karena yang terjadi apa? Ya kekayaan itu membawa mereka semakin dekat kepada Allah SWT, semakin kufur kepada Allah SWT. Yang terjadi apa? Ya musibah, kehancuran. Jadi bagaimanapun kita bangun gedung-gedung tinggi, kalau Allah tidak suka, Allah benci kepada masyarakat itu, Allah ingin menghazab, habis semua kan toh. Biar sekarang apa yang sedang kita alami, masih dalam suasana wabah ini, kita merasakan. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin berkehendak, semuanya Allah stop semua dengan hanya suatu wabah, suatu virus yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilihat, ya kan? Mau dipenjarakan enggak tahu nih virusnya di mana. Ya kan gitu. Tapi kalau orang buat virus untuk merusak program di komputer bisa ditangkap, bisa dilacak. Tapi virus ini merusak tatanan segala kehidupan manusia yang Allah ciptakan melalui ini, melalui virus ini, manusia bingung ya kan. Maka kapan kita ini mau tunduk sama aturan Allah? Itu aja pertanyaannya. Kan yang punya bumi ini Allah SWT. Ya kenapa aturan yang terbaik itu ya aturan Allah? Karena Allah yang tahu rumus-rumus kebaikan, bagaimana cara-cara membangun manusia ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, karena Dia menciptakan manusia. Tahu kepribadian manusia, watak manusia, Allah itu tahu kan menciptakan mereka. Maka Allah turunkan aturan-aturan dalam Al-Qur'an itu bagaimana menghadapi berbagai watak-watak manusia itu, bagaimana memulai membangun mereka. Ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Ini maka kita juga sekedar kita katakan tadi sekedar membaca sejarah, tapi mencoba menggali pesan-pesan di dalam sejarah itu. Maka kemajuan yang membuat Ibnu Majah menjadi seorang tokoh Islam juga karena kondisi masyarakatnya yang tadi yang kita sebutkan. Ya. Fahadha jawl ilmi al-Asy Ibnu Majah hayatahu al-ula. Beginilah kondisi cuaca keilmuan di maka Ibnu Majah berkembang. Ya di masa awalnya dengan situ fahafidzul Qur'an al-Karim, dia hafal Al-Qur'an al-Karim, wa tarra ada halaqatil muhaddisin, belajar kepada tempat-tempat ulama mengajarkan hadis. Halaqat itu maksudnya lingkaran-lingkaran kalau bahasa Indonesia, tapi maksudnya adalah halaqat itu maksud kita ya kelompok-kelompok kajian-kajian ya ulama-ulama hadis. Al-itintalat biha masajid Kazwin. Jadi mana Masjid Kazwin itu penuh dengan itu. Nah, ini juga kalau kita katakan lagi ini, sudah sekarang masjid kita menjadi pusat kajian Islam. Nah, sekarang kita membangun masjid hanya lebih banyak dari segi fisiknya. Masjid kita bagus, menjulang tinggi, bangunannya luar biasa, kokoh, segala macamnya. Tapi ruhnya kosong. Ya. Bahkan kalau ada orang ingin mengajarkan sunnah di masjid-masjid yang bahkan masjid-masjid yang sifatnya masjid jami, kadang-kadang dihalang-halangi. Dengan tuduhan ini ajarkan di sebelah ajaran Wahabi. Kan gitu. Anda dihidupkan halaqah ilmiah. Bukan sekedar untuk salat jamaah saja. Tapi betul-betul pusat pengembang kebudayaan Islam dari masjid itu. Sebenarnya disebutkan dalam sejarah di sini. Sehingga masjid itu penuh dengan kajian. Ini ada halaqah fikih, ada hadis, tafsir. Cuma begitu diciptakan di masjid-masjid yang besar-besar itu. Ya, bukan hanya disewakan untuk acara ya dibuat dua tingkat. Yang di atas dipakai atau di bawah dipakai untuk acara seminar, acara pesta. Ya. Bukan sekedar itu. Tapi jadikanlah sebagai pusat pendidikan umat. Ya, memikirkan kepentingan umat. Ya, masjid kita bangun, tetapi hanya malam dikunci. Kemudian, kalau dulu masjid-masjid itu, ini satu ide baru ya. Kalau bisa setiap masjid itu punya asrama, punya tokoh agama satu yang siap mengajarkan kaum muslimin, dibuat rumahnya, dibuat asrama.
bagi tulab ilmi yang datang dengan gratis tinggal di situ, ya itu bagus. Sehingga masjid itu menjadi pusat-pusat yang memang pengembangan keislaman, ilmu, ya kebudayaan, ya, sehingga terciptanya budaya yang berkualitas di tengah masyarakat. Hatta hasala qadran kabiran minal hadis summa tatalla'a ila rihla fi talab al-ilm. Setelah dia belajar di negerinya, ya, dari para ulama-ulama, Imam Numaja ini, kemudian dia berangkat melalang buana, berkelana mencari ilmu. Nah, ini sudah juga saya jelaskan kemarin bagaimana, ya, seorang anak muda, ya, berkelananya bukan ke gunung-gunung, tapi ke majlis-majlis ilmu, ya. Bukan ke pantai-pantai, bukan kemana-mana. Ya, berkelana adalah ke majlis ilmu. Sehingga berkeliling di kota-kota Islam terbahasa itu, ya, dia pergi menemui berbagai ulama-ulama, ya. Tapi kita sekarang ini terbalik generasi muda kita. Kalau ada bola, dia berbondong-bondong ke sana, ya. Subhanallah. Jadi, oleh sebab itu, Ibnu Majah ini berkelana, melalang buana mencari ilmu, ya. Ya, ke majlis-majlis ulama, ya. Dan itu sudah kebiasaan di masa itu, ya. Begitu budayanya saat itu. Itu budayanya yang ada saat itu, sehingga dengan tanpa disadari, dia terbawa arus lah istilahnya, terbawa arus, ya, untuk belajar ilmu. Dan ini tentu dia teringat sebuah hadis yang dinukil oleh para ulama di sini. Man salaka tariqan ila al-ilmi fa ilman sahala bi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi jalan menuju surga. Dan inilah kitab pertama selain Imam Bukhari, Kitabul Ilmi fi Sahih, dan di dalam Bukhari ada kitab ilmi, dan ini hadis yang pertama disebutkan Imam Bukhari dalam kitab ilminya, bukan hadis yang pertama dalam sahihnya, tapi yang sahih hadis pertama dalam kitab ilmi dalam sahihnya. Yaitu bab, ya, khuruj fi talab al-ilmi, yaitu keluar, bukan khuruj maksudnya dalam istilah sebagian jamaah, ya, ini khuruj mencari ilmu, bukan khuruj itu bukan untuk berdakwah saja, tapi juga khuruj dalam arti mencari ilmu, ya. Wajab bi muqaddimatil bab, ya, di mana di awal bab itu disebutkan warahala Jabir, disebutkan contoh seperti Jabir bin Abdullah berjalan satu bulan ke Syam menemui Abdullah bin Unais, ya, di Syam, berangkat dari Madinah hanya karena hadis satu saja, satu hadis saja yang dia dengar dan dia ingin langsung mendengar dari siapa? Abdullah bin Unais ini. Bala min ahamiyat rihla fi talabil hadis, sehingga di sini menunjukkan pentingnya berkelana melalui buana mencari ilmu hadis, ya. Sehingga mulailah ilmu aja dalam walam yasha ilmu aja an hadza taqlid al ilmi. Ya, Ibnu Majah tidak juga berbeda dengan dalam masalah taklid ilmi ini, masalah kebudayaan para ulama mencari ilmu, ya. Pada tahun 230 Hijriah, ya, dalam umur yang 22 tahun dia pergi mencari ilmu hadis, ya, ilmu hadis yang lainnya lah. Karena kalau sudah ilmu hadis itu juga ada ilmu tafsirnya, juga ada ilmu fikihnya di situ, ya. Maka lebih banyak ulama mengistilahkan ilmu hadis, ya. Musyafatu syuyukh, berlangsung bertemu belajar para ulama-ulama, ya, menghadap mereka. Pergilah ke Khurasan, Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus, Makkah, Madinah, Mesir, keliling, ya. Jangan dipikir perjalanan waktu itu menuntut ilmu semudah hari ini, bisa naik pesawat satu malam sampai, naik bis dua hari sampai, bukan. Antum bayangkan itu darat kota jauh-jauh sekali antara Baghdad, Madinah, jauh sekantor. Itu bagaimana mereka? Belum ada waktu itu mobil, ya, sepeda motor belum ada. Yang ada apa? Unta sama kuda, ya, dan jalan kaki. Ya, bayangkan sama antum. Ya, antum naik sepeda saja cuma 5 kilo, sekarang pinggang berapa capeknya rasanya menahan. Bagaimana kalau di atas unta, di atas kuda, atau berjalan kaki dengan jarak yang ribuan kilo? Subhanallah. Jadi, membaca perjuangan ulama itu, bayangkan zaman mereka. Biar kita tahu sulitnya mereka dulu mencari ilmu, perjuangan mereka. Jangan dibayangkan zaman mereka seperti zaman kita sekarang. Bisa telepon, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, naik kereta. Enggak ada zaman itu. Kita bayangkan berapa sulitnya mereka saat itu. Ya, lah, jalan yang tidak punya lampu, bahaya di padang pasir, ya, dinginnya mencekam. Tidak sama zaman sekarang, kan? Nah, itu bayangkan berapa kesulitan itu mereka hadapi. Tapi itu tidak tantangan bagi mereka untuk belajar ilmu. Ini suatu hal yang harus diberikan kepada anak-anak muda-muda kita. Bukan tantangan untuk mencari ilmu. Ya, kemudian, ya, sampai beliau wafat, di antara gurunya di sini adalah Ibrahim Ibn Munzir, yaitu murid Imam Bukhari yang wafat pada tahun
136 ini. Dan Hafiz Al-Halwani, Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Khalal, Wahafiz Zubair bin Battar, Wasalam bin Shubaib, ini nama-nama gurunya, Wahafiz Yaqub bin Humaid, ya. Kemudian setelah wabak darah latin syaqatin istagrakat aksar min 15 raman. Setelah menjalani perjalanan yang begitu sulit dan panjang, yaitu berapa lamanya dia berkelana menuntut ilmu? 15 tahun. Ya, baru setelah itu kembalilah Ibnu Majah ke kampungnya. Nah, ini juga catatan sedikit ya, bahwa dia kembali ke kampungnya. Yang mana Allah sebutkan dalam falallahu nafara ta'ifatun min kulli ummatin, ya. Wa ma kana lil mu'minin kafal yanfiru, ya, dalam surat Taubah Allah sebutkan, ya, falallahu nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya, falau seandainya ada sebagian dari antara mereka ini yang mau menuntut ilmu kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada kaum mereka untuk peringati mereka. Nah, ini mewajar setelah 15 tahun dia belajar menuntut ilmu kembali ke negerinya Kazwin. Wastaqara biha, dan menetap di sana, munsarifan ila ta'lif. Nah, mulai dia mengarang. Jadi bukan awal-awal menuntut ilmu sudah nulis kitab, bukan ya. Karena ada juga sebagian sekarang pada tulai bil ilmi, orang-orang baru belajar ilmu agama sudah langsung nulis ya. Baru setelah berjalan menuntut ilmu 15 tahun berkelana dia baru mulai menulis dia. Ya. Menulis, mengarang wariwayat al-hadis, menyampaikan hadis, bada antarat syuhratuhu, ya, sehingga menjadi ulama terkenal dia, wa qasadahu tullab min kulli makan, sehingga banyak siswa-siswa yang datang dari berbagai negeri datang ke tempat beliau, min amsal, di antara murid seperti Ibrahim bin Dinar al-Jarshi, Ishaq bin Muhammad al-Kazwini, Sulaiman bin Yazid al-Kazwini, wa ibn al-Hasan bin Qattan, Abu Bakar Hamid al-Abhari, dan lain-lain. Ini ulama-ulama yang belajar ke Ibnu Majah. Kemudian karang-karangannya beliau, ya, kana munajjah mawdi' siqatin mu'asirihi wa taqdirihim. Ibnu Majah ini adalah sangat dipercaya oleh para ulama-ulama di masanya dan sangat menghargai. Ya, ma'du dan fi kibar a'immah wa fuhul mudaddisin. Dia dianggap di antara ulama-ulama besar dan apa namanya fuhul, ya, bentengnya ahli hadis itu fuhul itu selainnya. Ya, di antara tokoh ahli hadis. Faisif usai buku kitab Tadwin fi Tahrik Kazwin, di mana penulis kitab tentang ulama-ulama dalam tarikh yang hidup di Kazwin ini menulis imamun min ma'atil muslimin, ya, ulama di antara ulama kaum muslimin, kabir mutqin, orang yang besar, maksudnya besar ilmunya, ya, sangat mutqin ilmunya, maqbulun bittifaqin, diterima, ya, maksudnya siqah dan diterima oleh para umat, para ulama dan riwayatnya. Imam Zahabi menyebutkan, menilainya, innahu hafizun saduqun wasi'ul ilmi. Dia adalah seorang ahli hadis yang hafal banyak hadis, saduq, luas ilmunya, walam takun syahadata mu'arikhin, ya, walam takun syahadata mu'arikhin lahu bisabqi wa taqaddum illa lisa'ati ilmihi. Ya, tidak adalah kesaksian para ahli sejarah yang menulis tentang yang biografi beliau, kecuali karena memang beliau adalah orang yang sangat tinggi ilmunya, luas ilmunya, ya. Dan juga melihat bagaimana karang-karangan, karya-karya yang dia tinggalkan. Ya. Wera anna mu'azamaha qad imtaddat ilaihi yadul ihmal wa nisyan. Tapi kebanyakan dari karang-karangan ini, ya, banyak yang hilang, ya. Fadha'a ma'amadha'a min zaghair turasina al-azim. Jadi banyak karang-karang Ibnu Majah ini yang hilang. Fakana lahu tafsirul Quran. Ibnu Majah punya tulisan, punya karya, tafsir Quran. Yang disebutkan Mukatsir wasabun Mukatsir di kitab Al-Bidayah wa annahu tafsirun hafil. Di mana Mukatsir menyebutkan bahwa tafsir tulis menajannya tafsir yang sangat besar, hafilun. Ya. Wa syarah Suyuti dan Imam Suyuti juga menyebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, ya, lahu wa lahu aidan kitabun fi tarikh, dan ini kitab tafsir ini juga disebutkan bahwa Ibnu Majah menulisnya oleh Imam Suyuti dan kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, dan juga dia punya karangan dalam tarikh, ya, dhalla mawjudan ba'da wafati muddatan tawilah. Di mana dia punya tarikh juga, sejarah, kalau bahasanya sejarah, kalau ini maksudnya biografi para ulama, ya, yang tadi disebutkan Mukatsir dari masa sahabat sampai masa dia. Qad syahadahu Hafidh Ibnu Tahir Al-Maqdisi, ya, di mana Hafidh Ibnu Tahir Al-Maqdisi memberikan persaksian, ya, wara alaihi ta'liqan bi khati Ja'far, di mana juga pernah dilihat kitab tersebut oleh Ibnu Tahir Al-Maqdisi, kemudian juga ada ta'liq seorang ulama nama Ja'far bin Idris, murid dari Ibnu Majah, dan Ibnu Katsir waqala Ibnu Katsir bi annahu tarikhun kamil. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dia tulisan itu tarikh ini seperti Bidayah Nihayah punya Ibnu Katsir juga tarikhun kamil, yaitu lengkap, kata Ibnu Katsir. Itu sejarah yang lengkap.
Dan disebutkan mukhalakan Ibnu Khalakan menyebutkan ketika menulis biografi dia, tarikhun malihun. Jadi dari bagus sekali dalam penyusunannya, begitulah. Kemudian tentang Sunan Ibnu Majah, ya. Itu adalah yang tersisa dari kitab beliau, karya beliau, dan sudah terkenal di berbagai negeri Islam. Ya, dengan inilah menyebabkan Ibnu Majah terkenal di kalangan kaum muslimin dan memiliki kedudukan wahtalla makana tahu al-ma'rufa bain kibar hifaz wal muhaddisin, di mana dia bertempat seposisi dengan ulama-ulama besar ahli hadis. Ya, waqad adal kitab rabi' kutub sunan al-ma'rufa. Dia adalah kitab sunan, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Dia empat sunan ini masyhur. Itu Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wal mutamil kutub sita, dan dia adalah pelengkap dari kutub sita, ya, al-tishmail ila masabak sahih Bukhari wa Muslim, yaitu kutub sita itu sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, kemudian Sunan Ibnu Majah. Disebut oleh ulama sekarang yang termasyhur yang disebut kutub sita, enam kutub hadis, ya, kutub sita. Kemudian kalau sunan itu as-sunan al-arba'ah. Kalau disebutkan rawahu ashabu sunnah arba'ah, rawahu jama'ah, rawahu ashabu kutubu sittah, nah itu dimaksud adalah mereka-mereka para ulama yang telah membukukan hadis, ya, yang masyhur itu. Kemudian wal mutaqaddimun ulama kanu ya'duna hadil kutub al-usul khamsah laysa min baini sunan, dan ulama-ulama dahulu tidak memasukkan Sunan Ibnu Majah bagian dari kitab sittah, tapi hanya lima. Kemudian mu'alam mutakhirin memasukkan Sunan Ibnu Majah menjadi kutub sita al-mu'tamadah yang dipegang. Wa awalu man ja'alah kadzalika, pertama yang menjadikan Sunan Ibnu Majah ini menjadikan kutub sita, masuk ke dalam kutub sita adalah yaitu Hafidh Ibnu Tahir al-Maqdisi. Ya. Kemudian ketika dia menulis kitab Ibnu Tahir al-Maqdisi ini yaitu syurut a'immah sittah, yaitu syarat-syarat enam ulama penulis kitab hadis itu, ya, dalam sunan, dalam kitab mereka itu disulis syarat-syarat mereka. Kemudian wa akhir fi atraf al-kutub sita aw fi jami' al-hadis allati tashtamilu 'alayha. Dan ini merupakan kutub, kitab Imam Ibnu Majah ini kitab yang terakhir dari kutub sita itu, ya. Kemudian setelah itu sepakatlah ulama para umat tentang mengatakan bahwa Ibnu Majah bagian dari kitab, ya, kutub sita tersebut. Ya. Kemudian dahulu ulama ingin menyebutkan apa kitab setelah setelah Nasa'i, ya. Di antara mereka ada menjadikan Muwatta' Malik, ya. Di antara mereka seperti yang dilakukan oleh Muhaddits Abdul Ghani An-Nablusi, ya. Kemudian juga ada yang menjadikan seperti itu Sunan Ad-Darimi, ya. Sunan Ad-Darimi. Ya, tetapi secara umum ulama-ulama mutaakhirin sepakat menjadikan Sunan Ibnu Majah ini sebagai kutubus sittah, ya, yang keenam dari kutubus sittah. Baik. Kemudian, bagaimana kekhususan-kekhususan Sunan Ibnu Majah ini? Ya. Istara kitab bidiqati tabwibihi wa kasratiha. Jadi, di antara keistimewaannya kitab Sunan Ibnu Majah ini adalah itu ketelitian dalam menyusun babnya, dan babnya yang begitu banyak. Dan juga dia sangat teliti juga dalam penamaan dan penyusunan hadis. Mirip dengan Sunan mirip dengan Sahih Bukhari, ya, di antaranya begitu. Fa istami' ala muqaddimatin wa sabati salasin kitaban, di mana kitab ini tersusun dari muqaddimah, kemudian 37 kitab, kemudian 1500 bab, kemudian sekitar 4000 hadis. 4341 hadis, ya, 3000, ya, hadisnya, jumlah hadisnya 4341 hadis, ya, 4341 hadis, ya. Kemudian di antara hadis yang jumlahnya 4341 hadis itu ada 3002 hadis itu hadis istaraka mahu fitakhrija ashabul kutubul khamsa. Jadi yang lainnya ada sekitar jumlah hadis yang sepakat, ya, yang pengarang hadis, kitab-kitab hadis yang lain, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i juga mengeluarkan hadis itu, ya, Tirmizi dan Nasa'i, ada sekitar 3002 hadis. Sisanya itu infarad bihi Ibnu Majah. Itu hadis itu hanya diriwayatkan Ibnu Majah. Nah, ini yang khusus hanya tidak terdapat hadis diriwayatkan oleh kitab-kitab yang lain, hanya ada di Ibnu Majah, itu jumlah sekitar 1329 hadis, ya. Wa yazawain ala majaa fi kutubul khamsah, itu adalah hadis tambahan dari kitab-kitab yang lima, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi.
Tirmidzi dan Sunan Nasa'i. Nah. Kemudian dari antara hadis yang Ibnu Majah saja meriwayatkan itu ada 428 hadis sahih isnadnya, kemudian 119 hadis hasan isnadnya. Wa hadza masyar ila Ibnu Hajar, ya ini yang disebutkan Ibnu Hajar bi qauli innahu infarra bi hadis katsira sahiha, di mana tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Majah hadis-hadis dari kitab yang kita hadis yang lainnya itu yaitu banyak sekali hadis-hadisnya yang sahih, kata Ibnu Hajar. Baik. Kemudian kitab ini mendapat perhatian dari para ulama dengan mensyarah kitabnya ini, di antaranya seperti Al-Hafiz Alauddin Maglatay, namanya ini enggak sulit dibaca sedikit, Maglatay Alauddin, yang wafat 762 Hijriah. Dia mensyarah kitab Sunan Ibnu Majah ini. Kemudian juga juga Ibnu Mulakin, ya, matamsul haja ala Sunan Ibnu Majah, tamusul ilaihil haja al haja ila ala Sunan Ibnu Majah. Ini karangan Ibnu Mulakin yang wafat 804 Hijriah. Kemudian dibaca fisyarah Sunan Ibnu Majah karangan Kamaluddin Muhammad Ibnu Mursi Ad-Dubairi. Ya, kemudian juga Misbah Zujajah fi Syarah Sunan Ibnu Majah karangan Imam Asyuti. Kemudian juga Syarah Sunan Ibnu Majah karangan Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, yang terkenal dengan As-Sindi. Dan kitab ini sudah cetak, ya, dari awal munculnya dunia percetakan, dicetaklah kitab-kitab ini, terutama Sunan Ibnu Majah dan syarah-syarahnya tersebut. Ya. Kemudian dicetaklah ada yang di antara Sunan Ibnu Majah, di hasyianya, di catatan kaki ini disebut syarah-syarah para ulama seperti hasyiah Sindi. Ya, itu yang sekarang menyebar cetakan banyak sekali seperti itu, dikumpulkan syarah Sindi, syarah Suyuti, dan catatan-catatan ulama terhadap penjelasan hadis-hadis Sunan Ibnu Majah. Kemudian, ya, setelah meninggalkan karya yang begitu besar bagi umat, Ibnu Majah wafat pada tanggal 22 Ramadan tahun 273 Hijriah. Ya, semoga Allah SWT merahmati beliau. Ya, itu de ya. Ya, jadi beliau wafat pada tanggal 22 Ramadan tahun 273 Hijriah, ya. Atau bertepatan dengan 20 November tahun 886 Masehi, ya. Baik, itu yang dapat kita bahas tentang sekilas ya, biografi Imam Ibnu Majah ini, serta pada faedah yang dapat kita simpulkan dari kisah kehidupan beliau atau biografi beliau. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya, dan juga sebagai motivasi bagi anak-anak kita, generasi muda kita, untuk berkarya, berjuang, ya, mencari ilmu dan seterusnya. Demikian, kita kembalikan kepada Al-Akh Madu kita dari studio Cilengsi untuk memimpin atau melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada telah menyimak kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Profesor Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala. Faedah-faedah sejarah Islam, materi mengenai pembahasan biografi Imam Ibnu Majah telah kita simak bersama, bagaimana perjuangan beliau di dalam menuntut ilmu, meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk mengumpulkan ilmu yang bermanfaat, mencari sumber-sumber yang sahih untuk mendapatkan literasi-literasi yang sahih yang bisa membantu kaum muslimin dan muslimat kelak, mempermudah kaum muslimin di dalam memahami dinul Islam ini dari beliau kecil hingga beliau di ujung penghidupan, bersungguh-sungguh di dalam memegang sunnah, mendakwahkannya, dan mengajak manusia untuk kembali dalam tauhid. Dan buku-buku beliau menjadi rujukan sekarang ini untuk kaum muslimin di dalam mencari dalil-dalil, nas-nas dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semangat beliau di dalam belajar, di dalam berdakwah, di dalam mencintai sunnah dan mendakwahkan Islam ini bisa tertular kepada kita semuanya, dan kita bersemangat di dalam mempelajari dinul Islam ini dan juga berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memohon taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu ini. Jazakumullahu khairan. Dan kita akan simak beberapa jeda juga lantunan tilawah Al-Quran Karim berkah kurang dari Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
0: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan, langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka, anak-anak muda, untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata,

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan,

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka, sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah
2: fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
3: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
9: Qul fadra'u an anfusikumul mautain.
8: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
10: Kematian, apakah
8: seseorang akan berada

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: يمشون. متفق عليه.
1: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba, sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya. Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka, kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, wahai hamba Allah, berikan upahku. Aku menjawab, onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu. Dia berkata, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku menjawab, sungguh, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun 'alaih.

0: الحجة
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Teriring doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan penjagaan, taufik, hidayah, rahmat, keberkahan dan kemudahan untuk kita semuanya dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar penuh dengan makna, penuh dengan arti, dan kita bisa menghiasi diri dengan akhlak yang baik serta dapat mengerjakan amalan-amalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hidup kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan kita untuk bisa masuk ke dalam jannahnya. Berikut kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Ali Nur Hafidzallahu taala dari pembahasan kitab Al-Jannatu An-Nar, penduduk surga menertawakan penduduk neraka. Kita akan merujuk kembali pelajaran ini, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita bacakan dari kitab Al-Jannatu An-Nar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan bidadari surga. Ya, terkait dengan bidadari surga, bagaimana karakter mereka, juga kita sudah bahas nyanyian mereka dan seterusnya secara rinci. Untuk kesempatan pagi ini kita akan bahas terkait dengan penduduk surga yang mentertawakan penduduk neraka. Penduduk surga yang mentertawakan atau mentertawai penduduk neraka. Apa permasalahannya? Apa pembahasan masalah ini, ikhwah? Mengapa sampai seperti itu? Ya. Dhahku ahlil jannati min ahlinna. Penduduk surga mentertawai penduduk neraka. Ba'da ayyudkhilallahu ahlal jannatil jannata. Setelah Allah Subhanahu wa taala memasukkan penduduk surga ke dalam surga, yunaduna khusumahum minal kuffar ahlin nar, maka penduduk surga tersebut memanggil musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir yang sudah menempati neraka. Yang sudah menempati neraka. Berarti ikhwah, penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka. Nah, di saat itulah penduduk surga memanggil musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir yang sudah menempati neraka, yang pada saat itu sudah berada di neraka. Mubakkitina wa mu'annibin, mereka itu mencela dan sedang menegur mereka. Sebenarnya kalau mubakkitin ini apa namanya? Mencela tapi dengan bukti yang nyata, ya. Dengan bukti yang nyata. Misalnya gini ikhwah, misalnya seorang dilarang orang tuanya misalnya, dilarang orang tuanya untuk keluar malam karena banyak begal, misalnya nih, karena banyak begal. Kemudian tapi si anak tetap bersikekeh untuk keluar rumah. Ternyata terjadilah apa yang dikhawatirkan. Ya, terjadilah apa yang dikhawatirkan. Ketika orang tuanya bertemu dengan si anak tadi yang sudah diingatkan dari awal tapi tetap bersikekeh untuk pergi keluar, ternyata terjadi. Ada begal yang menghadangnya. Mungkin dia terluka atau terluka parah atau sepeda motornya dirampas. Apa kata orang tua? Loh, kan sudah bapak katakan jangan keluar karena banyak begal. Itu namanya mubakkitin. Ya, itu yang disebut dengan mubakkitin. Mengingatkan kembali akan teguran-teguran yang lalu. Ya, mengingatkan kembali akan nasihat-nasihat yang sudah diberikan tapi tetap dilanggar. Itu arti mubakkitin sebenarnya. Arti mencela tapi sudah menunjukkan, sudah setelah orang yang diingatkan tuh langsung mengalami peristiwa yang sudah diingatkan dari sebelumnya. Itu yang disebut dengan mubakkitin. Wa mu'annibin, yang mencela dan mencerca mereka. Dalam soal Al-A'raf ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa nada ashabul jannati ashaban nar." Dan penduduk surga memanggil penduduk neraka. "Wa nada ashabul jannati ashaban nar." Penduduk surga memanggil penduduk neraka. Ikhwah, ingat, ashab di sini artinya penduduk, bukan sahabat. Ya, ada sebagian orang mengatakan ada sahabat yang masuk neraka dan ada sahabat yang masuk surga. Apa dalilnya? Wa nada ashabul jannah. Dan sahabat-sahabat yang masuk surga memanggil sahabat-sahabat ashaban nar, dan sahabat-sahabat memanggil sahabat-sahabat yang masuk dalam neraka. Ikhwah, bukan itu artinya. Itu keliru menterjemahnya, ya. Dan keliru dalam tafsirnya. Di sini wa nada ashabul jannati ashaban nar, dan penduduk surga memanggil penduduk neraka. Apa isi panggilannya? Angqad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqo. Kami sudah mendapatkan apa yang pernah dijanjikan Tuhan kami kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Sekarang, apakah janji-janji Tuhan yang kalian sembah dahulu juga sudah kalian dapati? Demikian ikhwan. Ini sebenarnya pertanyaan, tapi mengolok sebenarnya. Ya, mengolok. Ya, karena dari awal orang-orang mukmin tahu bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu sama sekali tidak akan bisa memberi manfaat dan sama sekali tidak akan memberi mudarat. Tuhan yang mereka sembah, apakah berupa manusia, apakah berupa bintang, bulan, matahari, malaikat, ataupun benda-benda mati atau jin yang mereka sembah, sama sekali tidak akan ada manfaatnya sedikit pun bagi mereka di akhirat. Tidak akan bisa menolong, bahkan tidak sedikit pun tidak bisa mengurangi azab yang telah Allah berikan kepada mereka. Tidak bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Makanya ikhwah, ya, dan orang mukmin sudah yakin itu. Sebelum mereka meninggal dunia, sebelum mereka dibangkitkan di hari akhirat, di dunia saja mereka sudah meyakini bahwasanya Tuhan yang mereka sembah takkan mampu menyelamatkan mereka dari api neraka. Makanya ketika mereka bertanya dengan memberikan pernyataan terlebih dahulu, inna qad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqo. Kami sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Ma wa'adana rabbuna haqqo. Fahal wajadtum ma wa'ad rabbukum haqqo? Apakah kalian sudah dapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian yang kalian sembah waktu di bumi itu? Demikian ikhwan. Ini pertanyaan, tapi sebenarnya ngejek. Ya, mengolok-olok mereka. Demikian ikhwan. Jawabannya sudah tentu, sudah jelas. Ya, sudah ada jawabannya. Buktinya mereka masuk neraka. Ya. Buktinya mereka masuk neraka. Yang menyembah Allah masuk surga. Yang menyembah selain Allah masuk neraka. Posisi mereka itu saja sudah menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sudah jelas salah. Demikian ikhwah. Hanya di sini memang pertanyaan orang mukmin ini ya, orang mukmin sedang mengolok mereka, bukan sedang bertanya dikarenakan tidak tahu. Bukan karena bertanya dia tidak tahu. Baik. Apa jawaban mereka? Qalu na'am. Iya. Qalu na'am. Iya. Fa'adzana mu'adzin, artinya iya di sini ikhwah. Ya, kami enggak dapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami. Karena memang ikhwah, semua tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, ya, itu hanyalah sangkaan-sangkaan belaka. Iyattabi'una illadh-dhon wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikut itu hanya sangka-sangka dan hawa nafsu mereka. Allah juga menyebutkan ma anzalallahu alaihi min sultan, sama sekali enggak ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua sesembahan yang disembah selain Allah itu semua asumsi sangka-sangka dari para pelakunya. Beda dengan penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah ada dasar-dasar yang konkret, baik ayatul Qur'aniyah maupun ayatul kauniyah. Ya. Dua-duanya menunjukkan, mengerucut bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ateis yang enggak mengakui adanya Tuhan, atau mazhab ateis di antaranya mereka yang mengatakan bahwasanya tadinya Tuhan itu ada, kemudian dia ciptakan makhluk, setelah itu makhluk itu dia biarkan begitu saja berjalan dan bergulir dengan sendirinya. Sementara Tuhannya pergi, itulah kira-kira. Ya, itu orang ateis atau orang yang dualisme. Mereka yang meyakini adanya dua Tuhan. Seperti orang al-Ma'nawiyah, ikhah. Yang mereka yang mengatakan bahwasanya ada Tuhan cahaya, Tuhan gelap. Atau seperti orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Ya, seperti Buddha ataupun Kristen yang mengatakan ada Trinitas dan lain-lainnya. Ya, dan lain-lainnya. Intinya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya. Intinya di sini orang mukmin sedang bertanya dan pertanyaan itu sedang mengolok. Gimana? Tuhan yang kalian sembah sudah menempati janjinya belum? Nah, gitulah kira-kira ikhwah. Mereka katakan belum, ya. Maka fa'adzana mu'adzinun al-la'natullahi fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal-dhalimin. Maka penyuruh pun menyerukan, nah ini para malaikat maksudnya. Penyuruh pun menyerukan di antara mereka al-la'natullahi 'alal-dhalimin, bahwasanya laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Demikian ikhwah, karena orang kafir itu zalim ikhwah. Ya. Orang-orang kafir itu orang-orang zalim. Orang-orang musyrik itu orang zalim. Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai ananda, janganlah kamu mensekutukan Allah, sungguhnya mensekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Makanya malaikat mengatakan kepada orang-orang kafir, jadi orang-orang kafir itu ikhwan memang orang-orang yang mengakui Tuhan selain Allah, adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau tak mengakui Tuhan sama sekali. Ya, makanya Allah katakan makanya malaikat mengatakan al-la'natullah 'alal-dhalimin, laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, adanya dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka, ya, di mana di situ ada saling jawab. Orang-orang mukmin sengaja mencari musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir yang menentang dakwah tauhid, yang menentang akidah Islamiyah, ya, yang seolah mereka itu adalah orang yang benar, ya. Orang-orang kafir dengan berbagai macam argumentasi mereka yang mereka buat-buat tersebut seolah-olah masuk akal, ya, seolah mereka yang paling logis. Adapun akidah Islam itu tidak logis. Dan pada saat itu, ya, penduduk neraka, penduduk surga akan berdialog dengan penduduk neraka. Pertanyaannya gampang, gimana? Kami sudah kami dapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami. Sekarang gimana Tuhan kalian? Sudah dia tepati enggak janjinya kepada kalian? Tentu jawabannya tidak, karena mereka pada waktu itu sudah berada dalam neraka. Laqad kana al-kuffaru fid dunya yukhasimuna al-mu'minin. Sungguh orang-orang kufar, orang kafir pada masa di dunia, mereka itulah yang memusuhi, yang mendebat orang-orang mukmin. Wa yaskharuna minhum, dan mereka mengolok-olok dan melecehkan orang, mengolok-olok kaum muslimin. Wa yastahzi'una bihim, dan melecehkan mereka. Wa fi dzalikal yaum yantasirul mu'minun, pada waktu itu nanti, ya, nanti di hari akhirat orang-orang mukmin akan mendapat pertolongan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha bihim wahum finna'imil muqim. Dimana mereka pada saat itu, orang-orang mukmin sedang berada di dalam nikmat yang kekal. Yanzuruna ilal mujrimin. Pada waktu itu mereka melihat kepada orang-orang yang mujrim, pendosa-pendosa, orang-orang kafir. Fayaskharuna minhum. Mereka pun balik, ya, mereka pun balik melecehkan mereka, mengolok-olok mereka. Wayahza'una bihim, dan mengolok-olok mereka. Maka mereka pun balas, tapi balasnya nanti di akhirat, bukan di dunia, ya, bukan di dunia. Kenapa ikhwah? Kalau di dunia, bagaimanapun ceritanya ikhwah, gak boleh kita mengolok-olok orang kafir. Kenapa? Karena kita berharap dia bisa taubat dari kekufuran mereka. Jadi hanya ada apa? Dakwah, mengajak, benar-benar nasihat. Hanya itu. Tidak ada hak kita untuk mengolok-olok mereka. Yang ada itu orang kafir yang mengolok-olok orang-orang mukmin. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia dan mereka mati dalam keadaan kekafiran, atau mereka mati dalam keadaan kemusyrikan, maka ikhwah layaklah mereka untuk diolok-olok. Sudah layaklah mereka untuk dilecehkan. Sudah layaklah mereka untuk dihinakan. Kenapa ikhwah? Tidak ada yang lebih hina melainkan orang yang menempati neraka jahanam. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena sudah jelas rendahnya mereka, ya. Karena orang-orang penduduk surga itu bertemu dengan, menemui atau mencari pada penduduk neraka yang dahulu sempat mengolok-olok mereka semasa di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Mutaffifin, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Mutaffifin, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang baik itu berada di dalam kebaikan. Orang-orang baik itu berada dalam nikmat. "Alal ara'iki yandurun." Dan mereka sambil bertelekan di atas dipan-dipan mereka, yang zurut, mereka lihat-lihat kesana kemari. Itu ikhwah, ya. Kemudian, ta'rifu fi wujuhihi natratan na'im. Kamu akan lihat dari wajahnya terlihat keceriaan. Dari wajah terlihat mereka sedang menikmati nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yusqauna mir rahiqin makhtum. Pada saat itu mereka diberi minum min rahiqil makhtum, minuman khamar al makhtum yang masih dilak, masih disegel. Artinya ikhwah, itu bukan minuman sisa. Yang diminum penduduk surga setiap kali mereka minum bukan minuman sisa. Tapi minuman yang belum pernah ada yang minum sebelumnya. Makanya ditandai dengan makhtum. Mereka diberi minum khamar yang makhtum. Makhtum yang sudah dilak. Belum ada yang buka sebelumnya. Belum ada yang buka tempat tersebut. Nah, di sini ikhwah rahimullah. Rahik khamar. Ya, khamar maksudnya. Tentu khamarnya tidak sama dengan khamarnya dunia. Kalau khamar dunia itu kan sifatnya membuat pusing. Ya, membuat sakit. Buat muntah. Sesuatu yang memang sangat tidak mengenakan. Buat mabuk, ya. Tapi khamarnya akhirat tidak seperti itu, seperti yang pernah kita bahas tentang minuman penduduk surga. Masih ingat para pemirsa di mana surga itu punya di surga itu ada mengalir sungai-sungai. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labani lam yataghayyar ta'muh wa anharum min 'asalin musaffa. Di surga itu ada sungai-sungai, anhar, sungai-sungai. Jadi bukan hanya satu sungai. Sungai-sungai yang mengalir di dalamnya itu air yang sangat segar. Dah, juga ada sungai-sungai, jadi bukan hanya satu sungai. Ada sungai-sungai yang mengalir di sungai tersebut adalah susu, susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Tidak sama dengan susu di dunia. Susu di dunia dibiarkan 3 hari, 4 hari, dia akan basi. Wa anharum min khamril ladzatil syaribin, dan sungai-sungai khamar yang sangat lezat untuk diminum. Wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai yang dalamnya mengalir madu-madu yang murni. Ada sungai-sungai air, sungai-sungai yang mengalir di situ susu, sungai-sungai yang mengalir dalamnya khamar, dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya itu yaitu madu murni. Itu ikhwah. Dan itu merupakan minuman-minuman ya penduduk surga yang dijadikan sebagai minuman. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Namun ada minuman-minuman khusus seperti ini ikhwah, ya. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka itu diberi minuman khamar yang dari tempat yang masih dilak. Kemudian khitamu husmis. Laknya itu ikhwah, segelnya itu misk. Terbuat dari misk yang wanginya sangat luar biasa. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah maka hendaklah orang-orang itu berlomba untuk mendapatkan surga tersebut. Ya. Fastabiqul khairat. Maka bersegeralah kalian untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Wa sa'iru ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berlomba-lombalah untuk itu. Jadi ikhwah azzaallahu wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bagaimana penduduk surga. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas kajian sebelumnya. Bagaimana kondisi penduduk surga, ya, yang mereka berada dalam nikmat yang sangat luar biasa, minuman yang sangat luar biasa, makanan yang sangat luar biasa, pakaian yang sangat luar biasa, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu, maka hendaklah kalian wahai manusia, ya, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan surga tersebut. Wa mizajuhu min tasnim, dan air minum mereka itu bisa dicampur dengan tasnim, ya, tasnim, air tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun, tasnim ini diambil dari mata air yang biasa diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, mungkin para pemirsa masih ingat tentang minuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penduduk surga. Di antaranya ikhwah ada yang disebutkan wa mizajuhu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dengan sebutan kana mizajuha zanjabila. Nah, campuran minumannya itu yaitu jahe. Wa mizajuha zanjabila. Kana mizajuha zanjabila, campurannya itu jahe. Ainan fiha tusamma salsabila, yaitu mata air yang ada di surga disebut dengan mata air salsabila. Jadi ada minuman jahe ikhwah, ya. Itu jahe apa Ustaz? Jahe merah atau jahe kuning? Allahu alam, ya. Apakah rasa jahe surga seperti jahe sekarang ini yang agak sepet-sepet, agak pendar-pendar dan pedas? Enggak tentunya ikhwah, ya. Ya. Namanya jahe sama, tapi hakikatnya berbeda. Itulah ikhwah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang mukmin di surga, barulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hukuman orang-orang yang telah mengolok-olok orang mukmin ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Sesungguhnya orang-orang yang ajramu, orang-orang yang mujrim, orang-orang pendosa, orang-orang kafir, kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Dahulu mereka semasa di dunia itu mentertawai orang-orang mukmin. Ya, mengolok-olok orang mukmin. Kemudian wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka melintas bertemu dengan orang-orang mukmin, yataghamazun. Yataghamazun ini ikhwah, ya. Itu adalah satu mimik wajah, apakah dengan alis ataukah dengan bibir ataukah dengan mata kedip-kedipan, namun intinya adalah untuk menghinakan ikhwah. Ya, mungkin bahasa kita sekarang ketika orang mukmin lihat, nah gitulah. Nah, apa kalau orang Melayu bilang mencibir, dicibirnya. Artinya satu ekspresi yang tujuannya itu untuk mengolok-olok dan menghina seseorang. Ya. Mereka saling memberi isyarat kepada temannya. Nah, gitu. Enggak ada bicara di sana. Ya. Ya taghamazun tanpa bicara, tapi memberikan ekspresi, ya, memberikan ekspresi apakah dengan alis, dengan mata, dengan hidung, dengan bibir yang tujuannya itu menghinakan dan mengejek orang-orang mukmin. Tanpa ada kata-kata, hanya pakai ekspresi. Atau dengan juga para ulama itu menyebutkan, ikhwah, ya taghamazun itu bisa juga dengan ekspresi tubuh. Ya, yang tujuannya sama untuk menghinakan. Namun lebih banyak para ulama menyebutkan ekspresi wajah dari mulai alis, mata, hidung, bibir, ya, pipi yang digunakan ekspresi yang digunakan untuk menghinakan orang-orang mukmin. Itu ya taghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka, ya, apabila mereka melintas, yataghamazun, mereka melecehkan, mengolok-olok mereka dengan ekspresi wajah mereka. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila mereka kembali ke keluarga mereka, inqalabu fakihin, mereka itu kembali dengan rasa gembira. Merasa gembira karena mereka sudah berhasil mengolok-olok orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Mereka rasa bahagia, puas rasanya mereka mengolok-olok begitu. Padahal hanya sekedar dengan ekspresi kan, tidak ada dengan kata-kata. Tentu ikhwah, mengolok-olok dengan kata-kata itu biasanya lebih kasar, biasa lebih tajam ketimbang mengolok-olok dengan ekspresi wajah. Namun begitu pun saking tak sukanya mereka dengan orang-orang mukmin, ya, saking musuhnya mereka dengan orang mukmin, dengan mengolok-olok pakai ekspresi wajah saja itu sudah membuat mereka sangat bahagia. Ya, ibarat begini ikhwah, setelah mereka mengolok-olok gitu-gitulah, ya, mengolok-olok orang-orang mukmin, dah di ketika mereka bertemu, mereka pulang menceritakan kepada keluarganya, tadi saya, atau kalau dia seorang ayah, tadi ayah mengolok-olok orang mukmin, merasa senang, ya, mereka merasa senang dengan mengolok-olok orang mukmin dan diceritakan itu kepada keluarganya, seolah-olah suatu hal yang sangat menyenangkan bagi mereka. Keluarganya sangat senang mendengar cerita yang mengolok-olok itu. Mereka juga sangat senang menceritakan tentang olok-olok yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Begitulah parahnya ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat orang-orang mukmin, qalu, mereka mengatakan, inna haula'i ladallun, orang ini orang sesat. Itu ikhwah. Jadi berbagai macam cara mereka lakukan, mereka gunakan untuk mengolok-olok dan merendahkan dan melecehkan orang-orang mukmin. Demikian ikhwah, bukan hanya dengan fisik, dengan perbuatan tangan, dengan kaki, tapi juga dengan berbagai macam cara. Ya, terutama dengan lisan mereka, dengan mengatakan mereka ini orang-orang sesat. Demikian ikhwah. Ya, kalau kita lihat dalam ayat-ayat itu banyak ikhwah Allah ceritakan bagaimana sikap orang-orang kafir yang mengolok-olok, menghina, melecehkan, menuduh, menjustifikasi orang-orang mukmin dengan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti. Ikhwah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, qalu, mereka mengatakan anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang bodoh-bodoh ini? Jadi ikhwah, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka katakan orang-orang bodoh. Berarti kan mereka menganggap mereka lah orang yang pintar. Mengatakan orang bodoh, ikhwah, ini kan suatu penghinaan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka katakan orang bodoh. Mereka katakan orang yang idiot, ikhwah, ini penghinaan yang sangat luar biasa. Anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami harus beriman seperti berimannya orang idiot-idiot yang bodoh-bodoh ini? Demikian ikhwah, ya. Bayangkan ikhwah, terbalik sudah. Yang beriman kepada Allah dikatakan orang bodoh. Sementara mereka yang menyembah berhala, mereka menganggap diri mereka orang yang paling pintar. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jangan sekali-kali mengatakan dukun itu orang pintar, ya. Karena sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan dukun itu orang pintar. Itu bukan orang pintar, itu orang bodoh. Demikian ikhwah, ya. Karena banyak kesyirikan yang dia lakukan. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Makanya salah satu trik setan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, merubah kata-kata untuk satu ungkapan maksiat yang sebenarnya kata itu mengandung celaan, dirubah dengan bahasa yang lebih halus. Misalnya ini, pelacur. Ya. Dirubah. Jadi apa? Kupu-kupu malam, ani-ani. Kenapa dirubah? Bilang pelacur sudah. Belum selesai. Nampak dari kata saja itu sudah perbuatan yang hina. Jangan dirubah dengan yang lebih-lebih halus. Dukun. Katakan dukun. Jangan paranormal. Orang-orang pintar. La haula wa la quwata illa billah. Itu trik syaitan untuk memberikan kesan lebih soft terhadap maksiat-maksiat yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah larang dilakukan oleh umat manusia. Fatiha rahimallahu wa iyyakum. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhalun. Kalau mereka melihat orang-orang mukmin, mereka katakan ini orang-orang sesat. Kalau ayat yang surah Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi, mereka katakan ini adalah orang-orang bodoh dan orang-orang idiot. Ya. Ada lagi ikhwah, maksiat yang sebenarnya kata itu mengandung celaan, dirubah dengan bahasa yang lebih halus. Misalnya ini, pelacur. Ya. Dirubah. Jadi apa? Kupu-kupu malam, ani-ani. Kenapa dirubah? Bilang pelacur sudah. Belum selesai. Nampak dari kata saja itu sudah perbuatan yang hina. Jangan dirubah dengan yang lebih-lebih halus. Dukun. Katakan dukun. Jangan paranormal. Orang-orang pintar. La haula wa la quwata illa billah. Itu trik syaitan untuk memberikan kesan lebih soft terhadap maksiat-maksiat yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah larang dilakukan oleh umat manusia. Fatiha rahimallahu wa iyyakum. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhalun. Kalau mereka melihat orang-orang mukmin, mereka katakan ini orang-orang sesat. Kalau ayat yang soal Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi, mereka katakan ini adalah orang-orang bodoh dan orang-orang idiot. Ya. Ada lagi ikhwah. Mereka mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 66, Allah mengatakan

maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu wa taala sudah larang dilakukan oleh umat manusia. Tapi rahimallahu wa iyyakum. Ya. Wa idza ra'awhum qalu innala dha inna haula'i la dhalun. Kalau mereka melihat orang-orang mukmin, mereka katakan ini orang-orang sesat. Kalau ayat yang surah Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi, mereka katakan ini adalah orang-orang bodoh dan orang-orang aidit. Ya. Ada lagi ikhwah, mereka mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 66, Allah mengatakan bagaimana ucapan orang kafir, inna lanaraka fi safahatin wa inni lanadhunnuka minal kadhibin. Ini ucapan mereka kepada nabi mereka. Inna lanaraka safahatin, kami itu melihat engkau wahai orang yang mengaku nabi, yaitu orang yang bodoh. Kemudian kami melihat kamu itu sebenarnya pembohong. Bayangkan ikhwah, seorang nabi utusan Allah Rabbul Alamin dituduh orang bodoh, dituduh orang yang berdusta. Ikhwah. Ya. Padahal tidak sedikit orang-orang yang mengucapkan ini sebenarnya dia mengakui, ya, dia mengakui apa yang dibawa oleh para nabi itu benar. Saya berikan contoh. Seperti Fir'aun. Fir'aun ketika dia didatangi oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengajak dia untuk beriman kepada Allah. Karena Fir'aun ini telah berani lancang mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dengan berbagai macam alasan-alasan. Ya, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat-mukjizatnya yang Allah turun kepada dia. Apa kata Nabi Musa? Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basa'ira linnas. Firaun, kamu sebenarnya sudah tahu tidak ada yang menurunkan mereka itu para nabi, ya, kecuali adalah rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhannya langit dan bumi. Kamu kan sudah tahu sebenarnya itu, kamu sudah tahu, ya. Seolah Nabi Musa mengatakan, Firaun, kamu mengatakan kamu itu Tuhan, ya, sebenarnya kamu sendiri sudah tahu kamu itu bukan Tuhan. Dan kamu juga sudah tahu bahwasanya aku bawa ini sebuah kebenaran. Makanya kan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Mereka mengingkari, tapi sebenarnya dalam hati mereka, mereka itu meyakini. Mereka mengingkari, secara lisan mereka mengatakan, enggak, kamu itu sesat. Tapi wastayqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Tapi mereka meyakini dalam hati mereka. Kenapa mereka gak mau menerima? Karena zalim, merasa lebih tinggi. Merasa gak layak dia mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, seolah Fir'aun mengatakan, Musa kamu pula jadi nabi, kamu kan aku dapati, apa namanya, hanyut. Anak hanyut, kira-kira gitulah. Anak hanyut, kalau gak aku pelihara, kamu jadi santapan kuda Nil. Gitulah, lebih kurang mungkin begitu ikhwah. Ya, celaan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Taib ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Jadi, ya, mereka mengatakan, dengan mengatakan kamu itu bodoh dan kamu itu dusta. Ada lagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, surah Araf ayat 60, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Itu ucapan terhadap seorang nabi. Kaumnya mengatakan, kami itu melihat ente itu sesat. Bayangkan, seorang nabi dikatakan sesat, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam surah ayat di 4 dan 5, ya, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Mereka merasa aneh. Wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Mereka merasa aneh, merasa satu hal yang aneh ketika mereka diingatkan tentang kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Apa kata mereka? Wa qala al kafirun. Orang kafir mengatakan bahwasanya hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah tukang sihir pendusta. Jadi warahimallahu wa iyyakum, tuduhan-tuduhan seperti itu sejak zaman para rasul-rasul terdahulu. Mengemban dakwah tauhid sudah banyak tuduhan-tuduhan mereka terhadap para nabi dan rasul serta pengikut-pengikut para nabi dan rasul. Ya, bukan hanya dituduh sesat, dituduh tukang sihir, dituduh pendusta, dituduh majnun, dituduh gila, dituduh idiot dan seterusnya. Itulah tuduhan-tuduhan mereka kepada pengemban-pengemban dakwah tauhid. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dalam ayat ini mereka mengatakan inna haula'i ladhallun. Ini adalah orang-orang sesat. Ya. Kemudian wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Kami itu tidak mengutus mereka

0: untuk menjaga orang-orang mukmin. Itu bukan tugas mereka. Ya. Tugas mereka adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuhah. Dia tinggalkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan dan beralih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengamati tingkah laku, perbuatan, gerakan ataupun aktivitas orang-orang mukmin. Bukan tugas mereka itu. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Pada hari ini, ya, pada hari ini orang-orang mukmin, orang-orang yang mukmin, minal kuffar yadhhakun, akan balik mentertawakan orang-orang kafir. Dahulu orang-orang kafir semasa di dunia mentertawai, mengolok-olok, melecehkan, memberikan tuduhan-tuduhan buruk pada orang mukmin. Dan fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun, hari ini kata Allah, yaitu hari berbangkit nanti, orang-orang mukmin akan balik mentertawai orang-orang kafir. Alal ra'iki yanzurun, mereka bertelekan di atas dipan-dipan mereka, yanzurun sambil melihat, ya, sambil melihat. Hal thuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Bukankah orang-orang kafir itu akan diberikan balasan sebagaimana yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Demikian ikhwah. Mereka pernah mengolok-olok orang mukmin, orang mukmin akan mengolok-olok mereka nanti. Mereka pernah melecehkan orang mukmin nanti akan melecehkan mereka. Mereka pernah, apalagi ikhwah, mereka pernah menghina orang-orang mukmin, orang mukmin akan menghina mereka. Al jaza ma'al jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan amalan yang pernah dilakukan. Dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun ayat 111 sampai 118, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai 108 sampai 111. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalah sa'u fiha wa la tukallimun. Karena ributnya penduduk neraka, kata Allah, udah kalian jangan ribut, udah di situ saja udah. Kalian rasakan azab neraka itu. Udah, diam. Enggak usah minta dikembalikan dunia, enggak ada itu. Qalah sa'u fiha wa la tukallimun. Jangan kalian ribut. Udah, kalian rasakan aja nikmat, apa? Rasakan saja azab neraka itu. Kenapa? Innahu kana farikum min ibadi. Mereka itu yang masuk surga itu farikum min ibadi, sekelompok hambaku, yaquluna rabbana ighfir lana. Yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Mereka dahulu yang masuk surga sekarang ini kata Allah, yaitu sekelompok hambaku yang dulu semasa di dunia mereka katakan rabbana amanna faghfir lana warhamna. Mereka berdoa memohon kepadaku, ya Allah, ya Tuhan kami, kami beriman, ampunkan dosa kami dan rahmati kami. Wa anta khairur rahimin, engkau adalah sebaik-baik zat yang maha memberi pengampunan dan rahmat. Itu ucapan mereka semasa mereka di dunia. Tapi apa yang kalian lakukan wahai penduduk neraka? Ini Allah mengingatkan mereka akan tingkah laku mereka terhadap orang-orang mukmin semasa mereka di dunia. Ya, saya ulangi, Allah ketika orang-orang kafir minta agar mereka dikembalikan ke dunia supaya mereka beramal soleh, la'alli a'malu solihan fi ma tarak, agar aku bisa melakukan amal soleh yang pernah kutinggalkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan tak ada, enggak usah. Udah, qalak sa'ufia, kalian diam di sana. Rasakan tuh azab neraka. Adapun orang-orang hamba-hambaku yang sudah masuk surga sekarang, innahu kana fariqum min ibadi, mereka adalah sekelompok hamba-hambaku, yaquluna rabbana ighfir lana, yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Mereka dahulu mengatakan, hamba-hambaku yang mukmin mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada Engkau, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan faghfir lana dan warhamna dan rahmatilah kami, kasihanilah kami, ya Allah, dan Engkau adalah sebaik-baik zat yang maha memberi rahmat. Itulah yang mereka lakukan. Lantas apa yang kalian lakukan dengan mereka? Terhadap mereka semasa dunia dengan yang mereka berdoa kepada Allah. Bukan doa kepada selain Allah. Lantas apa respon kalian? Wahai orang, wahai penduduk neraka. Apa respon kalian dahulu semasa di dunia? Apa itu ikhwah? Fattakhadtumuhum sikhriyan. Kalian ternyata pada waktu mengolok-olok mereka. Meremehkan mereka. Ya mana, mana? Begitu ikhwah. Kalian remehkan mereka dengan ucapan dan doa mereka itu. Hatta ansaukum dzikri, sampai kalian itu lupa dengan zikir kepadaku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian dahulu mentertawai mereka. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru, hari ini aku beri mereka ganjaran bima sabaru, atas kesabaran yang mereka lakukan. Innahum humul faizun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sukses. Itu ikhwah. Jadi orang-orang kafir dahulu begitu ikhwah. Semasa dunia okelah mereka. Ya mereka punya kemampuan untuk menghina. Menghina orang-orang mukmin. Demikian ikhwah. Apa ini orang-orang mukmin sholatnya tunggang-tunggi. Gila kira-kira ikhwah. Apa ini? Dihinalah kaum muslimin. Dicerca kaum muslimin. Kalian mentertawakan orang-orang mukmin, kalian anggap tak masuk akal. Demikian ikhwah, ya. Seperti ketika para rasul mengajak orang-orang untuk beriman kepada hari berbangkit. Ya. Beriman dengan hari berbangkit. Kemudian apa jawab mereka? Aidakun aidamitna wa kunna turaban aina lama ba'utsun. Loh, kalau kita sudah jadi tanah, mati jadi tanah, terus kita dibangkitkan? Nah, demikian ikhwah. Pertanyaan ngejek gitu kira-kira. Ya. Jadi rahimallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya, itulah dia. Jadi ikhwah dan hari ini aku beri mereka ganjaran. Ya, aku beri mereka ganjaran dikarenakan kesabaran mereka. Dan aku masukkan mereka ke surga. Kalian ingat itu yang kalian lakukan dahulu semasa di kalian wahai penduduk neraka, kalian dahulu sempat pernah meleceh-lecehkan mereka dan tertawakan mereka. Naam. Wallahu qad juzi al-kuffaru bimisli makan yaf'alun. Betul. Allah telah memberikan balasan orang-orang kafir sebagaimana yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Wal jaza'u min jinsil amal. Dan balasan itu sesuai dengan amalan yang pernah mereka lakukan. Wa tadzakkarul mu'minu fi jannatin na'im dzalikal qarin awis shadiq alladzi kana yuzayyinu lahumul kufar fid dunya. Dan orang-orang mukmin yang pada waktu itu di surga, sudah masuk surga, sudah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan teman-teman mereka dahulu semasa di dunia, di mana teman-teman mereka itu mengajak mereka menghiasi kekafiran ya semasa di dunia. Oh, ini pemahaman seperti ini bagus, pemahaman ateis itu bagus, pemahaman pokoknya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka itu mengajak pada pemahaman kufur. Wa kana yad'uhu ila tilkal mabadi'id dhallati allati taj'aluhu fi safil kafir ada Allah. Di mana mereka mengajak teman-teman mereka dahulu semasa dunia, mengajak mereka untuk meyakini prinsip-prinsip yang sesat. Yang kalau mereka yakini itu, maka mereka akan Allah tempatkan satu saf dengan orang-orang kafir. Itu ikhwah. Alhamdulillah mereka tak terpengaruh. Jadi ikhwah, jadi semasa di dunia, ada orang-orang, udahlah tinggalkan Islam. Udahlah, janganlah berakidah seperti ini. Dikit-dikit kafir. Kira-kira gitu ikhwah. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika itu ikhwah, ya ketika itu, orang-orang mukmin akan mengingat kawan-kawan mereka. Ingat nggak dulu ya? Ingat nggak dulu ada teman kita itu ngajak pada kekufuran? Ya, mereka memandang baik prinsip-prinsip kekufuran. Ya, mereka menganggap baik. Kan ada ikhwah orang yang mengatakan dia muslim tapi mengatakan bahwasanya semua agama sama. Mereka menganggap inilah satu toleransi yang sangat bagus. Mereka inilah toleransi yang paling afdol. Gak boleh mengatakan agama yang lain sesat. Gak boleh mengatakan agama lain itu salah. Demikian. Dikarenakan dengan pandangan agama dia. Seolah mereka katakan, kita gak boleh mengatakan agama Kristen. itu sesat dengan kacamata kita. Kalau kita pandang Kristen itu dengan kacamata Kristen, pastilah mereka akan meyakini itu yang benar. Demikian ikhwah. Akhirnya muncullah satu pernyataan, semua agama itu benar. Ini kan kufur ikhwah. Dengan berbagai macam silat lidah, dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang mempesona yang sebenarnya isinya adalah kesesatan. Kemudian, fayuhadditsu ikhwanahu an dzalikal qarin. Lantas penduduk surga ini bercerita tentang dengan temannya. Ya. Penduduk surga menceritakan kepada temannya juga penduduk surga, saya dulu punya kawan lah. Teman saya ini dulu mengajak pada kekufuran. Gimana kalau kita cari mereka? Di mana posisi mereka sekarang? Nah, itu ikhwah. Jadi yang punya pengalaman hampir disesatkan oleh kawan-kawannya, ya. Dia bercerita kepada kawan-kawannya sama penduduk surga. Yad'uhum linnadhri ilaihi fil maqarrihi alladhi yu'adzabu fihi. Di mana teman ini mengajak temannya sesama penduduk surga, ayo kita cari di mana mereka. Kita cari di jahanam sebelah mana mereka? Di neraka sebelah mana mereka? Fa indama yara ma yu'anuhu min al-adab ya'lam mudda ni'matillahi 'alaihi. Ketika mereka tahu bahwasanya ternyata kawan-kawan dia, teman-teman dia yang dahulu mengajak pada kekufuran, ternyata tempatnya dalam neraka yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, taulah mereka bagaimana kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya ikhwah, ya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah dia. Artinya seorang itu terkadang belum merasakan nikmat kecuali setelah melihat nikmat tersebut tercabut. Atau ada orang yang gak mendapatkan nikmat itu. Kita makan hari-hari. Kita sehari setiap hari makan. Kita bisa jadi kurang mensyukuri nikmat makan tersebut. Kecuali setelah melihat ada orang lain yang gak makan. Masya Allah, kita punya nasi melimpah, lauk melimpah. Sementara ada orang yang jangankan lauk, nasi pun susah dia dapatkan. Nah, ini penduduk surga ketika melihat kawan-kawannya yang dahulu mengajak dia ke dalam badan neraka, ternyata kawan-kawannya itu berada di neraka. Sementara mereka di surga merasa sangat nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa kaifa khallasahu min halihi, di mana Allah telah menyelamatkan mereka dari apa yang sedang ditimpa oleh kawan mereka yang dalam neraka tersebut. Summa yatawajjahu ilaihi billaumi wat ta'nibi. Kemudian mereka pun mencela dan mencerca kawan-kawan mereka yang dahulu mengajak kepada kekafiran. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Maka penduduk surga ini pun duduk berhadap-hadapan saling bertanya-tanya. Sebagaimana telah kita bahas, saling bertanya-tanya artinya kamu gimana kondisinya begini-begini sehingga sampailah pada permasalahan. Qala qailum minhum inni kana li qarin, berkata salah seorang mereka, dahulu saya punya kawan lah. Jadi setelah mereka saling menceritakan bagaimana perjalanan alam barzah mereka, menceritakan bagaimana perjalanan mereka sejak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, sampai pada titik mereka teringat dengan kawan mereka, dulu saya punya teman lah. Nah itu qala qailum minhum innali kana li qarin, dulu saya punya kawan. Yaqulu a innaka la minal musaddiqin. A innaka la minal musaddiqin. Musaddiqin. Mereka katakan, apa kamu itu pantas untuk kami percayai? Atau apakah kamu memang betul yang mengatakan a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna la madinun? Yaitu kalau kami mati, ya, kalau kami meninggal mati, terus kami sudah jadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang, terus kami dibangkitkan. Demikian itu. Nanya, bertanya, tapi mengolok. Karena memang mereka tidak beriman dengan hari berbangkit. Aida mitna wa kunna turaba wa 'idhaman aina la madinun? Kalau seandainya kami mati kemudian sudah jadi tanah atau jadi tulang belulang, terus kami dibangkitkan. Nah, demikian ikhwah. Apa bisa kami percaya omonganmu? Tapi ini ikhwah, omongan yang nilainya ataupun dengan ekspresi mengolok-olok. Qala hal antum muttali'ut? Jadi si salah seorang penduduk surga ini bercerita kepada temannya, dulu saya punya teman. Jadi teman saya ini dulu mengatakan, gimana kami mempercayai kamu? Masa kalau kami sudah mati, kemudian jadi tanah, kemudian jadi tulang, terus kami dibangkitkan? Kemudian mereka katakan lagi, qala hal antum mutali'un, mau enggak kita cari dia di mana? Itu dia. Di mana orang yang dulu mengatakan mengolok-olok tentang masalah hari berbangkit? Fattala'a fara'au fi sawa'il jahim. Taulah, jumpalah, ternyata mereka berada di tengah-tengah neraka jahanam. Qalat Allahi ingkit telaturdin. Kata penduduk surga kepada penduduk neraka. Hei, kau hampir saja kau dahulu mencelakakan aku. Hampir saja kau menyeret aku masuk neraka. Kemudian, falaula ni'matu rabbi, seandainya tidak dikarenakan nikmat Tuhanku, lakuntu minal muhdorin, sungguh aku termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di sini penduduk surga mengatakan, alhamdulillah Allah menyelamatkan kami. Seandainya tidak dikarenakan anugerah dan hidayah dari Allah, pasti kami terseret dengan ucapanmu yang merupakan kekufuran dan akhirnya kami bersama kau masuk dalam neraka jahannam. Afama nahnu bimayitin? Apakah kita akan mati? Illa mautatunal ula wa ma nahnu mu'adzabin, kecuali kematian kita yang pertama dan kami tidak akan diazab. Ikhwah, sementara kalian juga enggak mati dan kalian hidup dalam diazab. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka diazab, kondisi mereka bagaikan enggak hidup, enggak mati. Azab mereka yang seharusnya membuat mereka mati, tapi di dalam neraka tidak ada lagi kematian sebagaimana dalam surga. Inna hadza lahuwal fawzul azim, ini merupakan kesuksesan yang sangat agung. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang intinya bahwasanya penduduk orang-orang mukmin yang diolok-olok oleh orang-orang kafir, memberikan justifikasi, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka nanti di hari akhirat mereka akan berbalik mencemoohkan mereka. Gimana? Bisa enggak Tuhan kalian menyelamatkan kalian dari neraka? Demikian ikhwah. Ya, ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Orang kafir dahulu semasa di dunia mentertawakan orang mukmin, orang mukmin juga nanti akan mentertawakan mereka, ya. Dikarenakan kebodohan mereka semasa di dunia yang tidak beriman terhadap Allah dan hari akhirat, tidak beriman terhadap utusan-utusan yang Allah kirimkan kepada manusia agar manusia-manusia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar manusia-manusia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kajian tentang dahku ahlil jannati min ahlin nar. Penduduk neraka akan mentertawakan penduduk surga akan mentertawai penduduk neraka, dikarenakan sebagai balasan mereka dahulu mentertawai orang-orang mukmin. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema penduduk surga yang menertawakan penduduk neraka. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimanakah proses hisab, mizan, dan sirat menjadi penentu perjalanan manusia menuju surga atau neraka? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan seorang muslim untuk menghadapi tahapan tersebut? Terima kasih Ustaz.
0: Ikhwazallahu iyyakum. Bapak yang bertanya, mungkin kalau ada filenya, videonya, itu sudah kita bahas secara urutan, ya, terkait dengan hisab, adanya mizan, ya, adanya mizan. Kita sudah bahas bahwasanya hisab, mizan, hisab itu sebelum sirat, ya, hisab dan mizan itu sebelum sirat. Ikhwah azallahu wa iyyakum, di mana hisab itu ada dua, ada tiga yang terkait dengan hisab. Pertama, orang mukmin yang tidak dihisab. Yang kedua, orang mukmin dihisab tapi hisabnya hisab yang mudah. Maka yang kedua ini, mereka setelah dihisab diberikan hisab yang mudah dan diampuni dosanya dan disuruh masuk surga. Yang ketiga yaitu hisaban asirah, hisab yang sulit, dan ini akan dipastikan dia masuk ke dalam neraka. Namun di akhir ceritanya nanti dia juga akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian ikhwan, itu hisab. Adapun mizan, ini merupakan menimbang amalan. Mizan menimbang, yang ditimbang pertama, yang ditimbang orangnya, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang badannya besar namun tidak lebih berat daripada sayap nyamuk, artinya sangat ringan. Jadi orang yang timbang, kalau tadi pahalanya ditimbang, amalnya ditimbang, apabila pahalanya lebih berat maka surgalah dia, ya, apabila dosanya lebih berat maka nerakalah dia. Kemudian yang ditimbang orangnya, tapi begitupun walaupun orang yang ditimbang, tetap yang memberatkan dia adalah amalannya. Yang ketiga yang ditimbang adalah buku catatan amalan baik dan amalan buruknya. Itu mengenai timbangan. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, adapun yang namanya sirat, ya, seperti yang pernah kita bahas bahwasanya yang meniti sirat itu hanya orang-orang mukmin saja. Hanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ya. Jadi adapun orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengikuti sesembahan mereka. Yang menyembah Firaun akan berkumpul dengan Firaun dan akan mengikuti Firaun. Dan Firaun itu fa'auradahumul nar, akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Yang mereka menyembah bulan, yang mereka menyembah berhala dan menyembah Namrud misalnya atau menyembah batu, mereka itu akan mengikuti apa yang mereka sembah, dan mereka yang mereka sembah selain Allah itu akan menjerumuskan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Tinggallah orang-orang mukmin, orang-orang munafik. Nah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memisahkan seperti yang sudah kita bahas? Allah Subhanahu wa taala pisahkan, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka cahaya. Orang-orang mukmin akan punya cahaya, dia akan cepat berjalannya. Orang-orang munafik, mereka katakan iktabis min, mereka mengatakan bahwasanya undurna naqtabis min nurikum. Naqtabis min nurikum. Tunggulah kami sebentar agar kami bisa juga ikut dengan menggunakan cahaya kalian. Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kata Allah, enggak, kalian balik ke belakang. Cari cahaya kalian sendiri. Udah, setelah terpisah antara orang-orang mukmin, orang-orang munafik, faduriba bainahum bisuri lahu babun batinu fi rahmah wa dhairuhu min qibal azab. Maka Allah pisahkan dengan dinding. Ya, orang munafik di sini, orang mukmin di sini. Dan ada pintunya. Orang-orang munafik melihat pintu seolah yang di dalam pintu itu semua mendapatkan azab. Padahal yang di belakang pintu itu orang-orang mukmin tidak sedang mendapat azab, tapi sedang mendapat rahmat. Nah, orang-orang mukmin inilah yang akhirnya yang akan meniti ke sirat. Ya, ada yang bagian kilat, ada yang bagaikan angin, ada bagian naik kuda, cepat dan seterusnya. Itulah dia, ya. Allahu a'lam bishawab, dan itu yang sudah dirojekan oleh penulis buku, ya, yaitu yang meniti sirat itu hanya orang-orang muslim saja. Yang akhirnya walaupun mereka diadab dalam neraka, tapi mereka pada akhirnya juga akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, karena waktu kita sudah sampai pada akhir, saya kira itu setelah kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita keteguhan dalam akidah, jangan sampai tergoda, tersesatkan dengan ucapan-ucapan yang manis yang sebenarnya itu dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam. Makanya berhati-hati, terutama ikhwah, hati-hati mencari teman. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'adini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalil, seorang itu bersama agamanya seperti agama temannya, maka perhatikan, pilih-pilihlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena as-sahib sahib, teman itu akan menyeret. Kalau kita punya teman yang baik, maka dia akan seret kita kepada kebaikan. Kalau kita memiliki teman yang buruk, maka dia akan menyeret kita kepada keburukan. Demikian ikhwah. Ya. Baik, itu sajalah kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya hingga hatta atanal yakin, hingga kematian kita. Demikian aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikianlah untuk kajian yang kami hadirkan bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala di kesempatan siang hari ini, penggambaran mengenai penduduk surga dan situasi yang digambarkan, dijelaskan oleh Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan menyadarkan kita akan pentingnya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan serta kezaliman terhadap diri kita, kezaliman terhadap orang lain, karena pada hakikatnya kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan amal perbuatan yang dulu kita pernah kerjakan, yang terang-terangan kita kerjakan maupun yang disembunyikan dari mata manusia, yang mengecewakan manusia, dan nanti pahala kita akan dikurangi, akan diberikan pada orang-orang yang kita zalimi. Dan begitu nikmatnya penduduk surga dan begitu sengsaranya penduduk neraka. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam jannahnya dan kita mohon ampunan atas segala dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Ikhwatul Islam, kita akan simak beberapa jeda dan juga tilawah Al-Qur'an Karim mubarakah ke ruang dengan Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
2: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih. Balil zalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada-Kulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: ولا تص

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: نور من القرآن
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaqun alaih.
7: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
9: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja.
10: للذاكرين والذاكرات
11: إذاعة القرآن الكريم
12: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
13: قد أفلح

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu, kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya, kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita ikuti tilawah Al-Qur'an Karim memborokah ruang dengar Anda, dan berikut ini kami hadirkan beberapa tilawah yang selanjutnya, dan kita akan ikuti juga rangkaian salat Jumat yang akan disampaikan Ustaz Dr. MH Ayatullah Hafizallahu Ta'ala.

0: آيات القرآن
1: آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu.

Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya.

0: Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul
1: sallallahu
2: alaihi wasallam.
5: Qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
2: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'a, wa huwa as-sami'ul 'alim.

0: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سيدنا جمعة رحمنا ورحمكم الله di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma mengatakan, "Inna rajulan minal a'rab ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengangkat satu perkara, kasus, "Ya Rasulullah, anshuduka Allah illa qadaita li bi kitabillah." Ya Rasul, aku minta benar-benar dengan nama Allah, bahkan dengan suara yang keras. Ini serius, masalahnya tidak sepele. Ana pengen engkau putuskan antara kami dengan kitabullah. Para ulama mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memutuskan kecuali dengan kitabullah. Akan tetapi bisa dipahami, artinya dia meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak basa-basi. Tidak menggunakan pertimbangan lain. Ana pengin kasus ini diputuskan sesuai syariat. Apa adanya. Faqala al-khasmul akhar wa huwa afqahu min. Maka lawan sengketanya mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, mohon kami diberikan putusan wa dhanli, izinkan saya berbicara." Disebutkan dalam riwayat dikatakan wa huwa afqahu min, orang yang kedua lebih faqih. Kata Hafidz Ibnu Hajar, bisa jadi perawi dari sahabat ini paham dua orang ini mana yang lebih faqih. Atau bisa jadi karena gaya berbicara orang kedua lebih bijak, lebih sopan ketika mengangkat kasus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta izin, "Ya Rasul, izinkan saya cerita." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," silakan engkau sampaikan. "Qal innabni kana asifan ala hadha." "Ya Rasul, anakku kerja sama orang ini." Dalam riwayat dikatakan, "Innabni hadha," anakku ini, menunjukkan anaknya hadir. Dia kerja dengan orang ini. "Fazana bimra'atih," tapi akhirnya zina, selingkuh dengan istrinya. Dalam riwayat dikatakan, "Walam yuhsanu bni," anakku belum menikah. Dia berzina dengan istri tuan atau majikannya. Maka dia mengatakan, "Fa ukhbirt anna 'ala ibni ar-rajm," aku diberitahu orang-orang anakku harus dirajam. "Faftadaitu minhu bi 100 syatin wa walida," aku siap tebus, aku siapkan 100 ekor kambing dan satu budak perempuan untuk tebusan anakku biar tidak dirajam dia. "Thumma sa'altu ahlal ilm fa akhbaruni annama 'ala ibnika jaldu 100 wa taghribu 'am wa anna 'ala imra'ati hadha ar-rajm," aku diberitahu oleh sebagian ulama. Ini menunjukkan bahwa di zaman sahabat ada beberapa orang memberi fatwa meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, menunjukkan bolehnya memberi fatwa dari orang yang mafdhul, orang yang tidak afdol, orang yang paling tidak dikenal ilmunya, tetapi jika dia menjawab dengan dalil sesuai dengan syariat boleh. Sebagaimana imam yang dipimpin orang mafdul, yang tidak afdal, tidak apa-apa. Fatwa pun demikian. Dan fatwa tidak harus mendapat rekomendasi, tidak harus seorang yang sudah viral, diberikan tazkiyah, tidak harus. Dan memang, sebagian ulama seperti Muhammad bin Sa'ad dalam Tabaqat, beliau mengatakan beberapa sahabat memberi fatwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Khulafaul Arba'ah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Mereka memberikan fatwa. Maka kata beliau, aku mendapatkan jawaban dari sebagian ulama, anakku tidak harus dirajam, tapi cukup dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Justru perempuan yang menjadi istri tuanmu ini yang akan dirajam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallazi nafsi biyadih la aqdiyanna bainakuma bikitabillah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku akan putuskan dengan kitabullah. Al-walidatu wal-ghanamu raddun alaik. 100 ekor kambing dan seorang budak wanita yang kau siapkan sebagai tebusan, tidak ada manfaatnya. Ambil kembali. Dan ini para ulama mengatakan, tidak boleh seorang menyogok untuk dibatalkan satu hukum syariat. Berdosa dia, dan itu merupakan dosa besar. Ketika seorang diputuskan dengan satu undang-undang dalam syariat, dia tidak bisa bermain bayar sogok menyogok. Kemudian, wa anna 'ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu 'am, dan anakmu betul, anakmu akan dicambuk 100 kali dan akan diasingkan selama 1 tahun. Dan diasingkan ini menurut sebagian ulama, dia akan diusir dari kampungnya. Akan tapi tidak cukup itu saja, ketika dia di tempat lain dikejar sehingga dia betul-betul merasa ada mudayaqah, disempitkan, dipojokkan, tidak nyaman dia tinggal di mana saja, ini kuman. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat namanya Unais ibn Dhahhak al-Aslami, "Waqdu ya Unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha." Wahai Unais, kamu pergi ke perempuan atau istri orang ini. Kalau dia ngaku berzina, rajam dia. Faghada ilaiha fa'tarafat fa amara biha farujimat. Maka Unais ibn Dhahhak al-Aslami pergi menemui, bertanya, dan perempuan itu ngaku. Akhirnya Nabi SAW perintahkan untuk dirajam. Dan para ulama mengatakan bahwa pengakuan cukup menjadi satu dalil terkuat seorang wanita berzina. Sebagaimana seorang hakim, dia boleh mewakilkan prosesi eksekusi hukuman. Karena Nabi SAW tidak hadir sendiri, merintahkan Unais bin Dhahhak. Kenapa Unais bin Dhahhak al-Aslami? Dikatakan bahwa orang ini satu kabilah dengan perempuan itu. Sehingga ketika dia bertanya, ketika dia ingin menerapkan, perempuan tidak akan merasa dimusuhi. Dia akan terus terang mengaku apa adanya. Kaum muslimin, di dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa anak laki-laki yang bekerja kepada tuannya ini bekerja untuk kepentingan istrinya memang. Inna bni kana 'ali asifan fi imra'ati hadza. Anakku kerja untuk melayani kebutuhan istrinya. Asif artinya ajir. Artinya orang yang dipekerjakan. Dalam riwayat dan dalam bahasa, kata Hafidz Ibnu Hajar, bisa diambil dari kata-kata ujrah. Karena orang ini akan disuruh dan dibayar. Atau bisa juga dikatakan asif, artinya adalah orang yang sering datang. Seperti dalam ungkapan bahasa Arab, asafa fit tariq, artinya dia sering lewat situ. Atau asafal ard, dia menggarap tanah sehingga setiap hari dia datang ke situ. Maka ketika dikatakan asifan ala imra'ati hadza, dia kerja dan sering ketemu dengan perempuan itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa tulul mulazamah yaqtadi ziyadatal unsa. Ya, ketika orang sering ketemu maka dapat menimbulkan kasih sayang dan perasaan berbeda. Subhanallah, lalu beliau menegaskan di sini ada anjuran ibadul imra'atil ajnabiyyah an rajulin ajnabi. Anjuran menjauhkan laki dengan perempuan yang bukan mahram. Kaum muslimin, kita tidak bisa membayangkan di zaman itu orang-orang yang komunitas Arabnya pencemburu. Jangankan mereka akan akrab, akan tetapi kenal saja, bahkan menyapa saja menjadi satu aib dan kebiasaan yang sangat jelek di kalangan bangsa Arab. Sebagian orang Arab mengatakan dia tidak menjual kudanya karena kuda itu pernah dinaiki istrinya. Imam Ahmad rahimahullah ditanya istrinya, apakah engkau pernah punya cela atau kritikan untukku selama kita hidup bersama? Kata Imam Ahmad, aku tidak punya masukan untukmu kecuali satu, ketika engkau terdengar suara langkahmu, aku sedang menerima tamu. Cemburu. Lalu bagaimana terjadi perzinaan itu? Tadi kita sebutkan maknanya, ketika laki-laki ini sering sekali bertemu dan akhirnya menimbulkan rasa yang berbeda. Subhanallah. Kalau kita melihat tingkat perselingkuhan yang ada di masyarakat, ketika lembaga survei, yang kalau kita sebut namanya hampir semua kita tahu, mengatakan bahwa ternyata 85% sebagian mereka mengatakan proses perselingkuhan terjadi di dunia kerja. Kenapa demikian? Hampir waktu produktif dimiliki seorang laki dan perempuan di tempat karirnya habis di tempat kerja. Bersama orang lawan jenis yang menjadi tempat adu kasih. Saling bekerja sama, kemudian capek bersama, dan itulah waktu yang sangat prinsip. Ketika segar-segarnya, sampai capeknya, ketika pulang di rumah waktu istirahat, waktu makan hanya sisanya, kemudian orang tidak bisa lagi bertemu dengan pasangannya dengan kondisi yang fit dan maksimal. Ketika fit-fitnya, ketika dandan dengan penampilan yang menarik justru ketika keluar, sehingga perasaan emosional terjadi tempat kerja. Dan ironisnya, ketika kita sering mendengar bahwa sarana transportasi menjadi tempat suudzon terjadinya perselingkuhan, kita akan kaget bahwa ternyata dinas dan lini yang lain kita tidak pernah membayangkan ternyata lebih besar. Sarana transportasi, sebagian lembaga survei mengatakan tidak sampai 10% terjadi perselingkuhan. Dan itu bukan selingkuh saja, tapi mungkin perzinaan dari orang-orang yang tidak pantas. Akan tapi di dunia kerja sampai titik belasan persen. Bisa dunia kesehatan, dunia keamanan, bahkan ironisnya dunia pendidikan. Lalu di hari-hari seperti ini kita dikejutkan ketika ada lembaga ilmiah dan agamis. Kenapa sampai mencoreng-moreng nama baik institusi pendidikan Islam dan praktek belajar agama, sehingga orang-orang akan mengatakan ternyata seperti inilah dunia agama. Jauh-jauh hari, aturan syariat baku tidak membedakan komunitas manapun, apakah prosesi atau profesi dia sebagai seorang pengajar atau dia adalah orang yang mufti Syaikhul Islam sekalipun. Ketika dia berhubungan dengan lawan jenis, syariat memiliki koridor yang pasti dan jelas. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki dan perempuan menyendiri kecuali syaitan akan menjadi pihak ketiga. Kalau ada orang mengatakan saya biasa saja, puluhan tahun saya kerja dengan lawan jenis saya biasa aja, kita katakan bukan karena orang suudzon dengan tetangga, saudara atau yang lain. Kita suudzon kepada syaitan, dan kita lebih percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan hati-hati setan merongrong. Dan kini terbukti. Dan ini yang terbukti. Yang tidak terbukti dan tersembunyi, bagaimana orang bahkan sampai mengaku 40% dari orang yang kerja pernah mengalami perselingkuhan dengan kawan dan rekan kerjanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita sebagai seorang laki-laki tahu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita memiliki cemburuan. Kita memiliki tanggung jawab dan akan ditanya perwalian, rujulah atau bagaimana mengayomi dan melindungi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Seorang wanita adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka setan akan memperindahnya. Maka ini khitab juga. Ini adalah ajakan untuk para wali agar mereka sadar betapa tanggung jawab kita kepada keluarga perempuan betul-betul tidak gampang.
1: Lalu bagaimana dengan keluarga yang kerja di tempat yang campur, kemudian bahkan kalau perlu melakukan perjalanan jauh tanpa mahram? Lalu dengan alasan gampang saja dia punya kawan-kawan yang kita percaya, kita tidak mungkin mengawasi terus atau kita su'udzon, berburuk sangka. Akan tetapi syaitan tidak akan bisa diam untuk tidak memusuhi kita. Kaum muslimin, di dalam hadis dan ayat banyak diberikan kaidah-kaidah yang akhirnya disimpulkan sebagai saddudz dzari'ah. Saddudz dzari'ah artinya menjaga dan menutup peluang agar orang tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Ini berlaku agar kita tidak masuk dalam akibat yang disesali. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, lastun ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytun fala takhda'na bil qawl fayatma' alladhi fi qalbihi marad fa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, yang diajak bicara istri Nabi bukan istri-istri orang kampung, bukan masyarakat awam, bukan orang yang banyak nafsunya kayak kita. Istri Nabi di lingkungan para sahabat. Kata Allah Azza wa Jal, jangan melenggak-lenggokkan suara. Karena akan membuat orang yang di dalam hatinya penyakit menjadi tamak. Bagaimana kira-kira di zaman sekarang, ketika justru seorang wanita ingin menunjukkan suara terlembutnya di luar rumah, dalam layanan apapun, dibuat seindah dan semenarik sebisanya. Sementara kita di rumah biasa saja, tidak mendapatkan yang istimewa dari keluarga kita. Ini merupakan ujian yang lain. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga kita semua dan seluruh keluarga kaum muslimin. Dan kita meyakini tidak ada cara terbaik dalam membentengi keluarga kecuali dengan syariat Islam. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita tutup khutbah ini dengan mengingatkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan ujian terbesar untuk kaum laki-laki daripada wanita. Ini bukan untuk memojokkan mereka, tetapi memberikan tingkat kewaspadaan dan peringatan agar para walinya, agar perempuannya, mereka berhati-hati. Dan ketika seorang wanita terjaga dengan syariat di dalam rumah tangganya, sukses dia di dalam rumah tangganya semakin mahal. Akan tapi ketika dia keluar ingin mendapatkan kesamaan, atau keluarganya justru memaksakan dia kerja di luar, saat itu kehormatannya akan siap-siap dihancurkan. Tentunya para ulama mengatakan bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja. Akan tetapi seorang perlu hati-hati. Syekh Saleh Fauzan pernah ditanya, apakah saya tidak boleh bekerja? Boleh. Akan tapi ingat, yang pertama urusan rumah tangga selesaikan dulu. Yang kedua, apakah betul memang tempat kerjamu membutuhkan? Yang ketiga, harus betul-betul dijaga berbagai rambu-rambunya. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa dammir ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ahmi hawzata al-Islam ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma ayyid bil haqqi imamana. Allahumma waffiqhu بهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: Jimbang Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: لأن أهل السنة هي وصف ديني.
0: Hadirilah Tabligh Akbar bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah dalam tema ketaatan kepada penguasa menurut pemahaman para ulama salaf.
1: السنة تأتي لمعان أربعة معروفة عند العلماء.
0: Penerjemah Ustaz Abu Zaid Cecep Nurrahman MA Hafizahullah, Rabu 9 Al-Muharram 1448 Hijriah 20 Juni 2026 Ba'da Maghrib sampai selesai, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi Kilometer 9 Nomor 756 Cilengsi Bogor. Informasi 0822-9800-0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Qala ta'ala wabashiril mukhbitin dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik dunia atau akhirat.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: القرآن

0: Jawa.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat, Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
7: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
6: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

0: ثَلَاثَةٌ.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

0: kepadamu.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya? Nah.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat digalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ancam ekosistem laut, HNSI Pangandaran siapkan gugatan perusahaan tongkang yang tumpahkan batu bara. Warga dan mahasiswa Sukajaya gelar aksi di kantor Bupati Bogor. Alih fungsi lahan nanas ke tebu berdampak pada UMKM. Pasokan nanas Subang kian langka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bereaksi keras terhadap karamnya kapal tongkang pengangkut batu bara beberapa hari yang lalu yang mengancam ekosistem laut Pangandaran.
2: Reaksi disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata. JJ menyatakan kecelakaan kapal tongkang itu diduga bukan hanya lantaran akibat faktor alam atau force majeure semata, namun ada unsur kecerobohan dan salah kalkulasi. Dampaknya, insiden dapat mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan lokal. Ia menegaskan kondisi air laut di sekitar lokasi kejadian telah berubah drastis menjadi hitam pekat, tidak lagi hijau seperti biasanya. Perubahan visual yang kontras ini diduga kuat membawa dampak buruk bagi biota laut secara kimiawi dan biologis. Dirinya mengkhawatirkan arus laut akan membawa material tumpahan batu bara itu meluas ke titik-titik lain mengikuti pergerakan air. Menurutnya, kawasan perairan yang terdampak dikenal sebagai area terumbu karang yang kaya akan komoditas bernilai tinggi, salah satunya lobster. HNSI mendesak Pemkab Pangandaran untuk segera bergerak cepat mengukur luasan dampak polusi. Tak cukup sampai di situ, HNSI juga menyiapkan langkah hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemilik perusahaan tongkang batu bara pengangkut pasokan menuju PLTU Cilacap itu.
3: Di sekitar ini tentu pengaruh dari sisi kimiawinya. Tentu akan mengganggu dari sisi kondisi ekosistem biologi yang ada di sini. Dan tentu kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk difasilitasi lah ya mengenai apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemilik perusahaan atau siapapun namanya yang mengakibatkan kondisi lautan seperti ini.
2: Sebelumnya, kapal tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 dilaporkan mengalami kerusakan teknis di tengah laut dan berada dalam kondisi darurat hingga terancam tenggelam. Selasa 16 Juni sore, kapten kapal memutuskan untuk mendamparkan kapal ke wilayah pesisir guna mencegah pencemaran yang jauh lebih luas di wilayah laut dalam.
1: Ratusan mahasiswa dan masyarakat Sukajaya mendatangi kantor Bupati Bogor untuk menyampaikan aspirasi permasalahan lahan yang telah digarap masyarakat selama bertahun-tahun. Sebelum menggelar aksi di kantor Bupati, massa terlebih dahulu melakukan aksi di Markas Komando Polres Bogor.
4: Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai atribut demonstrasi termasuk keranda dan hasil bumi sebagai simbol perjuangan petani, serta membentangkan spanduk bertuliskan Sukajaya melawan. Situasi sempat memanas ketika terjadi adu argumen antara peserta aksi dan petugas keamanan, namun kondisi berhasil dikendalikan sehingga aksi dapat berlangsung dengan tertib. Menurut perwakilan peserta aksi, sengketa lahan yang menjadi persoalan saat ini menyangkut area yang selama ini digarap oleh petani dan warga di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, namun kini diklaim telah dikuasai oleh pihak perusahaan.
5: Sementara untuk masyarakat 20 hektar, masyarakat Sukajaya hanya menginginkan 20 hektar yang di dalamnya ada sumber mata air, yang di dalamnya ada daerah rekapan, ada sungai.
4: Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya menolak perpanjangan dan oper alih sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, mendorong dilakukannya investigasi dan audit terhadap pihak terkait, serta meminta penghentian tindakan yang mereka nilai sebagai kriminalisasi terhadap warga Sukajaya. Hingga aksi berakhir, peserta demonstrasi berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan solusi atas sengketa lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
1: Sejumlah warga Kampung Cipicung, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, bergantian menandu seorang pasien menuju mobil ambulans akibat akses jalan menuju rumahnya tidak bisa dilalui mobil.
6: Menurut Setiawan yang merupakan ketua RW 03 Kampung Cipicung, pasien yang digotong tersebut bernama Rina Fitri Julianti, 39 tahun, yang harus dibawa kembali ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung setelah luka bekas operasi yang dijalaninya mengalami masalah. Setiawan menjelaskan warga terpaksa menandu pasien karena ambulan tidak bisa masuk hingga ke depan rumah.
7: Warga di sini mah biasa gitu, Pak. Soalnya nggak ada jalan mobil, gitu. Nggak ada akses jalan, cuman pakai motor, gitu. Sangat berisiko, Pak. Tapi gimana lagi, nggak ada jalan yang lain, gitu.
6: Menyikapi video warga yang bergantian menandu pasien, Bupati Bandung Barat JJ Ricci Ismail membenarkan adanya peristiwa warga sakit yang harus ditandu menuju ambulan tersebut. JJ menjelaskan akses utama yang selama ini digunakan warga berada di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia. JJ juga membenarkan adanya pengajuan izin dari warga kepada PT KAI agar akses tersebut bisa dilalui mobil. Namun izin tersebut hingga kini belum dikabulkan. Lebih lanjut, JJ menambahkan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan PT KAI untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
8: Kami memahami kondisi ini menimbulkan kesulitan, terutama dalam situasi darurat kesehatan yang membutuhkan penanganan cepat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta PT KAI untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ledakan pengguna internet dan semakin tingginya penggunaan smartphone telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kondisi ini membuat radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi FM atau AM, tetapi juga harus hadir di platform digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pendengar masa kini.
9: Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI, Muhammad Rafiq, usai membuka sidang paripurna daerah PRSSNI Jabar di Bandung, Kamis 18 Juni, mengatakan, perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media menjadi alasan utama mengapa radio harus segera bertransformasi.
10: Jadi ledakan pengguna internet, disrupsi digital sekali lagi mengakibatkan perubahan cara orang mengkonsumsi media. Orang nonton TV udah nggak di depan TV. Orang nonton TV itu pakai smartphone. Orang baca koran itu di smartphone. Sehingga akhirnya kalau mau survive, kalau mau tetap relevan, orang juga harus bisa dengerin radio di smartphone. Itu hidup atau mati. Kalau mau hidup, laksanakan. Kalau mau mati, ya nggak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi disrupsi digital ini memang harus membuat radio di Indonesia putar otak. Gimana caranya dia harus tetap relevan. Saya bangga sama teman-teman Jawa Barat gitu ya, yang meng-encourage anggotanya, lo mau mati atau mau hidup? Kalau mau hidup, ini jalannya. Teman-teman Jawa Barat menyampaikan itu kepada anggotanya. Tapi jangan salah, problem media di Indonesia bukan hanya itu. Ada masalah regulasi juga. Apa yang saya bilang masalah regulasi? Sekarang radio tidak bersaing dengan radio lain. Radio sekarang bersaingnya sama platform digital. TV tidak lagi bersaing dengan TV yang lain. TV itu bersaingnya dengan OTT, dengan Netflix, dengan Apple TV, dengan Prime. Iya kan? Yeah. Nah, pada saat kita harus bertarung dengan platform asing, raksasa yang datang dari luar negeri, radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu nggak diatur sama sekali.
9: Menurut Rafiq, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet dengan aktivitas online yang sangat tinggi setiap harinya. Karena itu, PRSSNI mendorong seluruh radio anggotanya untuk mengembangkan layanan streaming dan memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Apalagi transformasi digital bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar radio tetap mampu menjangkau audiens yang kini semakin akrab dengan internet dan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjaga kualitas konten siaran, radio diyakini masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat di era digital.
1: Rencana alih fungsi sebagian lahan nanas menjadi lahan pembibitan tebu di wilayah Jalan Cagak dan Kasomalang mulai menimbulkan dampak terhadap pelaku UMKM pengolahan nanas di Kabupaten Subang. Berkurangnya luas lahan nanas menyebabkan pasokan buah semakin sulit diperoleh dan harga bahan baku terus mengalami kenaikan.
11: Pelaku UMKM sekaligus owner olahan alam sari serba nanas, Ade Patas, mengaku kondisi tersebut sudah mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, lahan nanas di kawasan Subang Selatan selama ini menjadi penopang utama kebutuhan bahan baku bagi para pelaku usaha olahan nanas. Ade mengatakan pasokan nanas yang sebelumnya mudah didapat kini semakin terbatas. Jika beberapa tahun lalu dirinya mampu memperoleh 1 ton nanas setiap 2 hari saat ini jumlah tersebut sulit dipenuhi. Dalam sehari, pasokan yang tersedia hanya sekitar 2 karung atau setara 50 kg.
12: Kenapa tebu itu bisa di daerah atas dan fungsi lahan pun itu sangat terlalu salah, tidak menghargai pemerintah setempat, tidak menghargai petani.
1: Aksi puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan Kabupaten Kuningan Kamis sore. Mereka menggelar aksi demo dengan menumpahkan satu karung berisi katak serta jangkrik di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan. Aksi dilakukan terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD. Merasa kecewa atas kinerja Kejari, massa membuang ratusan katak, ulat, dan jangkrik saat aksi.
13: Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan atau Alamku Kabupaten Kuningan, kami sore menggelar aksi demo di depan kantor Kejari Kabupaten Kuningan. Dalam orasinya, massa mempertanyakan terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD Kuningan yang dinilai cacat hukum.
14: Ini adalah aksi keprihatinan tentunya terkait permasalahan tunjangan DPRD. Ini adalah aksi keprihatinan dan kekecewaan kami kepada kejaksaan yang harusnya harapan kami bisa cepat menyelesaikan karena beberapa kabupaten kota lain juga menyelesaikan dengan cepat. Bahkan beberapa sudah ditetapkan sebagai tersangka.
13: Massa kemudian membuang ratusan katak, jangkrik satu karung di hadapan petugas saat menjaga aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan tersebut. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada Kejari Kuningan yang dinilai lamban dalam penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD selama ini.
15: Harapan kami, kasus tunjangan DPRD ini tidak sama seperti kasus BCL yang sempat aksikan kemarin. Bayangkan betapa kasus yang luar biasa, 119 miliar anggaran negara, sudah 5 kali ganti Kejari dengan bahwa tidak ada unsur pidana. Jadi kami harap kasus tunjangan DPRD ini bisa melihat kabupaten yang lain. Kabupaten yang lain sangat cepat. Sebetulnya kasus Kuningan itu lebih parah daripada yang terjadi kabupaten yang lain. Kenapa? Karena hanya Kuninganlah tunjangan dikeluarkan tanpa perbuk dan juga tanpa melalui aprisial.
13: Aksi unjuk rasa oleh puluhan massa di depan kantor Kejari dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Kuningan. Setelah melakukan orasi, massa membubarkan diri dan akan terus mengawal proses dugaan korupsi oleh Kejari sampai dengan tuntas.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan pada kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah bersama Al-Fadil Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala, Al-Aqidatu Awalan Lau Kami Ya'lamun, Sifat Ahli Neraka, salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali mengambil faedah dari kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Kita masih dalam pembicaraan tentang silsilah al-mujrimin. Orang-orang mereka dipandang para pelaku kejahatan dalam agama ini yang akan mengantarkan mereka ke jahanam. Dan sudah selayaknya kita seorang muslim berusaha untuk menghindari, mengetahui agar bisa menghindari sifat-sifat tersebut dalam rangka kita untuk bisa selamat dari jahanam dan dimasukkan Allah ke dalam jannah, karena cita-cita seorang mukmin adalah sukses kampung akhirat. Dan sukses kampung akhirat itu yaitu dengan selamatnya dia dari jahanam dan dimasukkan dia ke dalam, yaitu jannah. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka dia telah betul-betul sukses, beruntung. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, insyaAllah pembahasan kita pagi siang hari ini adalah al-aqul walidai. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Satu di antara fenomena akhlak yang layak untuk kita betul-betul perhatikan, karena kedudukan orang tua dalam agama ini sangat tinggi sekali. Dan Allah meletakkan muamalah kita dengan orang tua setelah muamalah kita dengan Allah Ta'ala. Itu mentauhidkan Allah Ta'ala, kewajiban kita adalah birrul walidain. Setelah mentauhidkan Allah Ta'ala, maka kewajiban kepada makhluk yang terbesar adalah bagaimana kita bisa mewujudkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan Islam adalah agama yang Masya Allah memberikan aran-aran yang sangat detail dalam membangun kehidupan kita, karena Islam adalah mencakup kehidupan yang totalitas. Walhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mengenal jalan Islam, jalan jahiliyah, jalan yang akan mengantarkan ke jannah, jalan yang akan menyelamatkan di neraka. Ini sebuah nikmat yang sangat ini agung. Dan mari kita simak berkaitan dengan poin-poin yang dibawakan oleh beliau di sini, berkaitan dengan al-aqul walideh, bahwa al-aqul walideh ini adalah mujrim kejahatan, baik yang berkait dengan fi haqqi nafsi, hak dirinya, maupun mujrim fi haqqi walideh, berkaitan dengan haknya kedua orang tua. Kenapa? Yang pertama, bahwa orang yang mereka melakukan kedurhakan kepada orang tua, li'annahu arroba nafsahu li sakatillah. Orang ini dia telah menyeret dirinya dalam kemurkaan Allah SWT. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda, ridha Rabb tabaraka wa ta'ala fi ridhal walidain. Wa sakhatullah tabaraka wa ta'ala fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah Ta'ala berkaitan dengan keridhaan kedua orang tua. Carilah keridhaan Allah diantaranya dengan mencari keridhaan kedua orang tua. Di antara jalan mewujudkan keridhaan Allah adalah dengan mencari keridhaan orang tua. Mencari keridhaan orang tua artinya melakukan hal-hal yang orang tua merasa kemudian ridha dengan anak ini. Anak yang nampak berbakti, sayang, perhatian kepada kedua orang tuanya. Dan ini merupakan akhlak Islam yang betul-betul sangat ditekankan. Wa sakhatullah ta'ala fi sakhatil walidain. Demikian pula kemurkaan kedua orang tua, kemurkaan Allah Ta'ala sangat berkaitan dengan kemurkaan kedua orang tua. Sehingga bagaimana anak berusaha untuk menghindarkan sejauh-jauhnya dari membuat orang tua itu murka. Baik itu dengan sebab perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Maka bagaimana membuat orang tua itu dia ridha? Ya, yang jelas ini merupakan bagian ujian. Bagaimana orang tua kita, maka wajib kita untuk berusaha bagaimana mewujudkan ini birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua dan menghindarkan dari ini uququl walidain, durhaka kepada ini kedua orang tua. Kemudian yang kedua, catatan kedua, bahwa al-aqu liwalidayh, orang mereka durhaka kepada orang tuanya itu, dia telah li'annahu arada nafsahu lilaknatillah, dia telah durhaka kepada diri sendiri, dia telah berbuat jahat kepada diri sendiri. Kenapa dia dikatakan berbuat jahat kepada diri sendiri? Karena dia telah menyeret dirinya kepada perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Laknat Allah ini lawan daripada rahmat. Orang yang mereka kehidupannya dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Dan laknat Allah mengarah kepada ini azab Allah SWT. Di antara yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, tentang sifatul mukminin, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi, dan orang-orang yang mereka memutuskan perjanjiannya dengan Allah Ta'ala setelah dikokokannya. Di antara perjanjian dengan Allah adalah Allah membuat perjanjian untuk kita melakukan birrul walidain, untuk kita melakukan perbuatan berbakti kepada kedua orang tua. Wa yaqta'una ma amara Allah bi, dan orang yang mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan, yaitu apa yang Allah perintah untuk disambung. Sifat-sifat orang fasik. Ketika Allah menyebutnya dengan kata sifat orang fasik, satu, mereka memutuskan, yaitu perjanjiannya dengan Allah Ta'ala. Seorang mukmin adalah orang yang amanah, menepati janji. Dan diantara perjanjian Allah kepada ini hambanya adalah untuk kita melakukan birrul walidain. Maka orang mereka mewujudkan birrul walidain berarti dia telah menepati janjinya dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang mereka memutuskan atau orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tua telah menunjukkan dia memutuskan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Demikian pula, di antara sifat orang fasik adalah orang yang mereka yaqba'una ma amarallahu bi ayusal, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Di antara perkara yang paling perintah, paling pertama kali wajib kita sambung adalah darah kedua orang tua kita. Orang yang paling berjasa kepada kita yang tidak bisa kita bayar jasanya dengan harga berapapun. Maka mendurhaka orang tua termasuk memutuskan apa yang diperintahkan Allah disambung. Wa yufsiduna fil ardi, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk kerusakan. Maksiat secara umum adalah kerusakan, fasad. Sehingga orang mereka durhaka kepada orang tua termasuk orang yang mereka melakukan kerusakan. Ulaika lahumul la'nah, bagi mereka adalah laknat, walahum su'uddar, dan bagi mereka adalah ini tempat yang buruk yang akan mereka ini tinggali. Sehingga durhaka kepada kedua orang tua dia kejahatan, karena dia telah memutuskan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dia telah memutuskan apa yang diperintahkan Allah disambung. Dia telah melakukan kerusakan. Ini adalah kejahatan durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana pula disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man la'ana walidahu. Laknat Allah kepada orang mereka melaknat keduanya, menaat ke orang tuanya. Melaknat orang tua termasuk yaitu melaknat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dia orang tua langsung dia laknat. Dan alangkah sangat banyaknya di zaman kita sekarang ini orang tua yang mereka dihinakan oleh anaknya, orang tua yang mereka dikasari oleh anaknya, dilaknat-laknat oleh anaknya di depan matanya, di depan ya ini langsung, sehingga anak yang betul-betul menghinakan orang tua. Ada yang tidak langsung, Anda melaknat orang tuanya orang lain, orang lain itu lalu melaknat orang tua Anda, maka Anda telah menjadi sebab orang tua Anda dilaknat. Maka ini juga tidak boleh, ini juga tidak diperbolehkan. Wala'anallahu man dzabaha lighairillah, laknat Allah bagi orang mereka menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Ini tauhid. Berapa banyak di zaman kita orang mereka mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah Ta'ala. Sembelihan untuk tempat-tempat dianggap keramat. Tempat keramat, pohon keramat, sendang keramat, perempatan keramat. Kemudian juga untuk tempat-tempat yang mereka agungkan, muliakan, nyembelih di kuburan untuk wali, nyembelih untuk jin, nyembelih untuk yaitu keselamatan sajen-sajen dengan sembelihan. Ini semuanya fenomena yang masih banyak terjadi di tengah-tengah kita. Dan ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Bahkan pengorbanan itu walaupun dengan lalat, berkorban untuk takaruban untuk selain Allah Ta'ala, walaupun dengan segala lalat, maka bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala anallah man awa muhditan, dalam Allah bagi para pelindung pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tidak boleh kita gitu lindungi. Mereka jelas-jelas melakukan kejahatan, yaitu melakukan kejahatan, kemudian dia lindungi orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan tersebut. Maka ini adalah masalah yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wala anallah man ghayra manaral arabi. Dan laknat Allah, orang yang mereka merubah tanda-tanda bumi, patok. Kalau sekarang mungkin patok BPN, patok tanah, sehingga dia rubah, sehingga meluaskan tanah dia, merugikan orang lain. Ini adalah diancam oleh Allah Ta'ala dan perbuatan yang terlaknat. Maka durhaka kepada orang tua, berarti dia telah membawa dirinya kepada perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau pengen kita hidupnya banyak dicurahkan rahmat Allah Ta'ala, maka tidaklah seorang dia betul-betul mewujudkan birrul walidain. Maka rahmat Allah akan Allah turunkan kepada ini anak yang mereka melakukan birrul walidain tersebut. Yang ketiga, catatan ketiga, bahwa al-aqu liwalidayh, orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya itu, dia telah melakukan kejahatan kepada diri sendiri. Kenapa? Karena li'annahu irtaqaba akbaral kabair. Dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar yang sangat besar. Dosa besar bertingkat-tingkat juga. Dan al-aqa ini, uququl walidain, itu termasuk dosa besar yang sangat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Nabi mengungkapkan tiga kali, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat katakan tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-isra'ku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu Nabi ini dalam keadaan duduk kemudian bersandar, lalu Nabi mengucapkan ala wa qaulu sur, ala wa qaulu sur, ala wa qaulu sur, diulang-ulang terus. Itu hendaklah anda jauhi qaulu sur, perkataan dusta, saksi palsu. Diulang-ulang Nabi terus sampai para sahabat katakan lai tahu sakat. Mudah-mudahan Nabi diam. Yang menunjukkan ini perbuatan yang sangat sering terjadi di tengah-tengah manusia. Saksi palsu, ucapan palsu. Ucapan yaitu palsu. Berapa banyak orang mereka mau mengungkapkan kalimat-kalimat palsu, saksi palsu di pengadilan, di tengah-tengah kehidupan. Sehingga menunjukkan ini perbuatan yang sangat banyak terjadi. Sehingga Nabi ingatkan berulang-ulang, ala wa qawla usur, ala wa qawla usur. Satu di antaranya yang dikatakan Nabi akbarul kabair adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Segala perbuatan yang membuat orang tua itu kemudian dia sedih, menangis, kemudian ia merasakan betul-betul marah dengan perbuatannya. Kemudian Nabi katakan pula dalam hadis yang lainnya dengan ungkapan, inna min akbaril kabair ayal anar rajulu waliday. Di antara dosa besar yang besar adalah yaitu seorang melaknat kedua orang tuanya. Kila ya Rasulullah wa kaifa yal anur rajul waliday. Ya Rasulullah, bagaimana anak melaknat kedua orang tuanya? Ala yasubbu rajul abar rajul, fayasubbu abahu, wayasubbu ummahu. Seseorang melaknat bapaknya orang lain, orang lain itu melaknat bapak dia, melaknat ibunya, ini dia telah menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Dan karena dia telah melakukan, dia telah melaknat orang tuanya, orang lain. Dari zaman kita seperti ini sangat banyak banget. Sangat banyak banget. Mencaci maki, mencela, mengumpat orang tua, melaknat. Karena ya jauhnya kaum umat Islam di agamanya, dekatnya umat Islam dengan ajaran-ajaran orang kafir, musyrik, enggak tahu agama, jahiliyah, akses internet, dampak yang sangat kuat dalam kehidupannya. Rabian yang keempat. Di antara catatan tentang uququl walidain, orang mereka duraka kepada orang tua adalah mujlim berkaitan dengan hak dirinya. Kenapa? Karena berarti dia telah mengharamkan dirinya untuk masuk jannah. Tentu ini perbuatan besar, kejahatan besar. Dia telah melarang atau mengharamkan dirinya masuk jannah. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati." Tidak akan masuk surga orang mereka memutuskan. Kalimat la yadkhulul jannah seperti lagi yang kita dan sering kita ulang-ulang. Kalau orangnya itu melakukan perbuatan kafir, kekafiran, kemusyrikat yang menyebabkan dia jatuh dalam kekafiran dan kesyirikan, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kekafiran dan kesyirikannya itu akan menjadikan dia tidak masuk surga selamanya. Selamanya. Dia telah terjatuh dalam perbuatan kafir musyrik. Kalau dia ahli tauhid yang tetap bertauhid, tidak melakukan perbuatan syirik, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar yang belum dia taubati, boleh jadi dia karena matinya belum bertaubat, Allah juga belum mengampunkan, dia diazab Allah Ta'ala. Tapi tauhidnya akan menjadi penyelamat utama dia dari kekalnya azab. Sehingga ada yang disilahkan dengan jahannamiyun, mantan-mantan jahannam. Orang-orang mereka dimasukkannya ke surga setelah dia diazab dulu di jahannam. Tidak akan masuk surga orang mereka memutuskan. Memutuskan satu rahim. Dan durhaka kepada kedua orang tua termasuk memutuskan silaturahim. Maka terancam dia untuk tidak masuk jannah. Nabi juga mengatakan arbaun haqqun 'alallah alla yudkhilahumul jannah. Ada empat golongan yang Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke surga. Walayudhiqahum na'imah. Dan juga mereka tidak akan merasakan, yaitu Allah menjadikan mereka tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan surga. Apa itu? Mudminu khamrin. Orang yang mereka minum khamr, mabuk, pemabuk. Maka orang mereka minum khamr di dunia tidak akan mencicipi minum khamr di akhirat kelak. Di surga ada khamr, tentunya khamr yang beda dengan khamr dunia. Kemudian wa akilu riba. Para pemakan riba, orang mereka makan riba. Tahu itu riba, sadar, lalu dia nikmati, dia makan. Wa akilu mal yatim bi ghairi haqqin. Makan harta anak yatim dengan cara tidak benar. Mengambil haknya anak yatim. Ada, kadang orang ada ikut nimbrung makan harta anak yatim, tapi karena kebutuhan. Dia miskin dan dia ngurus anak yatim. Anak yatimnya kaya. Dia bisa mengambil sebaya ini untuk kebutuhan dia sewajarnya. Sehingga tidak masuk dalam orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Wal aqu li walidayhi, yang di partan Kristen adalah in al aq li walidayhi, orang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya, maka terancam orang seperti ini dia tidak akan masuk ke dalam jannah. La yudkhiluhumul jannah. Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam itu jannah. Oleh karena itulah, jangan sampai kita masuk di antara golongan mereka. Jangan menjadi pemabuk, jangan makan riba, jangan menjadi orang makan harta anak yatim, jangan durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan juga di hadis yang lainnya dengan ungkapan, salasatun la yangdurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan melihat mereka dari kiamat kelak dengan pandangan keridhaan. Pandangan ridha. Siapa itu? Al-aqu liwalidayh. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasabbiyatu birijal. Wanita yang tampil kelelakian, menyerupai laki-laki, pakaiannya, gayanya, masuk ke dalam jannah. La yudkhiluhumul jannah. Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam itu jannah. Oleh karena itulah, jangan sampai kita masuk di antara golongan mereka. Jangan menjadi pemabuk, jangan makan riba, jangan menjadi orang makan harta anak yatim, jangan durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan juga di hadis yang lainnya dengan ungkapan, salasatun la yangdurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan melihat mereka dari kiamat kelak dengan pandangan keridhaan. Pandangan ridha. Siapa itu? Al-aqu liwalidayh. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasabbiyatu birijal. Wanita yang tampil kelelakian, menyerupai laki-laki, pakaiannya, gayanya, menyerupai laki-laki. Ini dilaknat oleh agama.

Pada Maribo. Siapa itu? Al-aqu liwalidayhi. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasabbiyatu birijal. Wanita yang tampil kelelakian, menyerupai laki-laki, pakaiannya, gayanya menyerupai laki-laki. Ini dilaknat oleh agama. Maka wanita adalah dia berpenampilan wanita. Dan tidak meniru-niru gaya lelaki. Wanita hendaknya betul itu meniti jalan kewanitaannya. Lemah lembut. Perpengarap-perangai bagus. Halus. Penyayang kepada anak. Kepada suami. Jangan menyerupai laki-laki. Baik penampilan zahir maupun juga berbagai macam penampilan yang lainnya. What the youth? The youth ini orang yang mereka membiarkan keburukan terjadi tengah-tengah, yaitu keluarga kini mereka. The youth tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala di kiamat kelak. Allah akan dilihat Allah dengan pandangan kebencian. Kemudian yang kelima, catatan kelima, bahwa orang yang mereka mendurakai orang tua, la yakbalu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima tebusan apapun dari mereka. Yang mereka terancam dengan azab, dan Allah tidak akan menerima tebusan apapun. Talatatun la yakbalu allahu minhum sarfan wala adlan, akun wa mannan wa mukadzibu biqadarin. Tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka tebusan. Pertama, akun, orang yang durhaka pada orang tuanya. Wamanan, mengungkit-ungkit pemberian sampai menyakitkan orangnya, yaitu diberi. Dia ungkit-ungkit sehingga menyakitkan yang diberi. Wamukadzibu biqadarin, dan orang mendustakan takdir Allah SWT. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Apapun yang dipersembahkan dia untuk menebus ini tentang perbuatan itu enggak bisa. Maka yang telah terlanjur melakukan ini tidak segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Kedurhaka, bertobat dari kedurhakaannya, bertobat dari ini mengungkit-ungkit pemberiannya, apalagi mendustakan takdir, ini bisa kafir. Menustakan takdir sama dengan menustakan rukun iman. Ada orang mereka datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Wa annaka Rasulullah, dan kadar utusan Allah. Wa salaitul khamsa, aku salat lima waktu. Wa adaitu zakata mali, aku menunaikan zakat hartaku. Wa sumtu ramadhan, aku sholat puasa di bulan ramadhan. Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, man mata ala hadha, kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada yawmal qiyamah, hakadha. Malam ya'uq walidayk. Orang yang mereka bersadat la ilaha illallah, bersadat Muhammad Rasulullah, kemudian salat yang lima waktu, menunaikan zakat harta, berpuasa di bulan Ramadan. Nabi katakan, pada siapa yang dia mati di atas perkara ini, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para suhada, yang di kiamat kelak. Malam, ya oh, walideh. Selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Alangkah sangat mudahnya masuk surga, tapi berat. Karena penghalangnya sangat banyak. Penghalangnya sangat banyak. Mentauhidkan Allah di tengah-tengah banyaknya para pelaku syirik, maka ditauhid akan dituduh sesat. Akan dituduh sesat. Banyaknya para pelaku syirik, orang yang mereka mentauhidkan Allah Ta'ala

0: menghadapi tuduhan dari mereka dengan istilah-istilah yang sangat menyakitkan telinga. Ini dituduh paksa sesat. Orang yang mereka yaitu menunaikan salat, zakat, puasa, dilakukan sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah Ta'ala, ini bisa mengantarkan mereka yaitu masuk jannah selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tua. Demikian juga durhaka kepada orang tua adalah kejahatan kepada diri sendiri karena layyub liha abadan. Orang yang durhaka selamanya tidak akan pernah beruntung. Dia beruntung, didoakan celaka oleh Jibril. Yang mendoakan Jibril, yang mengamini Rasulullah SAW. Apa kata Jibril? Satu nabi sedang naik mimbar dan mengatakan amin, amin, amin. Lalu nabi menyampaikan kepada para sahabat, atani Jibrilu alaihissalam faqala. Jibril telah mendatangiku dan dia mengatakan kepadaku, ya Muhammad, man atraka ahada abawai famata fadakal an-nar fab'adahu Allahu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapati salah satu dari kedua orang tuanya lalu dia mati dan dia masuk ke neraka, yang berarti dia selama hidupnya tidak pernah memperhatikan ke ini berbuat baik kepada orang tua. Maka Allah jauhkan dia. Jauhkan di rahmat Allah Ta'ala. Kata Jibril, qul amin. Katakan amin ya Muhammad. Ya Rasulullah SAW. Fakultu amin. Aku katakan amin. Nabi mengaminkan. Yang berdoa manusia terakhir, yang makhluk terbaik, Jibril, malaikat terbaik. Yang mengaminkan adalah manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Kurang apa? Doa yang sangat miris bagi orang mereka, durhaka kepada kedua orang tua. Maka, ini perkara yang sangat menakutkan bagi orang mereka sengaja durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka beliau sampaikan risalah untuk mengingatkan tazkiran wa tahdiran kepada orang mereka, durhaka orang tua, agar mereka mengambil peringatan ini, mewaspadai. Wahai orang mereka durhaka kepada kedua orang tua, ansaita anna haqqal walidain min a'dhamil huquq ba'da haqqillahi tabaraka wa ta'ala. Wahai orang durhaka kepada orang tua, jangan lupa, atau lupakah kalian, bahwa hak orang tua datang setelah haknya Allah Ta'ala. Hak-haknya orang tua yang wajib kita penuhi datang adalah merupakan hak yang sangat besar, karena haknya orang tua ini datang setelah haknya Allah, itu setelah kewajiban mentauhidkan Allah Ta'ala. Lihat bagaimana Allah mengiringkan antara kewajiban mentauhidkan Allah, kewajiban dengan birrul walidain, diiringkan Allah Ta'ala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsana. An ishkur li wali walidayka ilayyal masir. Allah menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah tanpa menyekutukan Allah dengan amalan birrul walidain kepada ini orang tua. Sehingga menunjukkan tentang besarnya haknya orang tua yang sampai diiringkan dengan haknya Allah yang haknya Allah untuk disembah tanpa disekutukan Allah dengan yang lainnya. Syukurnya kepada Allah juga diiringkan dengan syukurnya kepada kedua orang tua. Lalu digantikan dengan hari akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya perbuatan itu sangat agung, sangat besar, yang sangat betul-betul kita perhatikan, yang sampai kita terjatuh dalam uqul walidain sesuai dengan kemampuan kita tentang semuanya itu. Yang kedua, nasihat kepada mereka kata beliau, wahai orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ansaita anallaha awsaka biwalidain. Lupakah Anda bahwa Allah yang mewasiatkan Anda untuk berbakti kepada kedua orang tua? Berbakti kepada kedua orang tua itu bukan sekedar tuntutan fitrah. Bukan sekedar tuntutan ini kehidupan normal manusia. Tapi bahkan merupakan melaksanakan wasiat Allah Ta'ala. Sehingga bagi seorang mukmin semuanya merupakan bentuk ibadah yang dijanjikan pahala oleh Allah Ta'ala. Dan ini merupakan keutamaan Allah. Wasiat Allah. Yang berwasiat kepada Anda, Allah. Bukan raja. Bukan sekedar raja dunia. Tapi yang berwasiat adalah Allah Ta'ala. Dan wasiat itu menunjukkan perkara yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Yang paling diperhatikan manusia ke orang tuanya meninggal adalah wasiat. Bagaimana wasiatnya itu? Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Nabi katakan, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian sampai 3 kali. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Kemudian baru diikuti berikutnya, yusikum bi abaikum. Sehingga orang tua, ibu khususnya, lebih diutamakan dibandingkan dengan ini bapak. Dan kemudian baru yang akrab, fal akrab, yang memiliki kedekatan kepada kita dalam masalah, yaitu nasab. Yang ketiga, wahai orang yang durhaka kepada orang tua, lupakah Anda, annal Islam amara bil ihsan ilal walidain wa in kana alal kufri. Ketahuilah, tidak lupakan Anda, wahai orang durhaka kepada orang tua. Islam memerintahkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua, bahkan walaupun orang kedua orang tuanya itu kafir. Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, orang tuaku datang menjengukku. Dan dia musyrik, dia musyrikah. Itu ibunya datang ke Madinah menjenguk ini Asma. Sedangkan ibunya masih musyrikah. Maka dia minta fatwa kepada Nabi, boleh enggak? Ya Rasulullah, boleh enggak ini aku nyambung dengan orang tua? Kata Nabi, ini sali umat. Ini sili umat. Sili umat. Sambung orang tua, orang ibumu. Sambung ibumu. Temui. Berbuat baiklah kepada, ini kepadanya. Sili umat. Walaupun dia kafirah. Walaupun dia musyrikah. Yang menunjukkan Islam mengajarkan bagaimana tetap melatihkan orang tua walaupun orang tua itu kafir. Demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau ketika mendakwai sang ayah dengan penuh kesopanan, ya abati, ya abati, ya abati. Yang kalimat ini kalimat yang menunjukkan anak yang sayang pada orang tua, memuliakan orang tua, betul-betul itu melatihkan orang tua. Kalimat-kalimat menunjukkan itu kalimat lembut. Idh qala li abihi, ya abati. Ketika Ibrahim mengatakan kepada sang ayah, wahai ayahanda, lima ta'butu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Kenapa engkau menyembah apa yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bermanfaat apapun buat Anda? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayah, wahai ayahandaku, telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku akan tundukkan, akan bimbingku kepada jalan yang lurus. Ya abatilah ta'budi syaitan, wa ayahanda, jangan sembah syaitan. Inna syaitan akan hari-hari rahmani asiyam, karena syaitan itu duraka kepada orang tua. Karena syaitan itu dia durhaka kepada ini orang tua. Dari syaitan itu dia maksiat kepada Allah yang Maha Rahman. Kepada Zat yang Maha Rahman yaitu dia maksiat. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ayahanda, saya takut azab yang pedih dari Allah akan menimpa Anda sehingga Anda menjadi wali, sehingga Anda menjadi wali-walinya syaitan. Anda menjadi pengikutnya syaitan. Saya khawatir akan ditimpa azab kepada Anda. Ibrahim, pemuda yang berdoa kepada sang ayah dengan penuh santun, kalimat-kalimat yang bagus. Perhatikan kita, khususnya anak kaum muslimin, wahai anak-anak muslimin, bagaimana Anda dengan orang tua Anda yang muslim? Kalau dengan orang yang kafir aja kita diperintahkan bagaimana selembut itu, bagaimana dengan orang tua yang kita, ya yang muslim? Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang jasa orang tua Anda, sehingga Allah berwasiat agar berbuat baik pada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah mengandung dia, yang sehari demi hari semakin lemah, semakin besar. Ini kandungannya ada yang sampai 4 kilo, besar-besar. Dan ibu membawa kemana-mana. Lalu mengandung, melahirkan, lalu menyusui. Wafisaluhu fi amaini, menyusui 2 tahun. 2 tahun. Bagaimana orang tua merawat anak 2 tahun? Bayi cenger. Kemudian dirawat, ee-nya, mandiin, kemudian semua disiapkan semuanya. 2 tahun, netai, setiap saat siap untuk ini melayani sang anak. Walaupun malam-malam di tengah lelapnya tidur. Ini semuanya diingatkan Allah. Pelayan orang tua itu kalau mau dihargai mahal. Berapa antum mau bayar sewa kandungan selama 9 bulan, 10 hari? Berapa antum mau bayar orang tua melahirkan Anda ngeten-ngeten, kadang sampai dioperasi, kadang dipacu segala macam? Berapa Anda mau bayar air susunya orang tua selama 2 tahun? Berapa Anda mau bayar pelayanan orang tua yang telah membuat Anda kemudian terawat baik? Antum mau bayar berapa? Maka Allah ingatkan ini, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Hendaklah bersyukur kepadaku, karena yang meletakkan semua rasa kasih saya ke orang tua kepada sang anak, karena yang meletakkan air susu di tubuhnya ibu saat anak itu keluar kemudian bisa menyusu, netek. Yang membuat orang tua sayang kepada anak, itu semuanya Allah Ta'ala. Maka pertama, bersyukurlah kepada Allah. Lalu bersyukurlah kepada kedua orang tua Anda. Ilayyal masir, kalian akan digiring menuju kepadaku. Kalian akan kembali kepadaku. Kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah, yaitu mempertanggungjawabkan amaliah kita selama di dunia. Lalu Allah mengajarkan kepada kita, seandainya orang tua kita itu sampai bahkan bersungguh-sungguh memaksa kita musyrik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm, fala tuti'huma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, wattabi sabila man anaba ilayya, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Seandainya kedua orang tua Anda itu sampai betul-betul memaksa untuk melakukan perbuatan syirik, bersungguh-sungguh memerintahkan Anda berbuat syirik, yang syirik enggak ada ilmunya sama sekali, jangan taati. Karena itu berkaitan dengan ketaatan, melanggar ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketaatan yang pertama mutlak kepada Allah Ta'ala, enggak boleh dibatalkan di paling kali siapapun. Jangan taati kalau orang tua memerintahkan berbuat syirik. Tapi walaupun begitu, kata Allah, Masya Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah Anda bergaul dengan baik di dunia kepada ini orang tua. Tetaplah bergaul dengan ini baik. Bergauli dengan baik. Pelayanan-pelayanan fisik pada orang tua, di bagaimana lain dengan baik. Wasahih ma fi dunya ma'rufah. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya, ikutilah jalannya orang selalu kembali kepadaku, kembali kepada Allah Taala, kembali ke jalan yang lurus. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kulah kalian akan kembali kepada, kemudian kepada kulah kalian akan kembali dan akan aku kabarkan semua perbuatan-perbuatan kalian. Yang keempat, wahai anak yang durhaka kepada orang tua. Ansaita andal Islam, tidaklah terlupakah anda bahwasanya Islam qaddama birrul walidain alal jihad fisabilillah. Islam mendahulukan berbuat baik kepada orang tua dibandingkan jihad. Jihad bukan jihad yang wajib. Berbakti sama orang tua lebih didahulukan. Ada seorang bertanya kepada Nabi, ayul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata Nabi, as-salah ala waktiha, salat pada waktunya. Summa ayyi, lalu apa lagi yang Nabi? Ini, summa birrul walidain, lalu kena berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyi, apa lagi ya Rasul? Kata Nabi, summa jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Birrul walidain, didahulukan Nabi, yaitu mendahului jihad fisabilillah. Sehingga kedudukan berbakti orang tua yaitu di atas jihad, jihad yang sunnah. Dan ketika sahabat ini, ada seorang sahabat yang kemudian berbaiat kepada Nabi ketika hijrah dan untuk hijrah jihad. Kemudian Nabi katakan, fahalaka min walidaik hadun hayyun. Ketika ada sahabat minta izin kepada Nabi untuk berjihad, masih enggak orang tua anda salah satunya yang masih hidup? Naam, balkilahuma, bahkan dua-duanya masih hidup Nabi. Maka kata Nabi, fatabtaghil ajra minallah, carilah pahala dari Allah Ta'ala dengan birrul walidain. Farji ila walidaik, kembalilah anda kepada kedua orang tua anda. Fa'asin suhbatahuma, maka perbaguslah anda dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, jihad amalan besar. Tadi bagaimana Nabi memberikan nasihat untuk mereka kembali pulang ke orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya, birrul walidain, menunjukkan ini merupakan tempat yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Kemudian yang kelima, wahai anak yang durhaka kepada orang tua, lupakah anda anna birrul walidain sababun ijabati du'a. Berbakti kepada orang tua itu sebab dikabulkannya doa. Sebab dikabulkannya doa. Dan sebab di berikan jalan keluar dari musibah. Wais al-Qarni, beliau termasuk orang yang dikenal memiliki akhlak birrul walidain. Nabi mewasiatkan Umar, kalau nanti anda ketemu dengan Wais al-Qarni, orang di suku Qaran, Yaman, dari Murad, dia punya penyakit baras, sopa, sembuh, tapi tersisa lingkaran kecil, satu dirham. Dia punya ibu yang sangat dia berbakti kepadanya. Kata Nabi, lau aqsama 'alallah la'abbarahu. Orang ini kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Nabi usahakan, ya Umar, kalau anda ketemu Wais al-Qarni, mintalah dia untuk berdoa kepada Allah, agar Allah mengampunkan anda. Mustajabnya doa Wais, karena dia sangat berbakti kepada orang tua. Kisah tiga orang yang mereka terjebak di gua. Pintunya ketutup batu besar, gak bisa keluar. Lalu masing-masing berdoa kepada Allah SWT, yang pertama berdoa yang berkait dengan Bilwalidain. Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah tua, yang mereka ini tidak memiliki harta. Setiap aku pulang, kemudian aku ya suka membawakan perasan air susu untuk berikan keduanya. Tahu-tahu pulang, saya salah-salah aku pulang terlambat. Sehingga aku dapatkan orang tua telah tertidur. Dan aku gak suka untuk yaitu membangunkan. Maka malam itu keluarganya merengek-rengek untuk minta susu. Tapi dia tidak dahulukan, dia tunggu orang tuanya terbangun. Ya Allah, in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya aku lakukan ini dalam rangka untuk mencari wajahmu, fafarij anna mananu fihi min hadhi sakhrah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari musibah ini, dari tutupnya pintu gua tadi. Maka Allah bukakan pintu gua itu, tapi belum bisa keluar. Sampai yang dua orang lagi berdoa, yang satu menghindari zina, yang satunya berbuat baik pada karyawan, Allah ini bukakan. Yang diantaranya adalah kisah berkaitan dia bagaimana menjadikan Birrul Walidain wasilah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dan Allah kabulkan. Kemudian, tidak lupakan pula anda yang doa kepada orang tua. Anna da'watal walidain mustajabatun. Doa orang tua itu makbul. Tidak takutkah anda ketika anda berdurhaka kepada kedua orang tua, lalu orang tua anda berdoa kepada Allah doa yang sangat buruk, lalu membuat anda celaka? Tidakkah anda ingin orang tua anda berdoa kebaikan untuk anda dan dikabulkan Allah Ta'ala? Salatu da'awat. Ada tiga bentuk doa. Mustajabatun, yang dikabulkan Allah Ta'ala. Mustajab. La syakka fiina. Enggak dilakukan lagi. Apa itu da'watul walid ala waladi? Doanya orang tua kepada anak. Wa da'watul musafir, dan doanya musafir. Wa da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Doanya orang tua kepada anaknya, doa musafir, doa orang terzalimi. Maka jangan lupa orang tua banyak-banyak berdoa baik untuk anaknya. Jangan lupa para musafir banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diri, keluarga, orang lain. Dan takutlah doanya orang terdolimi. Jangan sampai anda mendolimi orang lalu dia berdoa buruk pada anda. Maka doa orang tua makbul. Tidak akan anda takut saat orang tua anda itu kemudian mendoakan buruk pada anda. Sikaukul walidain, kejahatan yang sangat diingkari. Kejahatan pada diri sendiri, kejahatan pada kedua orang tua. Hendaklah orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan durhaka pada orang tua, hendaklah dia bertobat kepada Allah SWT sebelum dia tertimpa ini azab Allah Ta'ala, sebelum dia celaka dengan kedurhakanya tersebut. Mintalah keridhaan orang tua. Memintalah maaf kepada orang tua. Dan layanilah orang tua dengan sebaik-baiknya. Yang Islam sangat perhatian bagaimana muamalah dengan orang tua. Dan para salaf kita contohnya sangat banyak banget. Sampai ada orang mereka pernah itu menggendong ibunya dalam keadaan tawaf. Atau tawaf dalam keadaan menggendong ibunya. Lalu dia ketemu oleh Ibnu bin Umar. Apakah dia dengan perbuatan itulah mencukupi baik baktinya dengan orang tua? Belum. Walaupun hanya untuk membayar sangat denan. Ibu kalau melahirkan pakai ngeten-ngeten, sangat denan aja nggak bisa dibayar dengan itu menggendong orang tua sambil top tersebut. Mahal. Ini Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang kita sedikit sampaikan berkaitan dengan catatan-catatan ringan, catatan-catatan yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan mereka yang durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melapangkan hati kita, memudahkan untuk bilal walidain, dan menjauhkan kita dari durhaka kepada orang tua, sehingga kita terhindar dari malapetaka dunia maupun di akhiratnya kelak. Demikian Bapak sekalian, matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu sifat ahli neraka durhaka kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua dan menjauhi durhaka kepada orang tua. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan masuk di layanan pesan WhatsApp. Langsung saja ada pertanyaan Ustaz dari Umu Zahwan yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya ingin merawat ibu mertua. Beliau tinggal di rumah, tapi saat keluar dari rumah beliau menyebarkan aib, memfitnah kami pada ipar-ipar. Hal tersebut berulang kali terjadi. Pada akhirnya saya takut kalau ibu mertua kembali datang ke rumah untuk tinggal beberapa waktu seperti biasanya. Bolehkah saya menolak Ustaz untuk beliau tinggal bersama kami? Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas penjelasannya.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ujian bagi kita terhadap orang mereka berbuat buruk pada kita. Prinsipnya yang pertama, idfa billati ahsan. Kepada orang mereka berbuat buruk pada kita, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan yang tadinya memusuhi, kemudian bisa berubah seakan-akan menjadi teman yang sangat dekat. Tapi kata Allah memang, وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidaklah bisa mewujudkan seperti ini kecuali orang mereka bersabar dan orang mereka punya bagian hidup yang sangat besar, keberuntungan yang besar. Orang tua yang suka menyebarkan atau memfitnah kita kepada saudaranya, yang pertama, kalau kita bisa menjelaskan kepada saudara-saudaranya itu tentang ini apa yang disampaikan orang tua, maka jelaskan dengan baik. Jelaskan dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau orang tua pengen ke rumah kita atau mertua pengen ke rumah kita dan kita khawatir keburukannya, ya kita berusaha untuk terima aja dengan baik. Kalau memang itu mertua yang mendaki untuk kedatang tempat-tempat kita, ya sambutlah dengan baik. Layani dengan baik. Soalnya dia tetap berbuat buruk pada kita, maka bersabar dengan keburukan dia dan kalau bisa jelaskan sama orang lain. Sehingga orang yang mereka berbuat baik kepada orang yang mereka tetap berbuat buruk, sehingga kita pengennya tetap menyambung silaturahim, tapi dia malah memutuskan dengan kita dengan berbuat buruk tadi. Kalau kita bersabar, itu kayak Anda minta maaf nyumpel abu panas pada mereka. Sehingga kalau kita bisa bersabar, tetaplah berbuat baik terus sehingga sampai Allah balas semua kebaikan kita dan bersabar dengan keburukan yang menimpa kepada yang kita yang dia memfitnah dan seterusnya itu. Sehingga kalau bisa tetaplah berbuat baik sebagaimana yang Nabi ini arahkan kepada ini kita. Wallahu taala a'lam bishawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Umu Zahwan. Dan selanjutnya, jika ingin bertanya di layanan telepon, silakan. Mungkin sudah ada yang menunggu di ujung telepon, silakan. tunggu. Ya, kami persilahkan di 021-823-6543. Halo. Ya, belum ada yang terkoneksi. Nah, Ustaz, ada pertanyaan. Ya, kami jawab terlebih dahulu di layanan telepon. Silahkan. Untuk layanan telepon. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, sudah terhubung. Silahkan, halo. Ya, mohon maaf, Ustaz. Belum bisa mendengar suara dari penelpon.
2: Halo, halo.
1: Ya, halo.
2: Halo.
1: Ya, halo. Assalamualaikum, Bapak. Dengan siapa, di mana?
3: Halo, halo. Ya,
1: halo. Ya. Dikecilkan, Bapak. Jika ingin bertanya, secara langsung dikecilkan volume televisinya. Supaya tidak ada feedback dari televisinya. Bapak melalui telepon saja.
3: Supaya tidak ada feedback.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Perkenalkan, mana ini?
1: Iya, silahkan Bapak.
4: Nama saya Muhammad Rafi Rashid. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita melawan atau bertengkar dengan saudara kandung, bagaimana dosanya?
1: Iya, baik.
4: Sama tidak sama dosa dosa melawan orang tua.
1: Iya, baik. Ditunggu jawabannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bertengkar dengan saudara kandung beda dengan bertengkar dengan orang tua. Bertengkar adalah keburukan dan bisa membuat terputus silaturahim. Apalagi kalau kita yang mengawali ini pertengkaran atau menjadi sebab pertengkaran. Tadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwasanya dengan saudara kandung apalagi hendaklah betul-betul berusaha untuk menjaga silaturahim. Kemudian kalau ada hal yang berkaitan dengan sumber percecokan itu berkaitan dengan masalah dunia, maka mengalah dalam urusan dunia itu jauh lebih baik. Dan Allah akan gantikan dengan pelipat-lipat tentang yakni, sikap kita yang mengalah tersebut dalam rangka menjaga hubungan yang baik kepada saudara kandung kita. Dan kalau kita bukan yang memulai, kemudian saudara kita yang jahat kepada kita, tetaplah kita berusaha untuk menyambung silaturahim. Memenuhi hak-haknya sebagai hak kerabat. Hak kerabat. Hak kerabat itu, kalau itu sekaligus tetangga kita, dia tetangga kita, dia muslim, dia kerabat, itu punya tiga hak. Hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga. Kalau dia bukan tetangga, ya hak kerabat sama hak sebagai muslim. Ah, kita berusaha untuk memenuhi haknya. Kata Nabi, attu huquqahum. Tunaikan haknya mereka. Was'alullaha huquqakum. Adapun tentang hak Anda yang tidak dipenuhi orang lain, maka mintalah kepada Allah tentang hak Anda. Ini adalah kunci-kunci muamalah dalam membangun muamalah kepada manusia. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik, mengawali berbuat baik, tetap menyambung silaturahim dengan saudara kita. Walaupun kita senantiasa dihadapkan dengan keburukan-keburukan, balasan-balasan buruk dari mereka. Dan itulah derajatnya kesabaran. Semakin kita bersabar, semakin Allah akan angkat derajatnya dan kesabaran kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan berikan pahala orang yang sabar dengan tanpa ini hisab. Dan tentu kita ingin sekali mendapatkan pahala berlipat-lipat. Dan itulah diantaranya wilayahnya dalam kesabaran tersebut. Dan kesabaran ini akan mengangkat orang ke derajat yang tinggi, ke derajat imam. Kehebatan orang diantaranya diuji dengan kesabaran. Sehingga Allah katakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَّتِنَا يُقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka para imam yang dengan yang mereka memerintah, membimbing manusia dengan petunjuk kami. Pertanyaannya, dengan sebab apa mereka terangkat ke derajat imam, pemimpin terdepan? Karena lama sobaru, karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Oleh karena itulah, hendaklah kita berusaha untuk mengawali kebaikan dan terus melakukan kebaikan walaupun saudara kita yaitu berbuat buruk kepada kita. Intinya yang pertama, memang berbeda dari sisi dosa antara bertengkar dengan saudara dengan bertengkar dengan orang tua. Jauh dosanya lebih besar bertengkar dengan orang tua. Tapi prinsipnya bagaimana kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik kepada yaitu orang lain, apalagi punya kerabat dengan punya hubungan kerabat dengan kita yang punya hak untuk kita menyambung silaturahim dengannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Minta maaf segala kekurangannya. Kita cukupkan dulu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا، فما هو توجيهكم؟
3: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها، وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض وينستنشق ويغسل وجهه مرات، ويده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ويده اليسرى إلى المرفق 3 مرات، ويمسح برأسه 1، ويغسل الرجل اليمنى لكعبين 3 مرات واليسرى 3 مرات، وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تقل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث، فإذا وجد ذلك ولو كذبت. وفي حديث آخر شكر النبي الرجل يجلس عنه في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة، فإن أعدت التكبير أو الصلاة إن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام، هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
4: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al Syekh Hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Damam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan waswas ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, waswas seperti ini, obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja. Dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala 1 kali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi. Dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ti ahadakum asy-syaitan fi salatih fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith fa idza wajada dhalika faqul lahu kadhabt wa fi riwayatin fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Nabi SAW bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut, padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu wahai syaitan telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wuduklah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal bani Adam. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. Rawahu Muslim.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya."
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata akhirat kita tidak masuk surga. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Muntayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟

0: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lah.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
1: نور من القرآن. وننزل

0: Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa ani'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu? Kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang

0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota

0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: Wa innahum lana lagha'idun.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku.
1: والذي هو يطعمني ويسقين.
0: Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: وإذا مرضت فهو يشفين.
0: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.
1: والذي يميتني ثم يحيين.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, billahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
7: فتاوى مختارة.
8: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
9: هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟
10: لا شك هذا من من من من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره.
11: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Pertanyaannya, apa mungkin dikatakan bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang takdir Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekh menjawab, tidak ragu lagi bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
7: Fatawa mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
12: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
13: Mutiara Salaf.
0: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
5: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
0: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung bersama Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafirullah Ta'ala yang rutin bersama beliau dari bahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabi Tauhid, dan kita akan ikuti lanjutan dengan tema Ngalap Berkah. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana 27 Kota Bandung. Anda yang akan berinteraksi untuk bertanya baik melalui telepon ataupun WhatsApp bisa hubungi nomor 021-823-6543. Baik, ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, rahimakumullah. Kami langsung bergabung dengan Masjid Jami Al-Ukhuwah, Kota Bandung. Berikut ini kita ikuti dan simak bersama, semoga bermanfaat.
3: Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, Radio Roja di beberapa kota dan radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita akan bahas adalah bab man tabarroka bisyajaratin au hajarin wa nahwihima. Bab orang yang ngalap berkah, bertabarruk baik kepada pohon, batu ataupun yang sejenisnya. Tabarruk artinya talabul barakah, ngalap berkah, mencari berkah. Berkah maknanya adalah kathratul khair, banyaknya kebaikan. Satu akar kata dengan birkah. Birkah itu bahasa kitanya bak. Kalau di desa, di pegunungan ada sumber air, mata air. Lalu mengalir terus, orang-orang membuat pancuran, terus membuat bak untuk menampung air itu sampai penuh. Setelah penuh, luber, karena mata air tidak bisa ditutup. Ditutup pasti bakal mendorong terus. Jadi dibiarkan air itu melimpah. Maka tempat penampungan air yang melimpah itu disebut birkah karena melimpahnya air. Makna barokah melimpahnya kebaikan. Kebaikannya beragam jenis kebaikan. Itu adalah barokah. Tabarruk artinya mencari barokah, mencari kebaikan yang dianggap baik menurut syariat. Tabarruk atau ngalap berkah ada beberapa macam. Pertama, mencari barokah dengan cara-cara yang disyariatkan. Dan ini terpuji dengan syarat dilakukan sesuai dengan tata cara yang dijelaskan oleh syariat. Seperti tabarruk kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Dengan cara gimana? sholat di dalamnya. Di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat dibanding di Masjid Al-Ukhuwah. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjid Al-Aqsa 250 kali lipat. Itu pendapat yang lebih rajih, lebih kuat. Jadi ngalap berkah di masjid itu dengan cara sholat. Barokahnya apa? Pahala yang berlipat di samping ampunan yang sangat besar. Adapun mencari barokah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa dengan cara-cara mengusap-ngusap dindingnya, tiangnya, Ka'bahnya, atau benda apapun yang ada di sana, maka berarti ngalap barokah dengan cara yang tidak disyariatkan. Maka tidak boleh. Kalau dia meyakini itu bagian dari agama, berarti kebid'ahan. Contoh lainnya, umpam ngalap barokah kepada air zam-zam. Boleh? Boleh. Air zam-zam itu barokah dengan cara diminum. Ketika minumnya meniatkan untuk semua niat baik. Ma'u zam-zam, kata Nabi SAW, lima syuribalahu, berhasiat sesuai dengan niat ketika meminumnya. Niatkan untuk semua niat kebaikan, atau diusapkan ke orang yang sakit. Adapun dengan cara lain seperti ngalap berkah ke air zam-zam dengan cara merendam pakaian ke air zam-zam, lalu pakaian diyakini barokah, maka ini tidak disyariatkan. Atau Ramadan, waktu yang barokah, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah tabarruk yang disyariatkan dan terpuji orang-orang yang melakukannya. Kedua, jenis tabarruk yang diketahui secara realita, kenyataannya betul, seperti mencari barokah, mencari kebaikan dari ilmu seorang ulama. Ilmunya diajarkan dengan cara dituliskan menjadi kitab, lalu disebar, dipelajari banyak orang, diceramahkan, dijelaskan. Ilmunya bermanfaat bagi orang banyak. Maka manfaat tersebut adalah kebaikan yang luar biasa sampai ke akhirat. Itu barokah. Makanya Usaid bin Hudair berkata kepada Abu Bakar, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar?" Apa barokah awal yang kalian miliki wahai keluarga Abu Bakar? Jadi mengambil barokah dari ilmunya, dari amal solehnya, dari kemuliaan akhlaknya, menebar kebaikan, hati yang keras jadi luluh, orang yang anti menjadi simpati, orang yang memusuhi menjadi bersahabat karena amalnya, karena kemuliaan akhlaknya. Kita mengikuti dia untuk ngambil faidah dari akhlaknya, dari adabnya, dari ilmunya. Itu tabarruk kepada ahli ilmu dari ilmu dan amalnya. Adapun tabarruknya kepada badannya, diusap-usap, digesek-gesek badan kita, maka itu tidak disyariatkan dan termasuk tabarruk yang tercela. Ini yang kedua. Ketiga, at-tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'arqihi wa sya'rihi wa hadha yahtasu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tabarruk kepada barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. mungkin keringatnya, mungkin rambutnya, dan ini khusus untuk Nabi. Karena perbuatan para sahabat, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu, air wudhunya itu diperbutkan, diusapkan ke wajahnya, ke bagian tubuhnya. Nabi melihat dan diam. Keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampung. Beliau berkeringat di bajunya, bajunya diperes, ditampung menjadi parfum. Atau rambutnya, atau pakaiannya. Iya, boleh, boleh. Para sahabat melakukan itu dan Nabi membiarkannya. Adapun selain kepada Nabi, tidak boleh. Siapa sih orang yang lebih soleh daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat? Gak ada yang lebih soleh dari mereka. Mereka manusia terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para sahabat tidak ada yang bertabaruk kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau sahabat-sahabat utama yang lainnya. Enggak. Jadi bertabaruk kepada orang yang disyariatkan hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bagian tubuh beliau mengandung barokah. Semua peninggalan beliau, rambutnya, pakaiannya, keringatnya mengandung kebaikan. Silakan bertabaruk. Asal dipastikan itu peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau orang sekarang ngaku ini punya selendang Nabi, tapi masih bagus, gak lusuh, diciumi, maka gak boleh. Dari mana kita yakin bahwa dia itu peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, imitasinya lalu diaku-aku peninggalan Nabi Alaihi Wasallam tanpa data bukti yang valid, maka tidak boleh bertabaruk kepada hal itu. Wa amma tabaruk bil amakin allati nazala fiha fa hadza ghair mashru'. Adapun bertabaruk kepada tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak disyariatkan. Betul, ada sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar suka singgah dan melakukan amalan di tempat yang Nabi biasa singgah dan melakukan amalan di tempat itu. Kalau habis bepergian, safar, pulang, Nabi singgah di tempat itu, Ibnu Umar selalu singgah. Tapi itu hanya karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan tabarruk kepada tempat tersebut. Karena itu dikhawatirkan tempat-tempat yang pernah dianggap bersejarah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dikhawatirkan menjadi penyebab orang berbuat syirik oleh Umar dihancurkan, seperti pohon di Hudaybiyah. Pohon itu bersejarah, yaitu Nabi membaiat 1400 sahabat, dikenal dengan sebutan Baiatur Ridwan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah menyatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah sebatang pohon. Jadi itu bersejarah banget. Nah, begitu Nabi wafat, banyak orang menganggap itu tempat keramat. Khawatir orang berbuat syirik dengan cara bertabaruk ke tempat itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menebang itu. Jadi karena itulah, maka ketika orang-orang menganggap tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap keramat atau mengandung barokah, maka ini yang dibantah oleh para sahabat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, "Wala tusra'u ziyaratu ghairi al-masajidi thalatha. Wa min thamma fala tusra'u ziyaratu Jabal Thur wala ghar Hira li adami an-naqli 'ani sahabatil kiram radhiyallahu anhu. Fa inna ziyarata mithla hadhihi al-amakin yufdi bil 'abdi ila ay yu'azzimaha." Tidak disyariatkan ziarah selain ketiga masjid yang tadi disebutkan. Tidak disyariatkan ziarah ke Gunung Thur ataupun Gua Hira. Karena tidak adanya riwayat dari para sahabat tentang sunnahnya berziarah. Rata-rata jamaah haji atau umroh kalau di Madinah ada tur luar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tiga tempat biasanya, Quba, Uhud, dan satu lagi tempat pembuangan uang, Pasar Kurma. Kalau ke Quba ya disyariatkan, man tatahhara fi baiti thumma ata masjid Quba thumma shalla fi raqatain kana ka ajril umrah. Siapa yang wudu di rumahnya terus pergi ke Masjid Quba salat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umrah. Ya disyariatkan. Ke Uhud disyariatkan karena ada kuburan para syuhada Uhud, ziarah ke sana dengan ziarah yang disyariatkan. Kalau di Mekah biasanya yang diziarahi Bukit Thur, karena di dalamnya ada, di atasnya ada Gua Thur, tempat bersembunyi Nabi dan Abu Bakar menjelang hijrah, bersejarah. Ada Gua Hira di Bukit Nur, sangat bersejarah, tempat apa, turunnya wahyu yang pertama kali di sana. Terus biasanya ziarah ke Armuna, Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat-tempat haji. Nah, menziarahi tiga tempat di Mekah itu tidaklah disyariatkan, tidak ada sunnahnya. Siapa yang berziarah ke sana dalam rangka menganggap ini sunnah dan ada pahala, bagian dari agama, dia telah berbuat kebidahan. Tapi kalau berziarah ke sana sekedar ingin tahu, oh ini Bukit Thur, ini dulu Nabi begini, enggak masalah. Tidak diniatkan bahwa itu sunnah, bahwa itu berpahala, bahwa itu bagian dari ibadah. Demikian juga mengetahui, oh ini Arafah tempat wukufnya jamaah haji di musim haji, oh ini Muzdalifah jaraknya sekian, oh ini Mina, oh itu Jamarat tempat lempar lontar jumrah. Hanya ingin tahu enggak masalah. Di Mina ada tugu konon, wallahu alam valid tidaknya. Tugu itu tempat ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ada di sana tempatnya, ada tugunya tuh. Wallahu alam benar tidaknya. Kalau sekedar ingin tahu enggak masalah. Asal tidak diyakini ini disyariatkan enggak. Ya. Karena apa? Menziarahi tempat-tempat tersebut dikhawatirkan orang mengagungkannya. Kalau saya tidak meminjam omongan orang, lihat langsung di sana. Bus berg langsung, pembimbingnya menyatakan, hayu sholat, sholatnya menghadap Bukit Thur, bukan menghadap kiblat. Nah ini yang keliru besar gitu ya. mengagungkan gua Sur di Bukit Sur sehingga diperlakukan sebagai kiblat ketika sholat. Oh, ini bahaya banget. Oleh karena itu ketika Syekh bin Baz rahimahullahu taala ditanya tentang boleh enggak menghidupkan jalan-jalan hijrah yang pernah dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hidupkan, kita bangun ini, bangun itu, angkara dzalika asyaddal inkar wa qala bit tahrim. Beliau mengingkari dengan pengingkaran yang dahsyat dan menyatakan haram, tidak boleh. Kenapa? Hadza yufdi bin nas ila ayatabarruku bihadzal amakin. Karena itu bisa menyeret orang-orang untuk bertabarruk kepada tempat-tempat tersebut, ya. Inilah tiga jenis tabarruk yang disyariatkan, yang dibolehkan. Pertama, tabarruk kepada benda tempat yang memang oleh syariat diperintahkan, seperti tiga masjid, tabarruknya dengan cara sholat 100.000 kali lipat di Masjidil Haram di Mekah, 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi di Madinah, 250 kali lipat di Masjidil Aqsa di Palestina. Iya. Kalau tabarruknya mengusap-ngusap dinding, menggesek-gesekan badan, maka itu tidak boleh. Kedua, tabarruk kepada orang yang memang orang itu menyebar barokah kebaikan, bisa menyeret orang-orang untuk

Nabawi di Madinah 250 kali lipat di Masjidil Aqsa di Palestina. Iya. Kalau tabaruknya mengusap-ngusap dinding, menggesek-gesekan badan, maka itu tidak boleh. Kedua, tabarruk kepada orang yang memang orang itu menyebar barokah kebaikan dari ilmunya dan dari amalnya, boleh, bukan dengan badannya. Ketiga, tabarruk kepada benda peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain ketiga itu tidak boleh bertabarruk atau kepada tiga itu tapi dengan cara yang keliru, yang salah, maka tidak boleh. Seperti tabarruk ke Masjidil Haram dengan cara menggesek-gesekan badan ke tiangnya, atau sorban kopiah diusap-usap ke Ka'bah lalu diyakini ini barokah pulang ke tanah air, saya jual kopiah ini 10 juta barokah sudah diusap-usapkan ke Ka'bah, berbuat orang itu enggak boleh ya. Adapun selain itu maka tercela. Nah, pertama yang dibahas oleh muallif dalam bab ini adalah ayat yang terdapat dalam surah An-Najm ayat yang ke-19 dan 20. Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian perhatikan Lata, Uzza dan Manat yang ketiganya? Pertama Lata, kedua Uzza, ketiga Manat. Tidakkah kalian perhatikan? Ini oleh Allah disampaikan setelah menjelaskan keagungan Allah yang digambarkan ketika Nabi dimi'rajkan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa matagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Lalu ke sini, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Kata Allah, Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang asli ketika itu. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga Ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Saat itu Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Cahaya warna-warni yang indah. Mazagol basar wa matogo, pandangan mata itu tidak berkedip dan tidak berpaling ke yang lain. Sampai laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh Nabi telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat dahsyat. Begitulah Allah dengan kedahsyatan alam yang diciptakan. Lalu sekarang kalian perhatikan Lata, Uzza dan Manat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dzza. Ketika menjelaskan ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, annal muallif istadalla bihadhil ayah wa hiya fi syirkil akbar istadalla biha ala syirkil asghar. Wa wajhul muqaranah anna kufar Quraisy kanu yatabarrakun bil asnam fayakunu tabarruk bima dunaha madhmuman fi syar'illah azza wa jalla. Muallif atau pengarang kitab ini berdalil dengan ayat yang menerangkan syirik besar beribadah tabarruk kepada Lata, Uzza, Manat itu syirik besar. Ayat tentang syirik besar ini oleh muallif dijadikan dalil tentang haramnya syirik kecil, yaitu tabarruk kepada

0: benda lain selain patung sesembahan. Bagaimana penjelasannya? Karena orang-orang kafir Quraisy dulu bertabaruk kepada berhala patung. Maka bertabaruk kepada sesuatu yang tidak ada berkah di dalamnya ini tercela secara syar'i. Patung enggak ada berkahnya. Kenapa dimintai berkahnya? Demikian juga batu, demikian juga pohon, demikian juga yang lain-lain. Selain tiga yang dijelaskan tadi. Intinya sama, tabarruk kepada sesuatu yang tidak Allah tetapkan barokah di sana tercela. Hanya ada yang syirik besar seperti kepada berhala, ada yang syirik kecil seperti kepada benda-benda yang lainnya. Kedua, anna dzikral lata wal uzza wa manatuna ghairiha minal asnam ma anna hunaka asnaman ukhra kahubal لأن هذه المعبودات يعظمها يعظمونها أشد من غيرها. Disebutnya tiga berhala, Lata, Uzza, Manat. Berhala lain tidak, padahal banyak. Ada Hubal juga berhala, tapi yang disebut cuma tiga, Lata, Uzza, dan Manat. Karena ketiga sesembahan ini yang paling diagungkan, disakralkan oleh para penyembahnya. Rajanya berhala ini tiga ini. Makanya cukup ini yang disebut tiga, yang lainnya sudah tercakup di dalam celaan kepada ketiga berhala ini. Faedah ketiga, annallaha azza wa jalla wasafa manat bi annaha ukhra, yakni wadhi'ah, fa kaifa yatabarraku bi ashjar aw ahjar la tanfa'u wa la tadur. Wa li hadha jaa bi hamzatil istifhal istifhamil inkari, afa ra'aytumul lata wal uzza. Allah menerangkan sifat manat, bahwa manat itu yang lain. Disebut afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra wa manatan tsalitsatan ukhra. Apakah kau perhatikan lata uzza? Ini disatukan. Terus yang ketiganya adalah manat. Ini sindiran. Bagaimana kalian itu akan bertabaruk kepada pohon atau batu yang tidak memberi manfaat atau tidak memberi madharat. Karena itu ayat ini diawali oleh hamzah istifham ingkari. Afara'aitumul lata wal uzza, ada a. A ini apakah? Disebut huruf istifham. Istifham itu bahasa kitanya, bahasa kitanya kata tanya, apakah. Tapi dengan mana ingkari, bertanya untuk mengingkari. Pantas gak yang kayak begitu dialap berkahnya? Gitu tuh. Artinya gak pantas. Diingkarilah tabarruk kepada hal itu. Seolah-olah Allah mengatakan, aina ukulukum fit tabarruk bi hadhil asya? Mana akal kalian kok ngalap berkah dengan perkara-perkara ini? Makanya di ayat yang berikutnya Allah menyatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tiada lain, berhala-berhala itu tiada lain kecuali hanya nama-nama yang kalian tetapkan dan nenek moyang kalian tetapkan. Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Inilah ayat pertama tentang tercelaknya tabarruk kepada sesuatu yang tidak disyariatkan. Kedua, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, sahabat. Dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwaq. Qal famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innahas sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qal innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunnana man kana qablakum. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Hunain satu lembah yang mereka lewati dari Mekah ke Madinah. Saat itu baru aja Futuh Mekah, baru ditaklukkan kota Mekah, dan banyak yang baru masuk Islam. Setelah beres mengurus kota Mekah, Nabi dan para sahabat kembali pulang ke Madinah. Para mu'allaf yang baru masuk Islam ikut ke Madinah. Jumlah mereka mencapai 12 ribu orang. Sampai sahabat takjub. Sampai mereka menyatakan lan nuglaba bikathratina, kita tidak akan lagi ada yang bisa mengalahkan, saking banyaknya tuh, banyaknya jumlah pasukan kita 12 ribu. Dengan 300 orang di perang Badar bisa mengalahkan 1000, di perang Uhud 700 melawan 3000, di perang-perang lain sedikit jumlah selalu menang, ini 12 ribu tuh. Mereka berkurang ketawakalannya kepada Allah. Mereka beralih tawakal bersandar kepada jumlah. Sampai menyatakan lanuglaba bikathratina, kita tidak akan lagi bisa dikalahkan saking banyaknya. Apa yang terjadi? Di Hunain itu diserbu oleh pasukan musuh kocar-kacir. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah 25, id a'jabatkum kasratukum walam tugni ankum syai'a. Ingat, ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian, padahal banyaknya jumlah itu enggak manfaat sedikit pun bagi kalian. Menang kalah di peperangan itu karena turun atau tidaknya pertolongan Allah. Kalau Allah menurunkan pertolongan, menang walaupun jumlahnya sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Menangnya gimana? Pertolongan Allah turun. Dan pertolongan Allah turun hanya karena iman, takwa, tawakal, taat, itu tuh. Kalau tawakalnya kepada jumlah, kepada pasukan, kepada persenjataan, Allah berlepas diri. Dia dibiarkan tawakal kepada apa yang dia jadikan sandarannya, kocar-kacir itu. Perangnya tidak akan kita bahas sebab bukan itu pembahasan kita. Nah, ketika kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami keluar bersama Nabi menuju Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bil kufr. Kami baru saja terlepas dari kekufuran. Baru masuk Islam, mu'allaf. Kalau mu'allaf, pengaruh Islamnya belum begitu kuat dan pengaruh keyakinan sebelumnya masih kuat. Karena baru masuk Islam. Saat itu orang-orang musyrik di Hunain punya satu sidrah. Sidrah itu kayu dari sebatang pohon. Mereka suka iktikaf di sana, beribadah ke pohon itu dan menggantungkan senjata-senjata mereka mereka di pohon itu. Pohon itu disebut Zatu Anwatwa. Kalau senjatanya digantung di sana, senjata itu jadi senjata pusaka, jadi sakti mandraguna, bisa gerak sendiri, jadi jagoan, kayak gitulah, bertuah. Disebut Zatu Anwatwa. Maka fakulna, kami para mu'alaf ini berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwata kama lahum dhatu anwata. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Tuh, mereka juga punya dhatu anwat. Kalau Nabi yang bikin, pasti lebih sakti gitu dalam bayangan mereka, dalam keyakinan mereka. Tolong buatkan bagi kami dhatu anwat. Tuh, mereka juga punya dhatu anwat. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Innahas sunan. Sesungguhnya Dhatu Anwar itu kebiasaan orang-orang terdahulu. Kalian telah berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hei Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya banyak patung sesembahan. Minta Dhatu Anwat sama dengan minta patung untuk disembah. Qal, maka Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, dasar kalian mah kaum yang bodoh. Bani Israel baru saja diselamatkan dari kekuasaan Fir'aun. Penjajahan yang luar biasa dahsyat, panjang waktunya, menderita, diperbudak. Terus dibebaskan oleh Allah dengan cara si Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di lautan. Mereka baru bebas berjalan. Lihat patung-patung sesembahan yang disembah orang. Minta ke Musa, hei Musa, buatkan bagi kami satu patung sembahan sebagaimana mereka punya beberapa patung sembahan. Apa kata Nabi Musa? Dasar kalian kaum yang bodoh. Jadi minta Dhatu Anwatwa sama dengan minta patung sesembahan. Kalau Nabi mengatakan latarkabunna sunana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang terdahulu sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dira'an wa dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai apabila mereka masuk ke lubang bayawak pun pasti kalian mengikutinya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu beliau mensahihkannya. Dari hadis ini ada beberapa faedah, pelajaran yang sangat berharga. Pertama, anna man kana saliha wa qudira alaihi ay yakuna fi mautini syubhah au ayasdura minhu kalamun yadhunnu minhu ku'uhu fit tuhmah ayunazziha nafsahu bitibyani haqiqati amrih fa innal abda ma'murun binafi tuhmah anhu. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa orang yang soleh tapi ditakdirkan dia berada di posisi yang samar atau di posisi yang menyebabkan mungkin saja dia dituduh, dicurigai oleh orang lain. Maka boleh dia memberi klarifikasi tentang dirinya, menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Karena sebagai hamba kita diperintahkan untuk menepis tuduhan yang tidak benar. Contoh, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya Sofiyah malam-malam keluar jalan. Tiba-tiba ada dua orang bertemu berpapasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Nabi sedang berjalan bersama perempuan, keduanya langsung balik arah dan segera pergi. Melihat itu oleh Nabi dipanggil, ala rislikuma innaha Safiyah bintu Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Qal inna syaitan yajri minal insan majrad dam, wa inni khashitu ayuqdhafa fi qulubiki fi qulubikuma syarra. Tenang dulu wahai saudaraku, jangan terburu-buru. Ala rislikuma. Ini Sofiyah bin Luha bin Huyai, ini istriku gitu, bukan perempuan lain. Jadi Nabi mengklarifikasi, khawatir mereka menuduh ini perempuan lain yang bukan istrinya. Lalu diklarifikasi. Orang itu berkata, subhanallah ya Rasulullah. Maknanya subhanallah, tasbih itu nafi, mengingkari. Mereka tidak menuduh. Tapi apa kata Nabi? Sesungguhnya setan menjalar dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Aku khawatir setan memasukkan keburukan ke dalam hati kalian berdua. Ingat, saya sering bilang, dalam masalah fitnah menuduh orang, ucapan ahli maksiat yang sudah terkenal kemaksiatannya bisa lebih dipercaya daripada ucapan seorang ulama yang soleh, seorang hamba yang soleh dan dikenal dengan kesolehannya. Saya sudah sering contohkan siapa? Jurej. Jurej kan ahli ibadah ya, ahli ibadah. Semua orang sudah maklum, sudah viral dia. Sampai-sampai ada seorang perempuan pelacur yang cantik luar biasa, ahli menggoda laki-laki. Dia dengan sombong menyatakan, tak ada laki-laki yang gak bisa saya goda, semua bisa. Apa kata orang-orang? Coba tuh Jurej, ahli ibadah. Tertantang tuh reputasinya sebagai wanita penggoda dipertaruhkan. Dia datangi ke tempat ibadahnya, digoda. Tapi Jurej ini lalaki langit, lalanang jagat, lelaki sejati, teunggut kalinduan, tegedag keanginan, teluntur ku ibun, telaas ku panas, tecuet kanu hideng, teponteng kanu koneng, telancak lincik luncat mulang, iudar tina tali gadang. Artinya istiqomah. Bahasa Sunda masya Allah indah ya. Dia tidak tergoda, tidak dilirik, tadi reret-reret acan. Gengsi itu si perempuan pelacur itu, apa akibatnya? Dia berbuat zina dengan seorang pengembala sampai hamil, lalu mengaku ke orang-orang, anak Jurej nih, anak Jurej. Fitnah. Orang-orang kaget, wah Jurej ini ahli ibadah, ustadz cabul, kiai mesum, kan gitu ya. Marah. Walaupun Jurej membantah, mengklarifikasi, mereka lebih percaya kepada wanita pezinah dalam urusan fitnah daripada ucapan ahli ibadah yang sudah terkenal dengan ibadahnya. Babak belur sampai dihancurkan tempat ibadahnya tuh. Jadi lihat, dalam masalah fitnah, ucapan seorang ahli maksiat lebih dipercaya. Makanya Nabi SAW ketika berjalan dengan Sofiyah istrinya, ada dua orang, orang itu langsung balik arah. Dia tegur, ini Sofiyah istri saya. Kata mereka, subhanallah ya Rasulullah, kami tidak menuduhmu. Apa kata Nabi? Syaitan bisa memasukkan keburukan ke dalam hatimu. Jadi klarifikasi ya harus, boleh. Kalau ada tuduhan yang tidak benar, klarifikasi saja, jangan diam. Dan itu dibolehkan. Karena itu Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an mengatakan, "Wa nahnu hudatsau ahdin bikufr." Kami saat itu baru masuk Islam, baru terlepas dari kekufuran. Dia menjelaskan keadaan baru masuk Islam mu'allaf. Sebagai mu'allaf, dia tidak aman dari pengaruh syirik keyakinan sebelumnya. Makanya terbukti ketika melihat ada dhatu anwat milik orang, minta dhatu anwat. Dan ini menunjukkan riskannya mu'allaf dari penyimpangan. Kalau tidak dibina, tidak diajari, tidak dibimbing, itu bisa sangat mudah belot lagi, mundur lagi, murtad lagi. Karena itu kewajiban mu'allaf adalah belajar. Jangan baru masuk Islam langsung ceramah. Dia baca buku terjemahan pasti nauge. Dia belajar Islam baru setahun dua tahun jadi ustadz mu'allaf. Bahaya besar itu ya. Inilah faedah pertama. Kedua, anna tabarruka mawjudun fil umamis sabiqah kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama qala azza wa jalla an ashabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hadis ini menjelaskan tabarruk itu sudah ada sejak zaman baheula, di zaman umat terdahulu, di zaman Nabi Musa, dengan menyatakan, buatkan bagi kami patung sesembahan untuk ngalap berkah kepada patung itu, sebagaimana mereka juga punya. Tuh, ini menunjukkan tabarruk kepada patung berhala sudah ada sejak lama. Ketiga, anna man intaqala min halatin sayyi'ah ila halatin hasanah qad tasdaru minhu alfadhu af'alun i'tada 'alayha wa min thamma fa inna 'ala ad-da'iyah yakunu hakima. Hadis ini pun menerangkan orang yang pindah hijrah dari kondisi buruk kepada kondisi baik seperti mu'allaf, atau tadinya ahli maksiat lalu hijrah ikut ngaji, kadang-kadang ada celetukan ucapan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan sebelum hijrah. Kebiasaan gibahnya, kebiasaan pas dengar musik ikut unggut-unggutan, ikut menyanyikan. Kebiasaan buruk sebelum hijrah itu kadang secara spontan nalurinya itu tidak langsung hilang. Maka dari sini setiap da'i wajib berbijaksana bersikap kepada mereka. Jangan langsung ditardik seperti orang yang sudah lama ngaji, jangan. Maklumi, perlakukan secara bijak. Nih akhwat, perhatikan. Yang sudah lama ngaji, belasan tahun, puluhan tahun ngaji. Kalau suatu saat ada akhwat yang datang ke pengajian pakai jilbab gaul, pakai lipstik sampai merahnya itu menyala, pakai eyeshadow, pakai umpah alisnya dikerik, dikerok atau dikeruk, lalu bikin garis alis baru dengan spidol. Kelihatan menor. Maka maklumi dia baru hijrah atau ingin hijrah. survei dulu, jajaki dulu gitu kondisi yang akan dijadikan tempat dia hijrah menyenangkan apa tidak. Kalau yang begitu langsung sambut ahlan ya ukhti, masya Allah, si cantik, silakan, nyamankan, sambut. Jangan langsung ditegur keras, ini mau degem atau mau ngaji? Ngaji, masa kayak gitu? Memalukan. Langsung kabur lagi, gak jadi hijrahnya itu. Ahwat lama menjadi penghalang sampainya hidayah kepada orang itu. Nyamankan dulu. Ingat, ahwat yang sekarang udah belasan tahun ngaji, awal ngaji kayak gitu tuh. Hanya pas datang dinyamankan. Jangan biarkan dia terasing. Begitu masuk teh ya, karena penampilan menor beda dengan yang lain, dia merasa terasing karena baru gak ada yang kenal. Cepat didatangi ahlan, ditegur ukhti, baru kelihatan namanya siapa. Awful, ahlan, kita saudara, ayo ngobrol-ngobrol, kenalkan, ini namanya ini. Nyaman dia. Masya Allah, ini tempat saya hijrah nanti menyenangkan. Orangnya ramah, friendly, perhatian, peduli. Gak ada celaan, gak ada cemoohan, gak ada yang seperti itu. Menyenangkan. Akhirnya dia sadar sih, semua orang gak ada yang menor. Semua orang gak ada yang pasang spidol di alisnya. Semua orang tertutup. Nanti pas ngaji lagi sudah berkurang. Sudah menyesuaikan diri, gak sampai setahun, gak hanya beberapa kali hadir, nanti sudah berjilbab sempurna. Dan ini sikap bijak terhadap orang yang belum faham apa yang dia lakukan. Jadi ingat, orang yang baru hijrah, dia tidak mungkin langsung menanggalkan, meninggalkan, membuang semua kebiasaan buruk yang lalu. Enggak mungkin, bertahap. Dan kita harus membantu dia untuk bisa melepaskan diri dari keburukan yang dulu secara bertahap pula. Jangan jadikan kita penghalang dari hidayah. Jadi pas datang, kamu kesini mau ngapain? Masa ngaji kayak gitu, memalukan banget, pulang. Nanti dia pulang, menyebar fitnah. Wah, tempat itu tempat orang-orang yang tak beradab, kasar-kasar, saya mau ngaji, diusir. Nah gitu nanti, menyebar aja. Merusak citra dakwah ya. Itulah faedah yang ketiga. Keempat, kelima dan seterusnya masih banyak, nanti kita akan teruskan. Sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga, silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Bapak Uus di Tasikmalaya. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ngalap berkah selain dilakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah dilakukan kepada Nabi-Nabi sebelumnya? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Tabarakallahu fiik. Boleh enggak tabarruk kepada Nabi-Nabi sebelumnya? Ya gimana, kan sudah tiada ya. Kalau umatnya yang langsung berjumpa, ya syariat para nabi berbeda-beda. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi melihat syariat bolehnya menghormat dalam bentuk sujud, seperti di zaman Nabi Yusuf kepada ayahnya Nabi Yakub. saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka menghormat, bukan ibadah. Syariat di zaman itu boleh. Maka bertabarruk kepada Nabi di zamannya masing-masing, wallahu a'lam, mungkin boleh. Dan di zaman Nabi SAW jelas boleh. Cuma gak mungkin kita bisa melakukan tabarruk kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Jangankan kepada Nabi sebelum, kepada Nabi Muhammad aja kita gak bisa tabarruk. Orang yang sudah tidak ada, barang peninggalannya juga tidak ada. Ada yang ngaku-ngaku peninggalan Nabi, diragukan. Yang ngaku ini kiswah Nabi, ini rambut Nabi, ini pedang Nabi, tapi masih bagus, ternyata di all shop banyak dijual. Gitu. Ya gak mungkin kita percaya, gak bisa bertabarruk kepada itu. Karena bukan asli peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat di line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Ustaz Nudin di Sumatera Barat.
1: Baik, silakan.
2: Amin Ustaz, katanya Ustaz ya berdengar.
1: Mohon maaf Bapak, suaranya masih kurang jelas, bisa diangkat sedikit suaranya?
2: Ah, begini Ustaz, ya, maksiat dengan amal soleh bisa bersatu Ustaz. Tapi buktinya dalam kehidupan sehari-hari orang, berorang, ada orang yang rajin, rajin, baca Quran rajin, tapi dia senang juga maksiat seperti mendengar nyanyi, nonton sinetron. Nah, bagaimana sikapi kalau begini Ustaz? Katanya tidak bisa bersatu, tapi kok dalam diri seorang itu bisa ada maksiatnya, ada
1: Baik, tampaknya sudah cukup jelas. Tafadhol Ustaz. Saya sedikit ulang Ustaz pertanyaannya terkait dengan orang yang ibadahnya rajin Ustaz, tapi maksiatnya juga rajin. Ini bagaimana bisa seperti ini Ustaz? Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Ada orang istilahnya STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Dia rajin ibadah. Senin Kamis saum, baca Quran odoj, setiap salat pasti ke masjid, malam tahajud. Rajin ibadah. Tapi rajin juga maksiatnya. Rajin ghibah, rajin mencela, rajin menghina, rajin menyinggung atau menyakiti orang lain. Rajin nipu juga. Gimana bisa ya? Apakah ada fenomena seperti ini? Ya, mungkin ada. Gimana orang seperti itu? Taib, barakallahu fikum. Pertama, ketika dia beribadah, selama ibadahnya itu memenuhi rukun dan syarat, seperti sholat, seperti saum, seperti haji atau umroh, maka ibadahnya sah, diterima, dan dapat pahala sesuai dengan kualitas dari ibadahnya. Makin berkualitas, makin hebat. Dan ketika dia melakukan dosa maksiat, melanggar larangan, mengabaikan perintah, dia berdosa. Ketika beribadah dia berpahala, ketika melakukan dosa maksiat dia berdosa. Dua-duanya dicatat. Raqib mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Dia melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Tahajud, saum sunnat, saum Ramadan, sholat dijanjikan surga. Tapi juga dia melakukan amalan yang terancam neraka. Ghibah, mencela, menghina, menyakiti orang, menipu, itu diancam neraka. Dua-duanya dia lakukan. Terus akhirnya dia ke surga atau ke neraka ditimbang. Pahalanya berapa, dosanya berapa ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyati radiyah. Kalau lebih berat ke pahala, dosanya ada tapi lebih ringan. Fahuwa fi isyati radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang senang. Dosanya terhapus oleh sebagian pahalanya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Pahala kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Katakanlah kalau dihitung dengan angka, kebaikannya 1000, dosanya 500. Lebih berat ke pahala. Maka 500 pahala dipakai untuk menghapus 500 dosa. Dosa habis, tersisa saldo 500. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa umuhu hawiyah. Kalau pahalanya ringan, dosanya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Dia ke neraka dulu sampai lunas dosanya oleh azabnya. Setelah habis, barulah diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu dari segi perhitungan antara dosa dan pahala. Nah, sekarang dari segi athar. Athar itu artinya dampak. Kalau ibadah orang itu benar, sholatnya benar, benar itu dia ikhlas sholatnya, dia khusyuk sholatnya, dia mutaba'ah sesuai dengan contoh sunnah dari Nabi tentang tata cara sholat, dia mengerjakannya berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid. Kalau sholatnya sehebat itu, mustahil dia masih berdosa di luar sholat. Dengan dosa besar, kalau dosa kecil mungkin. Karena apa? Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang diterima, yang bagus, yang ikhlas, yang khusyuk, yang nyunnah, yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dia di luar sholat gak mungkin berbuat keji dan munkar. Akan tergerus dengan sendirinya tuh. Saum juga begitu. Kalau saumnya benar, ya ikhlas, ya berkualitas, selama saumnya diisi ibadah, ngaji, ya baca Quran, zikir, berdoa, infak, sedekah, dan seterusnya, dia pasti akan berdampak. Seusai saum dia gak akan nyakiti orang. Karena apa? Saum pada hakikatnya menahan diri dari perkara yang mubah. Hukum asal makan, minum, syahwat ke istri, hukum asalnya mubah. Tapi selama saum diharamkan. Apalagi yang hukum asalnya haram, pasti jauhi oleh orang yang saum. Ketika orang yang saum tapi melanggar yang haram, ucapannya, perbuatannya, saumnya ditolak. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba. Siapa orang yang ketika saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk, Allah enggak butuh saumnya, ditolak. Salat, kalau salatnya umpamanya tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak sesuai sunnah, ditunda-tunda dari awal waktu hampir habis baru sholat, ngebut, gak ada kehusuan, maka sholat seperti ini tidak akan berpengaruh kepada jiwanya. Seusai sholat dia lalai dari tujuan sholat, tanha anil fasai wal munkar. Seusai sholat dia tetap keji dan munkar, berdosa, bermaksiat. Dia terkena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Itu orang yang sahun dari salatnya. Digunakan huruf an bukan fi. Alladzina hum an salatihim bukan fi salatihim. An di sini maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diwujudkan seusai salat. Seusai salat enggak boleh keji, enggak boleh mungkar. Siapa orang yang seusai salat masih keji dan mungkar, berarti dia lalai dari tujuan salatnya, terancam azab. Jadi orang yang masih berdosa, bermaksiat dengan dosa besar di luar ibadahnya, seusai ibadahnya, indikator ibadahnya tidak berkualitas. Coba perbaiki ibadahnya. Kalau sholat, perbaiki niat, perbaiki kehusuan, perbaiki gerakan dan bacaan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba selalu berjamaah di masjid di awal waktu. Maka dengan memperbaiki sholat, dengan sendiri akhlak di luar sholat menjadi terperbaiki secara otomatis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, Abu Lukman, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, kembali kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Imar di Pekanbaru Ustaz. Pertanyaannya mengenai tabaruk dengan cara haul Ustaz. Adakah haul Ustaz ini dalam Islam? Dan apakah beda kalau haul dilaksanakan terkait dengan haul orang soleh Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Makna haul adalah satu tahun. Ketika orang mulai bisnis atau mulai usaha, untung, keluar zakatnya, lihat dua syarat, nisab dan haul. Wahala alaihil haul, dan telah berlalu bagi dia satu tahun. Haul itu satu tahun. Yang dimaksud haul dalam pertanyaanlah peringatan kematian seseorang. Mungkin itu orang soleh yang dianggap soleh. Apakah ini bagian dari agama atau dunia? Ini urusan agama atau urusan dunia? Pastilah urusan agama. Makanya isinya zikir, baca Quran, solawatan. Walaupun sebagian ada yang mencampur adukan dengan dangdutannya, dengan musik, dengan joget-joget. Solawatnya dinyanyikan, dijogedin lagi. Na'udzubillah. Rusak ini agama ya. Jadi dipastikan haul itu bagian dari agama dalam keyakinan orang yang melakukannya. Siapa manusia tersoleh? Nabi dan para sahabat. Apakah Nabi, para sahabat, orang-orang soleh ketika wafatnya setiap tahun di tanggal wafatnya mereka dirayakan, diperingati dengan cara-cara tertentu? Tidak pernah ada para sahabat menghaulkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sahabat dari kalangan tabi'in menghaulkan bapak-bapak mereka di hari kematiannya. Para ulama menghaulkan guru-guru mereka di hari kematiannya. Gak pernah ada. Karena ini gak pernah ada di zaman Nabi, para sahabat, para ulama, dipastikan haul ini bukan bagian dari agama Islam. Kalau ada orang yang melakukannya kemudian meyakini ini bagian dari agama, ibadah yang agung, maka mereka sudah menambah-nambah ajaran agama. Tapi kan isinya baca Quran, zikir. Kita tidak mempermasalahkan isi dari kegiatan itu, tapi mempermasalahkan momen haulnya. Kenapa harus setiap tahun? Kalau mau baca Quran, gak perlu ditetapkan waktunya. Silakan baca kapan saja, itu barokah. Di mana saja, selama di tempat yang layak, itu barokah. Zikir, sholawat, itu bagus, silakan. Jangan ditentukan momennya, waktunya. Maka membaca Al-Quran, zikir, sholawat disebut amalan yang mutlak. Mutlak itu tidak ditetapkan waktunya, tempatnya, momennya, jumlahnya, terserah. Ketika yang mutlak dimuqayyadkan, dimuqayyadkan dibatasi, waktunya harus tertentu, caranya harus tertentu, ada ritual berjamaah, berarti memuqayyad, mentaqyid yang mutlak. Dan itu adalah hal yang terlarang. Yang mutlak tetapkan dalam kemutlakannya, yang muqayyad tetapkan dalam kemuqayyadan. Contoh yang muqayyad, seperti umpamanya doa keluar masuk WC, maka amalkan di sana. Jangan masuk pasar atau masuk masjid baca doa keluar masuk WC, enggak boleh. Doa umpai zikir pagi, jangan dibaca malam hari, itu muqayyad ya. Doa naik kendaraan, jangan dibaca ketika masuk pasar, itu sudah muqayyad tertentu, sudah terbatasi. Yang muqayyad amalkan dalam kemuqayyadan, yang mutlak amalkan dalam kemutlakannya. Ketika yang muqayyad diamalkan secara mutlak, kita pas masuk masjid kemudian duduk di majlis taklim, kita baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, sesuai itu doa apa? Tidur dibaca pas mau ngaji. Pas beres kajian, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidur selama ngaji dia. Jadi yang muqayyad amalkan di momennya, di waktunya, di tempatnya. Yang mutlak silakan, jangan dimuqayyadkan. Ketika yang mutlak dimuqayyadkan menjadi kebid'ahan, dan ketika yang muqayyad diamalkan di tempat semau kita juga berupa kebid'ahan. Kalau kita pas duduk di majlis membaca bismika Allahumma amutu wa ahya dan dianggap itu bagian dari ajaran Islam, itu kebid'ahan. Namanya bid'ah idhafiyah. Idhafiyah itu kebid'ahan berupa amalan yang disyariatkan tapi dilakukan di luar waktunya, di luar momennya. Itu maka tidak boleh kita melakukannya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut kajian kitab ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar. Cahaya Sunnah.
4: لأن أهل السنة هي وصف ديني.
5: Hadirilah tablik akbar bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri hafizahullah dalam tema ketaatan kepada penguasa menurut pemahaman para ulama salaf.
4: السنة تأتي لمعان أربعة معروفة عند العلماء.
5: Penerjemah Ustaz Abu Zaid Cecep Nurrahman MA hafizahullah. Rabu 9 Al-Muharram 1448 Hijriah 24 Juni 2026 ba'da maghrib sampai selesai, bertempat di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Transyogi Kilometer 9 Nomor 756 Cilengsi Bogor. Informasi 0822-9800-0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum, thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan malam hari ini kita akan ikuti kembali kajian ilmiah secara langsung bersama Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafirullah Ta'ala dari pembahasan ensiklopedi larangan dalam syariat Islam. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Kota Bekasi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, para ikhwan, walafatillah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, jangan berhenti kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu, itu merupakan nikmat sangat luar biasa. Ya, bagaimana mensyukurinya? Tentu kita dengan mempelajari, berusaha mengamalkan, dan juga mengajarkan, menyebarkan sunnah sebagai bentuk nasihat ya untuk Nabi. Ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali aimatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk kaum muslimin semuanya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas poin ke-108 dari Al-Muharramat, yaitu ensiklopedi larangan, perkara yang diharamkan. Qat'u syajaril Madinah au tanfiru saydin au al-ihdatsu fiha. Larangan memotong tumbuhan yang ada di Madinah, mengusir hewan buruannya, dan juga melakukan kemungkaran atau ihdas. Di sini lebih kepada perbuatan bid'ah ya, belum diterjemahkan kemungkaran karena memang bid'ah termasuk kemungkaran ya. Kemudian di dalam kitab yang kita pelajari dibawa dua hadis. Ya, yang pertama penulis menyampaikan qala sallallahu alaihi wasallam al madinatu haramun ma baina airin ila thawrin la yukhtala khulaha wala yunaffaru sayduha wala tultaqatu luqatuha illa liman ashada biha wala yasluhu li rajulin an yahmila fiha silaha li qitalin wala yasluha an yaqta'a minha syajaratun illa an ya'li farajulun ba'irahu ya. Akhrajahu di sini Abu Dawud, tapi di dalam Sahihul Jami' nomor 6684 yaitu riwayat Imam Ahmad ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, juga Abu Dawud juga ya, Abu Dawud dan juga Imam Ahmad ya. Yang artinya kota Madinah itu haram. Antara airin sampai Thaur. Air itu adalah nama sebuah gunung di Madinah. Ya. Dan juga Thaur nama sebuah gunung. di selatan Madinah dan di utaranya Madinah. Ya, nanti kita jelaskan. Tidak boleh ya la yukhtala kholaha, yaitu dipotong ya. Kholaha di sini adalah pohon-pohon yang basah. Pohon kecil yang basah, rumput ya, atau pohon kecil yang ada daunnya. Begitu pula tidak boleh buruannya diusir ya. Hewan buruan diusir. Tidak boleh diambil barang yang hilang. Ya, kecuali bagi orang yang mau mengumumkan. Dan juga tidak boleh bagi seorang untuk membawa senjata dalam rangka untuk berperang. Dan juga tidak boleh untuk memotong pohon-pohonan ya, yang di situ ada daunnya. Kecuali orang yang ingin memberikan makan kepada ba'ir, yaitu ontanya atau hewan yang lain ya, dalam keadaan darurat. Ini hadis yang pertama, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Abu Dawud dan juga Imam Ahmad ya, dalam Irwaul Ghalil, dalam Sahihul Jami' nomor 6684 ya. Kemudian yang kedua, nah, yang dibawa oleh penulis itu waqala sallallahu alaihi wasallam al-madinatu haramun min kadza ila kadza la yuqta'u shajaruha wa la yuhdathu fiha hadath man ahdatha fi hadathan aw awa muhdathan ya aw awa muhdithan fa alayhi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamah sarfa wala adla. Hadis dari Imam Ahmad dan dua Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kota Madinah itu haram dari ini dan ini ya, maksudnya itu dari tadi ya, airin, ada juga dengan lafaz airin dan saurin. Tidak boleh dipotong pohonnya. Tidak boleh di situ melakukan suatu perbuatan bid'ah, ya, barang siapa melakukan perbuatan bid'ah atau datang, apa ada terjemahannya di sana, melakukan, ya, disebut dengan kemungkaran, ya. Maka para ulama menjelaskan bid'ah atau merubah agama, dan itu semua termasuk kemungkaran, ya. Maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan juga laknat manusia semuanya. Allah tidak akan menerima dari orang tersebut pada hari kiamat sorfan wala adla. Ya. Sorfan wala adla ini para ulama menjelaskan ada yang menerjemahkan apa? Ya. Di situ tobat ya. Dan adla adalah yaitu sorfan fidyah adalah tobat. Ada juga sebaliknya. Ada juga mengartikan nafilah wal faraid ya, sunnah dan ibadah wajibnya tidak diterima. Ini yang dibawa oleh penulis ya. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan isi dari kedua hadis ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan kota Madinah. Ya, tentang keutamaan kota Madinah. Oleh sebab itu saya akan bahas, tolong bisa ditampilkan ya. Poin-poin yang akan dibahas. Pertama, mukaddimah ya. Mukaddimah, Allah Ta'ala memilih dan memuliakan apa yang Dia kehendaki. Termasuk Allah memilih apa? Kota Madinah. Ya. Mukaddimah berikutnya, pahala dan dosa dilipat gandakan karena tiga hal. Pertama, tempat ya, kedua waktu, ketiga pelaku. Nah, di sini kebetulan tempat. Yang pembahasan kedua ya, tadi mukaddimah, Makkah diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Poin ketiga, Madinah diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang keempat, keutamaan kota Madinah. Ini lumayan panjang ya. Setelah nanti memahami ini, mudah-mudahan yang sudah kesana timbul keinginan untuk kesana, yang belum ada cinta rasa cinta untuk bisa menziarahi Mekah dan Madinah. Ya. Yang pertama, di mukadimah ya. Kenapa tadi disebut keutamaan kota Madinah? Pertama disebut dengan tanah haram. Ya. Yang kedua, sampai binatang buruan tidak boleh diusir sehingga pindah tempat. Pohon-pohon kecil bagaimana dengan yang besar? Tidak boleh dipotong. Ya. Barang-barang hilang enggak boleh diambil. Kemudian juga tidak boleh melakukan peperangan. Tidak boleh melakukan kekerasan di sana. Bukan hanya peperangan saja ya. Ya, bahkan kedzaliman. Tidak boleh ya, memotong apa pohon-pohon ya, kecuali dalam keadaan darurat untuk memberikan makan kepada hewan-hewan. Ini yang menunjukkan keutamaan. Nah, Allah Ta'ala pilih kota Madinah. Itu kan tempat ya. Nah, sementara di mukadimah ini ya Allah Ta'ala memilih ya dan memuliakan apa yang Allah kehendaki. Dalam surat Al-Qasas ayat 68. Ini ayat dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa Allah Ta'ala memilih menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih. Ya. Sehingga kita tidak ada pilihan. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar ma kana lahumul khiyarah." Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Surat Al-Qasas ayat 68. Tuhanmu, Rabbmu telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Allah kehendaki. Maka nalahumul khiyarah. Di mana ketika Allah memilih, kita tidak punya pilihan. Dan pilihan kita, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki termasuk apa? Yang Allah kehendaki. Ya, maksudnya Allah dan Maha Tinggi atas segala apa yang mereka persekutukan. Ayat ini para ulama menjadikan sebagai dalil bahwa Allah Ta'ala menciptakan dan memilih apa yang Allah kehendaki. Nah, di sini ada tiga, tempat, waktu, dan pelaku. Ya. Madinah termasuk apa? Tempat. Ada Mekah, ada Madinah. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Itu semua tempat. Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana pahala dan dosa dilipat gandakan karena tiga hal tersebut. Ya, misalkan masalah tempat. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Hajj ayat 25. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bat wa may yurid fihi bi-ilhadin bi-dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan menghalangi dari Masjidil Haram, yang kami jadikan Masjidil Haram itu bagi manusia sama. Baik orang yang tinggal di situ atau orang dari luar Mekah. Ya. Di sini ayat berikutnya sebagai syahid. Barang siapa yang menghendaki di dalam Masjidil Haram bi ilhadin bi dhulmin, perbuatan ilhad kedoliman, nudhikhu min azabin alim. Maka akan kami rasakan kepadanya ya adab yang sangat pedih. Ya, di sini ada muqayyad dengan alim ya, bukan hanya sekedar azab tapi apa? Azabin alim. Adab yang sangat pedih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan apa? Tunjukkan tentang berlipatnya dosa. Ini. Dan juga pahala. Ya, pahala seperti sholat ya di Masjid Nabi ya. Maka apa? Sama dengan sholat berapa rakaat? Lebih baik 1000 ya. 1000 rakaat. Sebagaimana hadis Abi Hurairah riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim, sholatun fi masjid hadza afdal min alfi sholatin fi ma siwa min al masajid illa al masjid al haram fa inni akhirul anbiya wa inna masjidi akhirul masajid. Ya. Salat di masjidku ini, ya Masjid Nabi di Madinah, ini termasuk keutamaan Madinah, lebih utama dibandingkan dengan salat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram, ya. Kalau Masjidil Haram berapa? 100 ribu, ya. 100 ribu. Ini para jamaah, ya. Nah, oleh karena itu Allah memilih masjid itu, memilih Masjidil Aqsa, memilih tempat. Jadi perhatikan ya, kalau kita berada di tempat-tempat yang dimuliakan Allah, dipilih oleh Allah, itu hati-hati. Ada secara khusus disebut nama, ya, ya, kota Mekah, seperti Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahima harrama Makkah. Ya. Wada'alaha. Waharramtul Madinah. Kama harrama Ibrahim Makkah. Wada'autulaha fi muddiha. Wasa'iha. Mislama da'a Ibrahim alaihissalam di Makkah. Rawi Bukhari Muslim. Ya. Bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Dan mendoakan kebaikan untuk Makkah. Berarti di sini ya Nabi Ibrahim ya tentu saja atas nama wahyu di sini para jemaah. Kenapa demikian? Ya karena dijelaskan oleh dalil-dalil yang lainnya ya, bahwa Allah Ta'ala yang mengharamkan Mekah ya. Kemudian disampaikan oleh Nabi Ibrahim dalam hadis ya sebutkan yaitu hadis Imam Bukhari Muslim innallaha harrama Makkah. Nah, itu innallaha harrama Makkah. Tadi Ibrahim inna Ibrahim harrama Makkah. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan kota tersebut. Menunjukkan itu pilihan dipilih oleh Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya. Allah Ta'ala menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Maka nalahumul khiyarah tidak, yang tidak pantas bagi mereka untuk milih. Kalau kita haji kemana? Ke Makkah, bukan ke Karbala. Ya. Bukan ke Irak. Bukan. Apalagi pernah dulu ada usulan bahwa karena kota haji selalu banyak, sudahlah haji itu bisa di Sumatera. Itu ada dulu usulan. Kemudian haji sepanjang tahun. Itu al-hajju ashurum ma'lumat. Allah pilih waktu-waktu. Haji itu bulan-bulan sudah dipilih. Allah Ta'ala al-hajju ashurum ma'lumat sudah diketahui. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan kota tersebut. Menunjukkan itu pilihan dipilih oleh Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Ya. Allah Ta'ala menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Maka nalahumul khiyarah tidak, yang tidak pantas bagi mereka untuk milih. Kalau kita haji kemana? Ke Makkah, bukan ke Karbala. Ya. Bukan ke Irak. Bukan. Apalagi pernah dulu ada usulan bahwa karena kota haji selalu banyak, sudahlah haji itu bisa di Sumatera. Itu ada dulu usulan. Kemudian haji sepanjang tahun.
3: Itu al-hajju ahsyurum ma'lumat. Allah pilih waktu-waktu haji itu bulan-bulan sudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Al-hajju ahsyurum ma'lumat sudah diketahui. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini para jemaah.

Apalagi pernah dulu ada usulan bahwa karena kota haji selalu banyak, sudahlah haji itu bisa di Sumatera. Itu ada dulu usulan. Kemudian haji sepanjang tahun. Itu al-hajju ashurum ma'lumat. Allah pilih waktu-waktu. Haji itu bulan-bulan sudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Al-hajju ashurum ma'lumat sudah diketahui. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini para jemaah. Allah memilih. Yang tadi dalam surah apa? Al-Qasas 68. Ini. Nah, berarti apa? Mekah dijadikan sebagai tempat khusus. Secara umum semua masjid. Ya. Karena masjid ini merupakan apa? Tempat yang paling dimuliakan, ya. Tempat yang paling dimuliakan, ya. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa sebaik-baik tempat itu apa? Masjid. Ya, masjid. Inna anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul biqa'i khairun wa ayyul biqa'i syarrun. Qala la adri hatta as'ala Jibril alaihi salam. Fasa'alah Jibril alaihi salam faqala la adri hatta as'ala Mikail faja'a faqala khairul biqa' al-masajid wa syarrul biqa' al-aswaq. Ya. Akhrajah Ibn Hibban, ya, dan sahih, ya, dari Abdul Ibn Umar. Ada orang bertanya pada Nabi, tempat mana yang paling baik? Atau tanah, buk'ah itu potongan tanah. Dan tempat mana, tanah mana yang paling buruk? Kata Nabi, aku tidak tahu. Sampai aku bertanya sama Jibril. Ya. Dan Jibril mengatakan, aku tidak tahu, aku mau sampai aku bertanya sama Mikail. Lalu Mikail mengatakan, sebaik-baiknya biqa, ya, tahan potongan tanah tempat masjid-masjid. Ya, seburuk-buruknya pasar-pasar. Dalam redaksi yang lain, ya, Imam Muslim dari Abi Hurairah, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat bilad di sini negeri atau tempat, ya, yang paling dicintai oleh Allah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci sama Allah adalah pasar-pasarnya. Nah, ini menunjukkan apa? Secara umum masjid apa saja, tapi tadi secara khusus Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Paham para jemaah, ya? Nah, pertama, kita memiliki keyakinan tentang pilihan, ya. Memang Allah memilih dalam surah Al-Qasas 68 tadi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Wa subhanallahi amma wa subhanallahi ta'ala amma yusyrikun. Ya, bahwa Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih apa yang Allah kehendaki. Ya, ini para jemaah. Ini tempat, ya. Pahala dari dosa dilipat gandakan tadi dalam surat Al-Hajj ayat 25, ya. Orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang kami jadikan untuk manusia sama, baik yang ada di Mekah maupun di luar, sama, enggak boleh dihalang-halangi. Dan barang siapa ingin mengadakan kekacauan di situ, perbuatan dolim, ilhad, menyimpang dengan perdoliman, akan kami rasakan kepadanya dengan adabin alim, adab yang pedih. Di sini menunjukkan di mana letak dosanya itu, benar kan? Adabin alimin, ya. Bukan segera dengan adab, ya. Ada juga dengan adab dua kali, ya, itu. Muqayyad dengan bilangan dua kali, ya. Ini terkait dengan tempat, ya. Berarti nanti untuk tempat ini, karena kita sedang berbicara di sini Madinah, ya, maka juga tidak akan kita tinggalkan Mekahnya, terutama nanti khususnya keutamaan kota Madinah. Karena yang ada di dalam dua hadis ini, yang pertama hadis apa tadi? Hadis A, Ali, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, ya. Dan yang kedua hadis

0: Anas bin Malik, ya, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Al Baihaqi. Dalam Sahihul Jami nomor 6684 dan 6685. Menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Sehingga kita bahas tadi ya dengan poin-poin. Yang pertama, Allah memuliakan, memilih dan memuliakan apa yang Dia kehendaki. Yang poin kedua dari mukaddimah, pahala dan dosa dilipat gandakan karena tiga hal. Pertama karena tempat, ya. Kedua karena waktu, ketiga karena pelaku. Sehingga kalau kita berada di tempat, di masjid, kita berbuat dosa, itu berbeda dengan di lapangan bola. Ya. Tentu berbeda para jemaah. Okay. Oleh karena itu sholat ke masjid banyak keutamaannya, jalan ada keutamaannya, ya. Nabi menyampaikan ala adulukum, ya, ala adulukum ma yamhullahu bil khotaya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya rasulullah qala isbal wudu ala al makare wa kasatul khutu ila al masajid wa intidaru salat ba'da salat fadalikumur ribat fadalikumur ribat fadalikumur ribat. Rawahu Ahmad wa Muslim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Itu hapus dosa, angkat derajat. Apa pertama? Menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan. Ya dingin tetap tiga ketiga itu. Yang kedua apa? Banyak melangkah ke masjid. Bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa. Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Itu sama dengan ribat, ribat, ribat. Apa ribat itu? Menunggu di perbatasan perang seperti Yahudi, Israel sama Palestina misalkan. Ribat di situ, menjaga seandainya itu ada peperangan di situ. Ya. Ini. Dan itu berat. Nah itu pahalanya. Nunggu sholat setelah sholat di masjid. Dibacakan doa diampun oleh para malaikat mengamintaan ampun kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, berarti apa? Kita harus memiliki perhatian, itu tuh pertama ilmu. Kalau tidak ngerti ilmunya, ya di Mekah orang nyopet lagi orang tawaf. Ya, di hadapan Ka'bah berbuat dosa dengan melihat, ya kasihan kan yang tawaf macam-macam. Ya. Atau tawaf sambil nabrak orang maju majar aswad, itu semua dosa para jemaah. Artinya apa? Kalau kita tidak ngerti ilmunya, bisa terjerumus ke dalam dosa. Nah setelah ngerti ilmunya, maka minta ilmu manfaat apa? Agar kita ingat ini tempat dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga secara umum pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan, ya. Yang kedua adalah apa? Waktu, waktu. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasyuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, ya. Sesungguhnya bilangan bulan, ya, di sisi Allah ada 12 bulan di mana Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya bulan haram. Nah, ini menunjukkan apa? Waktu. Bulan kan waktu, ya. Itulah agama yang lurus, maka jangan berbuat dolim di dalamnya. Nah, sekarang bulan apa para jemaah? Bulan haram, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun wa fi riwayah thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban rawahul bukhari an abi bakr wa fa'il bin harith radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sesungguhnya waktu zaman berputar sebagaimana bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 2 bulan. Kenapa dinyatakan begitu? Karena orang-orang musyrik jahiliyah dulu itu mengubah-ubah. Ya, digeser-geser sampai jadi 13 bulan. Untuk apa? Menghindari bulan haram. Gitu. Agar apa? Agar bisa semaunya untuk berbuat kerusakan di antara perang. Satu tahun ada 12 bulan. 4 di antaranya bulan haram. 3 berturut-turut. Dzulqa'dah sudah berlalu. Masuk Dzulhijjah juga dia. Ya, kemudian Dzulhijjah. Masuk bulan Dzulhijjah. Muharram. Nah, sekarang kita berada di Muharram. Dan nanti Rajab terpisah. Nah, ini di mana letak? Apa syahidnya dari surat At-Taubah 36? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di dalamnya, ya. Jangan berbuat zalim di dalamnya. Ya. Ibnu Katsir, ya, menukil perkataan salafus saleh, ya. Di antaranya perkataan Ibnu Abbas, ya, bahwa Ibnu Katsir mengatakan, ya, kata beliau, fi hadhil ashhur al-muharramah, yaitu tidak boleh berbuat zalim di bulan-bulan yang diharamkan tadi, ya. Li'annahu aqad wa ablagh fil ismi min ghairiha. Karena di dalam bulan-bulan haram tadi lebih berat dosanya, ya. Kama anal ma'asi fil baladil haram tud'af. Sebagaimana berbuat dosa di tanah haram. Mana tanah haram? Mekah sama Madinah. Nanti ada batasannya, ya. Insyaallah nanti kita jelaskan. Tud'af, dilipat gandakan. Ya, sebagaimana tadi surah Al-Hajj ayat 25. Ini, ya, penjelasan Ibnu Katsir. Nah, kemudian menukil perkataan Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan wa ja'ala dhanba fihinna a'dham wal amal as-salih wal ajra a'dham. Ini perkataan Ibnu Abbas dinukil Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Allah menjadikan dosa, ya, di waktu bulan haram ini apa? Lebih besar. Begitu juga dengan amal-amal soleh, pahalanya lebih besar. Nah, sekarang bulan Muharram, tanggal berapa ini? Karena ada matan Selasa, ada matan Rebu. Allahu a'lam bishawab, ya. Itu. Allahu a'lam bishawab. Yang pasti kita sekarang ini berada di bulan haram, bulan Muharram, para jamaah. Ah, Allah Ta'ala memilih bulan haram ini. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Wa subhanallahi ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu, Rabbmu, menciptakan apa dia kehendaki dan apa dia pilih. Apa dia kehendaki. Allah menghendaki Muharram ini. Sekarang kita berada di dalamnya. Ini urusan apa? Urusan waktu. Paham semua? Yang penting kita pertama ngerti ilmunya. Kalau kita meyakininya, mari kita berhati-hati. Ya. Biasanya kalau orang, ya, naik pangkat kedudukan di kantor itu kan biasanya ada apa? Ada diklat, betul ya? Untuk dapat sertifikat, sertifikasi. Nah, biasanya kalau diklat itu enggak lama, sepekan, kalau paling seminggu, siapa sebulan. Diklat pendidikan kilat. Ya. Ini kita juga selama 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram turut-turut. Nah, sekarang banyak di Muharram nih. Apakah di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah kita banyak melalaikan waktu-waktu itu? Sehingga terjerumus ke dalam dosa begitu mudahnya? Atau susah untuk berbuat kebaikan? Atau sebaliknya? Mari kita masing-masing muhasabah. Jangan nunjuk orang sudah, enggak usah. Enggak ada manfaatnya, bahkan banyak ruginya. Mari kita muhasabah untuk diri kita masing-masing. Kalau memang iya banyak amalnya, memuji Allah. Tapi kalau sebaliknya, ya kita segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan masih ada nih, waktu dipilih Muharram para jemaah. Ayo semangat semuanya. Di sini amal soleh apa? Umum apa saja. Kalau di 10 hari Dzulhijjah, pertama kali emang khusus itu. Ya. Tidak, ma min ayyamin al-amalu soleh fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah, faqala ya wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih wa lam yarji dhalika bi syai. Orang Abu Daud, ya, tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding hari-hari itu. Yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah masuk apa? Bulan ha, bulan haram juga. Termasuk jihad, ya Rasul tidak bisa menandingi, ya termasuk jihad. Tidak bisa menandingi. Kecuali orang yang keluar, bawa harta dan nyawanya, perang di jalan Allah, pulang mati. Nah, ini sudah lebih khusus lagi. Nah, ketika ditaksis, diberi penghususan oleh Allah, dipilih, lebih semakin lebih khusus, tentu saja semakin memberikan keistimewaan. Yang memberikan kepada kita perhatian yang sangat besar, para jemaah. Ya, yang tadi disampaikan oleh Ibnu Katsir, menukil perkataan Ibnu Abbas, ya, bahwa apa? Berbuat, ya, apa namanya? Waja'alad damba fihinna a'dham wal 'amal as-shalih wal ajru a'dham. Dosa dan kebaikan pahalanya besar dan dosanya lebih besar lagi, ya. Dan Allah Ta'ala, walakinnallahu yu'addi min amrihi ma yasha. Allah Ta'ala mengagungkan urusannya, terserah Allah Ta'ala. Innallaha astafa safaya min khalqih. Ya, dan juga Allah memilih, ya, mana makhluk terbaik. Istafa minal malaika rusulan, wa minal nasi rusulan, wa istafa minal kami dhikroh, wa istafa minal ardil masajid, wa istafa minal syuhur, Ramadan, wa asrul haram, wa istafa minal ayam, yaumul jum'ah, wa istafa minal layali, laylatal qadr, fa'addimu ma'addamallah. Ya. Allah memilih Allah kendaki dari makhluk-makhluknya. Allah memilih malaikat. Allah memilih dari apa namanya para rasul. Allah memilih dari ucapan Allah, kalam Allah untuk dikir. Memilih tanah untuk masjid. Memilih hari Jumat. Memilih malam Lailatul Qadar. Fa'adzimu ma'adzamallah. Kata beliau apa? Agungkan apa yang Allah agungkan. Dalika wa ma yu'azim syairallah fa'innaha min taqwal qulub. Ini sebuah sikap, saudara. Ya. Yang demikian, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Ya. Jadi paling tidak, pertama itu nyantol di hati dulu. Ya, ini apa yang Allah agungkan. Saya agungkan, ya Allah. Tolong bantu saya. Tolong, ya Allah, berikan taufik kepada saya. Ini para jemaah. Ya, kalau kita dapat taufik, minimal itu hati diam sejenak. Ya, ini diagung. Ini tempat diagung sama Allah Ta'ala. Baru ya Allah, tolong hamba. Jangan sampai sudah di Mekah, sudah di Madinah, ngerokok lagi. Masa habis umroh ngerokok? Ya, ini para jemaah. Di Mekah, di Madinah, tempat yang lo pilih, di situ begitu mudahnya berbuat maksiat. Itu. Fa innama tu'azzam al-umuri ma 'azzamaha Allah bihi 'inda ahli al-fahmi wa ahli al-'aqli. Maka sesungguhnya perkara-perkara itu diagungkan sebagaimana Allah agungkan, ya. Siapa yang mengagungkan? Ahlul fahmi wal aql, orang yang memiliki pemahaman dan orang yang punya akal, ya. Karena apa? Pemahaman dan akal, akal itu ilmu, pemahaman fikih. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa diberi hikmah oleh Allah, maka diberikan apa? Kebaikan yang melimpah. Apa hikmah? Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Sufyan Tsauri, kalau kamu punya tafsir Mujahid cukup, karena dia berada depan Ibnu Abbas setiap ayat berhenti diberi penjelasan. Apa kata Mujahid? Maksud hikmahnya apa? Al-ilmu wal fikhu. Ilmu dan pemahaman para jemaah dan fikih. Nah, sekarang kita diberi ilmu dan juga pemahaman berapa dalil ayat Quran yang menjelaskan tentang bahwa tanah haram dipilih oleh Allah. Masjidil haram dipilih oleh Allah. Masjid yang lain secara umum dipilih oleh Allah Ta'ala. Secara umum. Nah, berarti apa? ketika kita mau datang dari rumah ke masjid, kita sudah berhati-hati, saya mau mendatangi apa? Ahabbul bila, tanah yang paling cintai masjid. Ya. Kan enak begitu. Apa ya? Hati itu, oh iya saya ingat. Intipal berapa sih detik? Apalagi kalau berlanjut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Sampai masjid. Langkah satu, ingat hadis tadi. Ini langkah menghapus dosa, langkah mengangkat derajat. Ketika wudu juga sama, ini menggugurkan dosa dari tangan, menggugurkan dosa dari wajah. Ingat terus. Itu ilmu. Meskipun apa? Terkadang apa? Terkadang lewat. Ya. Gerakan kaki, gerakan tangan begitu, ya, secara otomatis saja, tanpa terkontrol. Para jemaah. Tentu beda dengan ketika terkontrol. Ketika terkontrol, ya tentu saja itu apa? Ta'alluq al-qalbi billah. Nyambungnya hati dengan Allah. Para jemaah. Ya karena ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Nyambungnya hamba dengan Allah. Gak mungkin Allah, kita sambung dengan Allah tanpa ilmu. Gak mungkin, tidak mungkin, mustahil. Para jemaah. Ya. Sehingga apa? Tidak hanya sekedar rutinitas. Formalitas, tidak ada. Ya. Ini. Termasuk kita ngaji, jangan hanya rutinitas, formalitas di sebuah komunitas, ya, bawa tas, sudah merasa tuntas dan merasa pantas untuk naik pentas, tidak. Mari kita benar-benar sungguh-sungguh. Maksudnya berapa ayat kita dengarkan, betul? Berapa hadis kita dengarkan? Juga akwal para salaf. Akwal para ulama. Nah itu kalau kita benar-benar nyantol di hati, tentu saja dengan taufik Allah. Taufik, minta pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah apa? Ada manfaatnya. Diberi pertolongan Allah ta'ala untuk ingat. Ingat dengan apa yang kita pelajari. Dan itu akan terasa. Karena itu akan terasa sebagai kehidupan. Karena memang Quran dan Sunnah hidup. Sumber kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman, sambut suara Allah dan rasulnya. Di mana suara Allah? Di Quran. Tadi kita dengarkan banyak ayat, berapa ayat. Dan suara rasul di mana? Di hadis. Kita dengar beberapa hadis. Ya. Kapan? Ketika ngajak kalian. Nah, rasul mengajak dilalui para ulama, dilalui para da'i, dilalui para ustaz. Tidak ada aku untuk apa? Lima yuhikum. Ngajak kalian untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Tapi ingat, Allah menghalangi orang dengan hatinya. Ada yang mau, ada yang tidak. Yang tidak berarti terhalang. Tapi ingat, yang mau dan tidak mau, wannahu ilaihi tusyarun. Semuanya akan dikumpulkan. Yang mau nyambut, dikumpulkan, dihisab. Mudah-mudahan dapat hisab yang mudah. Yang tidak mau dikumpulkan, ya. Man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku akan diberikan kehidupan yang sempit. Akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia tanya, ya Allah, kenapa saya buta? Dulu saya tidak buta, saya melek. Apa kata Allah? Yang demikian telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Kamu lupakan. Demikian juga sekarang kamu dilupakan. Itu pasti ada balasannya. Oleh karena itu mari kita minta kepada Allah dengan segala kerendahan diri. Ya, bukan kerendahan hati ya. Kalau kepada Allah rendah diri. Tadallul khudu, itulah ibadah. Minta Allahumma inni asaluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Demikian, semoga bermanfaat kepada semua saudara saya, pada antum, ya semoga manfaat dan Allah memberikan pertolongan dan taufik, semoga dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kita kelak di hadapannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Khotol Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan ke ruang dengar Anda secara langsung kajian ilmiah disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullah Ta'ala dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Kota Bekasi. Bahasan dari larangan memotong tumbuhan, mengusir hewan buruan, dan berbuat kemungkaran di Kota Madinah. Semoga bermanfaat. Kajian dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dadi, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua. Kami kumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda. Barakallahu fikum.

0: قلبه والله بكل شيء
1: tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridho terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Jadi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
1: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
0: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
7: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
8: Jalannya sama.
9: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
7: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah
4: fil akhirati hasanah wa kina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair, qala تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
9: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
10: Fatwa mukhtar.
11: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
12: Ad-du'a ni'ma kubra wa jada biha Rabbuna azza جل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول, ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
13: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة, تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم, أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاهٍ ساه. فالقلب اللاهي والساهي لا يقول دعاءه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم, لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم, استجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول, دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لأن الدعاء له أمور ثلاثة, إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا, وإما أن يدخر الآخرة, وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم, الدعاء مخ العبادة. والله أمر بدعاء فقال, ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة, وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها. الأمر بيد الله, إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
12: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
14: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
15: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersenda gurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Atau dengan dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan. Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta. Atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat. Atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
10: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
7: Mutiara Salaf.
16: Mutiara Salaf.
7: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersama
15: untuk berdoa kepadanya. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
10: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
7: Mutiara Salaf.
16: Mutiara Salaf.
7: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: الله تعالى، والله أعلم.
1: فتاوى مختارة،
2: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mutiara Salaf.
3: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam. Wa'at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturrahmi. Wasallu billayli wannasu niyam, salatlah pada waktu malam hari, sementara orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri.

0: Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqauna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian, alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah?" "Iya ya Rasulullah, silakan." "Amalan apa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikrullah," zikir kepada Allah. Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, "Adidhu bidhil jalali wal ikram." Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Quran, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh 2 kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api. Dan yang kedua, oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian aku lu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: تصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kami hadirkan kajian ilmiah kembali secara langsung dari bahasan syarah akidah Tahawiyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MH Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Kita akan ikuti bahasan larangan berbicara tentang Allah dan agama tanpa ilmu. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang senantiasa dirahmati Allah. Kita lanjut pembahasan syarah akidah Tahawiyah yang disyarah secara garis besar, secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Dan kita akan bahas pembahasan kali ini pada pembahasan yang diberi nomor 126 dan pembahasan berikutnya insyaallah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillah. Wala nakhudu fillah, kita tidak memperdebatkan tentang Allah dan kita tidak berdebat tentang agama Allah. Maksudnya secara serampangan. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan Hafizahullah, la nakhudhu fillah, kita tidak memperdebatkan tentang Allah, tentang zat-Nya secara serampangan tanpa ilmu. Bal nu'minu bihi, bahkan kita beriman kepada Allah. Wa bi sifatihi, beriman kepada sifat-sifat Allah yang dijelaskan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asma'ihi, dan kita beriman kepada nama-nama Allah. Wa la nu'awwiluha, dan kita tidak mentakwilkannya. Tidak mentakwilkan maksudnya tidak mengubah-ubah maknanya dari makna yang asli. Wala nasrifuha an zahiriha, dan kita tidak mengalihkan makna-makna dari ayat-ayat Allah, makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah, an zahiriha, dari makna zahirnya. Wa na'ti bima'anin ma aradahallah wala aradahan Nabi SAW. Kemudian mendatangkan makna-makna yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak dimaksudkan oleh Allah, dan tidak dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh memberikan makna-makna dari ayat-ayat sifat dengan makna-makna yang datang dari diri kita sendiri. Yang datang bukan dari apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Ittiba'an li ahwa'ina wa 'uqulina al-qasirah, karena mengikuti hawa-hawa nafsu kita dan karena mengikuti akal-akal kita yang dangkal. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa hadza kufrun billahi azza wa jalla. Ini adalah kufur kepada Allah azza wa jalla. Karena ayat-ayat tentang asma dan sifat Allah itu adalah ayat-ayat berita yang harus kita imani. Maka kita tidak boleh memberikan tafsiran-tafsiran menurut akal pikiran kita. Karena itu adalah berita. Maka kita tinggal mengimani apa yang Allah beritakan. Wa kadzalika fi dinillahi. Begitu juga dalam hubungannya dengan dinullah. Begitu juga tentang agama Allah. Al-Islam. La numari ai nujadil. Kita tidak memperdebatkan agama Allah. Tidak berbantah tentang agama Allah. Artinya, tidak pakai ilmu. Wa naqul, hadza nu'min bihi wa hadza natawaqqaf fil imani bihi. Wa naqul, dan kita katakan, ini kita imani, sedangkan ini kita entar dulu di dalam imaninya. Itu kita tidak boleh, tidak memperdebatkan tentang agama Allah. Yang ini kita imani, yang ini kita tunggu dulu, kita tunda dulu. Setelah ada penelitian, ditemukan bukti-bukti ilmiah baru diimani. Itu tidak demikian di dalam memahami dinullah azza wa jalla. Karena dinullah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyampaikan adalah orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul. Dan yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah adalah Jibril. Yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai Rasulnya. Dari kalangan malaikat untuk menyampaikan kepada Rasulnya dari kalangan manusia. Famadama thabata fil kitab wa sunnah. Falaysa fihi majalun lil khawdi bal nu'minu bihi wa nusallim. Maka selama itu jelas nyata di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi peluang untuk kita memperdebatkannya. Tetapi kita harus mengimaninya dan menerima sepenuhnya. Wa in kana fi uqulina ma la yudriku hadha syai', sekalipun dalam akal kita ada sesuatu yang tidak bisa kita fahami dengan akal. Kelihatannya sepintas tidak bisa masuk akal. Bagaimana dahulu bulan terbelah menjadi dua? Enggak masuk akal, tapi fakta itu terjadi pada masa lalu dan disaksikan oleh orang banyak. Dan itu bukan sekedar mimpi, tapi benar-benar terjadi bulan terbelah menjadi dua. Jadi sekalipun akal tidak bisa memahaminya, kalau itu ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dan keterangannya sudah dijelaskan oleh Nabi, sudah dijelaskan oleh para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita harus mengimaninya dan harus menerimanya. Kenapa? Fa'uquluna qasirah, karena akal kita itu pendek. Akal kita itu dangkal. Akal kita itu terbatas. Walau kanat kamilatan. Kalau sekiranya akal kita itu sempurna, lamahtajat ila Nabi SAW, tentu tidak butuh lagi kepada Nabi SAW. Karena akalnya sudah sempurna, bisa menjangkau semua apa yang dimaksudkan oleh Allah. Tidak lagi butuh kepada Rasulullah SAW. Wala mahtajat al-bashariyatu ilal rusul. dan manusia seluruhnya sejak pertama hingga akhir itu tidak lagi butuh kepada rasul-rasul Allah kalau akal manusia itu sempurna sesempurna-sempurnanya. Tapi justru karena tidak sempurna, maka diutuslah rasul-rasul Allah, diutuslah Nabi kita Muhammad SAW untuk menjelaskan siapa Allah, apa agamanya, bagaimana petunjuk-petunjuknya, apa itu ibadah, mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang dimurkai, dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah diutusnya Rasul-Rasul Allah, diutusnya Nabi Muhammad SAW, dalla ala annal uqula qasirah. Ini merupakan bukti bahwa akal pikiran manusia itu terbatas. Wa annahu la budda min irsalir rusul, dan bahwasanya harus diutus Rasul-Rasul Allah untuk menjelaskan li ihqaqil haqq wa ibtalil batil, untuk menegakkan al-haq dan untuk menyatakan bahwa yang batil adalah batil. Coba bayangkan, kalau tidak ada rasul, tidak dijelaskan rasul, turun Al-Qur'an langsung dibaca oleh kaum muslimin tanpa ada rasul, pertama tidak mungkin itu terjadi. Yang kedua, andai kata itu bisa terjadi, maka orang akan beda-beda pemahamannya karena akal pikiran manusia berbeda-beda dan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Mengartikan kata sholat saja sudah berbeda-beda. Sholat, zakat beda-beda. Bagaimana zakat? Bagaimana sholat? Jadi harus kembali kepada penjelasan Rasul. Dan Rasul sudah mengajarkannya kepada para sahabatnya. Dan yang paling paham tentang penjelasan tentang Al-Quran dan tentang penjelasan Rasulullah SAW adalah para sahabat. Karena mereka hidup bersama dengan Nabi SAW, hidup ketika wahyu diturunkan. Qauluhu, kemudian Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada pembahasan yang ke-127, wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalam rabbil alamin. Kita tidak berbantah tentang Al-Qur'an. Tidak berbantah tentang Allah, tidak berbantah tentang agama Allah dan tidak berbantah tentang Al-Qur'an. Wa nashhadu, dan kita bersaksi annahu, bahwa Al-Qur'an adalah kalamu rabbil alamin, perkataan Rabbul Alamin, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu la nujadil fil Qur'an. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, perkataan Imam Tahawi bahwa kita tidak berbantah, tidak mempertengkarkan masalah Al-Qur'an. Ini maksudnya yashmal adamil qaul, yashmal adamal qaul bi annahu laisa min indillah. Mencakup tidak boleh berkata bahwa Al-Quran bukan dari Allah. Jadi siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu tidak berasal dari Allah, bukan perkataan Allah, itu namanya mempertentangkan Al-Quran, memperbantahkan Al-Quran. Kama yaquluhul kuffar, seperti yang dikatakan oleh orang kafir. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran datangnya dari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Nabi itu adalah orang yang tidak pernah belajar kepada orang lain. Bahkan disebut sebagai ummi, yang tidak bisa baca tulis. Ternyata bahasa Al-Quran itu bahasa yang mengungguli kemampuan berbahasa Arabnya orang-orang Quraisy yang merupakan ahli bahasa. Tapi tetap mereka menuduh bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Meskipun secara akal mereka, secara apa yang mereka pahami, enggak mungkin itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran sungguh luar biasa. Jadi tidak boleh berbantah tentang Al-Quran. Termasuk di dalamnya menuduh Al-Quran itu bukan dari Allah. Wakadzalikal jidal fi tafsiri ma'ani Al-Quran. Begitu juga berbantah tentang tafsir makna-makna Al-Quran. Kalau kita yakin Al-Quran adalah kalam Allah, dan kita tidak boleh berbantah tentang Al-Quran, maka kita tidak boleh berbantah tentang tafsir dari makna-makna Al-Quran. Artinya, fala nufassir Al-Qur'ana min indi anfusina. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut maunya kita. Nanti kalau Al-Quran ditafsirkan menurut maunya tiap-tiap orang, maka akan berbeda-beda maknanya. Fal-Quran la yufassar illa bima ja'a fi kitabillah au ma ja'a fi sunnati rasulihi fi sunnati rasulillah s.a.w. au ma qalahu as-sahabah au ma qalahu at-tabi'un au ma iqtadathu al-lughatul arabiyyah allati nazala biha. Maka Al-Quran tidak bisa ditafsirkan, tidak boleh ditafsirkan kecuali berdasarkan apa yang telah datang di dalam Al-Quran. Di dalam kitabullah. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan kitabullah. Dengan Al-Quran itu sendiri. Atau ditafsirkan berdasarkan apa yang telah datang di dalam sunnah Nabi SAW. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Atau ditafsirkan dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apalagi para sahabat sudah sepakat. Tentang asma wa sifat Allah, para sahabat semuanya sudah sepakat. Sepakat. Dan ittifaqus sahaba, izma'us sahaba itu hujjah. Jadi tidak mungkin mereka bersepakat kalau itu bukan merupakan satu kebenaran. Ketika mereka bersepakat, berarti tafsir itu adalah, berarti itu adalah satu kebenaran yang orang-orang sesudah sahabat harus ikut menyepakati kesepakatan para sahabat. Kalau tidak, tersesat. Kesepakatan para sahabat, ijma'nya para sahabat, itu harus diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Nah, asma' wa sifat merupakan sesuatu yang sudah disepakati oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Au ma qalahu tabi'un. Atau ditafsirkan berdasarkan apa yang dikatakan oleh para tabi'un. Apa yang menjadi kesepakatan sahabat itu pasti menjadi, itu harus disepakati oleh para tabi'in. Au ma iqtadathu al-lughatul arabiyyah allati nazala biha. Atau ditafsirkan sesuai dengan tuntutan bahasa Arab. Yang Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Maka Al-Quran ada yang ditafsirkan, ada yang bisa ditafsirkan dengan bahasa Arab. Semua orang yang mengerti bahasa Arab tentu tahu arti daripada ayat Al-Quran tersebut. Contohnya adalah hujan turun dari langit. Al-matar. Kalimat matar atau al-ma, semua orang paham maksudnya. Nah, ini semua orang akan bisa memahami dari sisi bahasa. Terus, banyak di antara ayat-ayat yang harus dikembalikan maknanya pada hakikat bahasa Arab. Sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Nah, pada saat ada ayat Al-Quran yang di sana mengandung pengertian syar'i, tapi juga mengandung pengertian bahasa, pada saat itu didahulukan makna yang syar'i. Misalnya, kata as-salah. Kata as-salah. Di situ harus didahulukan pengertian syar'i. Karena as-salah secara bahasa artinya doa. Tapi apakah as-salah, aqimus-salah, itu tegakkanlah doa, atau punya makna syar'i. Di situ harus dikembalikan kepada pengertian syar'i. Karena Nabi SAW ketika memahami ayat aqimus shalah, kemudian menjelaskannya kepada para sahabat adalah dengan menjalankan sholat yang kita ketahui. Dimulai dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Dan kemudian ketika turun perintah sholat, maka Nabi kemudian menjelaskannya lewat perkataan atau perbuatan beliau tentang sholat yang lima waktu. Begitu juga zakat. Begitu juga zakat. Zakat, kalau kita fahami secara bahasa, maknanya adalah pembersihan, pensucian. Tapi secara syar'i zakat adalah mengeluarkan harta benda apabila sudah mencapai nisab. Dan kalau itu zakat mal, sudah mencapai haul, sudah berputar satu tahun, dan nisab itu tetap bertahan dalam waktu satu tahun, atau bertambah, tidak berkurang. Itu ketentuan zakat. Begitu juga hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah ibadah. Ibadah syar'i. Ada yang ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang melibatkan matahari. Atau ada berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan bulan. Artinya, Al-Qamar. Waktu sholat itu ketentuannya misalnya zuhur setelah matahari tergelincir. Ketika waktu asar datang adalah ketika matahari sudah sekian dan sekian. Maghrib ketika matahari tenggelam. Begitu juga dengan puasa. Berpuasa. Kapan batas akhir dari sahur dan kapan harus berbuka puasa. Ketentuannya dengan bulan. Kemudian kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal. Ketentuannya dengan ru'yatul hilal. Ketentuannya dengan melihat bulan. Itu ketentuan syariat. Dan itu adalah ketentuan Nabi SAW yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ketentuan Nabi. Jadi yang kita ikuti adalah Nabi SAW. Bukan yang lain dalam beribadah. Ya, misalnya tentang kandungan. Yang jadi ukuran adalah bilangan bulan hijriyah. Haid, nifas, iddah. Masa iddah itu yang menjadi ketentuannya adalah bilangan bulan hijriyah. Bukan matahari, tapi bilangan bulan hijriyah. Dan seterusnya. Fala naqulu fihi bi'uqulina al-qasirah. Maka kita tidak berkata tentang tafsir, tentang makna-makna Al-Quran, atau tentang tafsir Al-Quran berdasarkan akal-akal pikiran kita yang pendek, yang dangkal. Innama yufassiruhu Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi nazzalahu. Tetapi yang menafsirkan ayat Al-Quran itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Awin Nabi SAW atau Nabi SAW. Alladhi wukila ilaihi bayanuhu, yang diserahkan penjelasan tentang Al-Quran kepada Nabi SAW. Karena tidak mungkin manusia akan bisa mendengar perkataan Allah langsung. Maka melalui Nabi SAW. Melalui Nabi SAW dijelaskan oleh Nabi. Oh ini seperti ini. Dijelaskan dalam banyak hadisnya. Tentang berbagai macam urusan akidah, tentang berbagai macam urusan ibadah, tentang berbagai macam urusan muamalah, tentang berbagai macam persoalan keagamaan. Kapan mulai puasa, kapan berakhir puasa, kamal mulai Syawal. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Jangan menganggap bahwa Nabi bodoh. Kemudian waktu itu para sahabat bodoh. Tidak boleh kita beranggapan seperti itu. Oh, kaum muslimin pada waktu itu enggak banyak tahu tentang ilmu teknologi, tentang peredaran bulan dan matahari. Apa kita sekarang juga semuanya tahu? Kan sedikit juga yang tahu tentang ilmu-ilmu teknologi seperti itu. Sedikit. Mungkin lebih sedikit daripada zaman dahulu yang tahu tentang peredaran bulan dan matahari. Jadi ketika Rasulullah bersabda, menetapkan ketentuannya itu adalah dengan cara yang umat itu akan menerima dengan mudah. Akan dapat menjelaskannya dengan mudah. Jadi kedudukan Nabi tidak bisa digantikan dengan siapapun, oleh siapapun, dengan ilmu apapun. Itu yang perlu kita fahami. Kita harus tunduk, beriman, dan menyerah serta menerima apa yang menjadi ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awis sahabatul ladzina tatalammadu 'alal Mustafa alaihi salatu wassalam, atau yang menafsirkan Al-Qur'an adalah para sahabat. Ketika kita tidak bisa mencerna penjelasan Nabi langsung, kita menerima penafsiran dari para sahabat yang telah belajar berguru kepada Nabi kita Al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Jadi para sahabat belajarnya langsung kepada Nabi SAW. Atau kepada sahabat yang lain yang belajar langsung kepada Nabi SAW. Tentang berbagai persoalan keagamaan ini. Tentang Al-Quran. Awit tabi'un alladzina rawau antalamidhin Nabi SAW. Atau yang menafsirkan Al-Quran itu adalah para tabi'in. Yang meriwayatkan dari murid-murid Nabi SAW. Meriwayatkan tafsir itu dari para murid Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW. Au bil lughatil lati nazala biha, atau dengan bahasa yang Al-Quran telah turun dengan bahasa itu. Bahasa apa? Arab. Jadi jangan sampai Al-Quran kita baca terjemahnya, lalu terjemahnya kita tafsirkan dengan terjemahan kita. Beruntun seperti itu, nanti yang mendengar terjemahan kita dari terjemahan Al-Quran itu menerjemahkannya lagi dengan berdasarkan terjemahan kita. Jadi tidak begitu. Kembalikan kepada bahasa Arab. Dan ini adalah aslinya, bahasa Arab itu adalah aslinya. Kemudian apakah itu mengandung pengertian syar'i atau tidak, dikembalikan kepada tata cara bagaimana menafsirkan Al-Quran. Li'annahu nazala bilisanin arabiyyin mubin. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu adalah bahasa Arab yang jelas. Jangan kita reka-reka maksudnya, maknanya. Udah. Jadi kita kembalikan kepada bahasa Arab ini pokoknya, nanti kemudian apakah mengandung pengertian syar'i atau tidak, nanti harus dipelajari tentang metodologi dalam penafsiran Al-Qur'an. Amma tafsiruhu bima yaquluhu at-tabib al-fulani au al-mufakkir al-fulani au al-falakiy al-fulani fannadhariyat takhtalif. Adapun menafsirkan Al-Quran dengan apa yang dikatakan oleh dokter Anu, atau pemikir Anu, atau ahli falak Anu, maka yang namanya teori itu berbeda-beda, bermacam-macam, dan tidak konstan. Falyaum nazariyah, wagadan nazariyah tubtiluha. Hari ini ada teori. Besok ada teori lain yang membatalkan teori yang pertama. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kenapa tidak dikembalikan saja kepada Al-Quran? Kalau ada teori yang memang benar-benar, tapi kan kita tidak diajari untuk mengikuti teori-teori, tapi ikuti Nabi SAW, pasti benarnya. Mengikuti Nabi itu pasti benarnya. Kalau teori-teori orang bisa salah, meskipun bisa benar, tapi kita tidak mengikuti teori orang, mengikuti perintah Nabi SAW. Mengikuti ketentuan Nabi SAW. Betapapun benarnya perkataan orang, kalau itu bertentangan dengan kata Nabi SAW, maka kita tidak ikuti. Yang kita ikuti adalah Nabi SAW. Artinya meskipun itu terbukti benar. Jadi, kalau kata Nabi terbukti atau tidak terbukti, kita tetap harus ikuti. Dan teori orang, kalau itu menyangkut masalah keagamaan, kemudian dijadikan sebagai tuntunan, itu nanti pasti akan ada kekeliruannya. Kalau tidak mengikuti kata Nabi SAW, atau bertentangan dengan kata Nabi SAW. Jadi kenapa tidak mengikuti teori-teori manusia? Karena bisa jadi hari ini ada teori, besok ada teori lain yang membatalkannya. Kenapa? Li'annaha min amalil bashar. Karena teori-teori itu adalah buatan manusia. Kecuali yang tidak menyangkut masalah keagamaan. Misalnya tentang teknologi apa, itu tidak terkait dengan masalah keagamaan. Tapi yang terkait dengan adab, itu tidak bisa diteorikan oleh manusia. Kalau teori tentang adab itu dibikin oleh manusia dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu adalah satu kesalahan. Fala yufassar kalamullah fi hadhil asya allati tatabaddal wa tataghayyar. Maka kalam Allah, Al-Qur'anul Karim, tidak boleh ditafsirkan dengan perkara-perkara yang teori ini. Karena teori-teori itu akan bisa berganti dan berubah. Teori itu akan bisa berganti dan berubah. Kama yaf'aluhul juhal. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu agama. Al-yawm, hari ini. Wa yaqulun. Kemudian setelah itu mereka mengatakan hadza minal i'jaz al-ilmi. Ini termasuk mukjizat ilmiah dari Al-Quran. Padahal itu adalah pendapat teori dari yang bersangkutan. Belum tentu itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Wa qawluhu wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Selanjutnya perkataan Al-Imam Tahawi. Wa nashhad, kami atau kita bersaksi bahwa Al-Quran, kalam Allah, Al-Quranul Karim, tidak boleh ditafsirkan dengan perkara-perkara yang teori ini. Karena teori-teori itu akan bisa berganti dan berubah. Teori itu akan bisa berganti dan berubah. Kama yaf'aluhul juhal. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu agama. Al-yawm, hari ini. Wa yaqulun. Kemudian setelah itu mereka mengatakan hadza minal i'jaz al-ilmi. Ini termasuk mukjizat ilmiah dari Al-Quran. Padahal itu adalah pendapat teori dari yang bersangkutan. Belum tentu itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Wa qawluhu wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Selanjutnya perkataan Al-Imam Tahawi. Wa nashhad, kami atau kita bersaksi bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Rabbul Alamin.

Tuhan. Padahal itu adalah pendapat teori dari yang bersangkutan. Belum tentu itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Wa qawluhu wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Selanjutnya perkataan Al-Imam Tahawi. Wa nashhad, kami atau kita bersaksi bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Rabbul Alamin. Nashhadu, kita bersaksi annal Qur'ana kalamullah. Dan kita harus bersaksi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Takallamallahu bihi haqiqatan, Allah telah berbicara, berkalam dengan Al-Quran itu secara sesungguhnya, secara nyata. Bukan secara majaz. Berkalam secara hakiki dengan Al-Quran itu. Dan kalam Allah sami'ahu Jibril minallah. Malaikat Jibril itu mendengarnya dari Allah. Wa balaghahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balaghahu Muhammadun alaihi salatu wasallam ila ummatihi, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umat beliau sampai kepada kita sekarang ini. Itu kalam Allah Al-Qur'an. Wa balaghathu ummatuhu kullu jilin ila al-jilil ladzi ba'dahu. Kemudian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalam Allah itu dari generasi ke generasi berikutnya. Nahnu naktubuhu, kita menulisnya sekarang, menuliskannya di dalam mushaf. Wa naqra'uhu, kita baca kalam Allah. Wa nahfadzuhu, dan kita jaga, kita hafalkan kalam Allah. Wa huwa bidzalika kalamun kalamullahi ma huwa bikalamina, dan itu dengan apa yang kita tulis, apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan, semuanya adalah kalam Allah, bukan kalam kita. Bukan kalam kita, yang kita tulis adalah kalam Allah, yang kita hafalkan adalah kalam Allah, yang kita baca adalah kalam Allah, bukan kalam kita, dan bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan kalam Jibril alaihi salatu wassalam. Meskipun yang menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi adalah Jibril, yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah Nabi, kemudian kita kepada anak cucu kita, kepada orang-orang yang belajar Al-Quran, kita, tetapi itu semuanya adalah kalam Allah. Dan kita harus mengimani ini, dan inilah apa yang menjadi keyakinan Al-Imam At-Tahawi, dan itu adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, nazala bihir ruhul amin. Ar-ruhul amin telah membawa turun Al-Quran, telah membawa turun kalam Allah tersebut. Fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengajarkan kalam Allah itu kepada sayyidal mursalin, sayyidnya para utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruhul amin, siapa dia? Ar-ruhul amin, yang dimaksud dengan ar-ruhul amin adalah Jibril. Kenapa Jibril disebut sebagai ruhul amin? Li'annahu mu'tamanun, karena Jibril alaihi salatu wasalam adalah orang yang terpercaya, orang yang amanah, malaikat makhluk Allah yang amanah, diberi kepercayaan oleh Allah SWT, diberi amanah oleh Allah, dan beliau malaikat Jibril itu adalah makhluk Allah yang sangat terpercaya. La yughayyir wa la yubaddil, tidak mungkin akan mengubah dan tidak mungkin akan mengganti. Karena beliau Jibril alaihissalatu wassalam adalah orang yang mu'taman, diberi amanah dan terpercaya. Mu'tamanun ala ma hamalahullah, terpercaya untuk membawa apa yang dibawakan oleh Allah SWT. Terpercaya

0: memikul amanah apa yang dipikulkan oleh Allah SWT. La yuttaham bil khianah, tidak pernah terbukti dia boleh dituduh dengan khianat. Tidak ada sejarah, tidak ada catatan bahwa Jibril itu tertuduh dengan khianat. Jibril itu adalah makhluk Allah yang sangat amanah, terpercaya. Ini tidak sebagaimana yang dikatakan oleh al-Yahud. Kaum Yahudi yaqulun Jibril aduwuna. Kata orang Yahudi, Jibril adalah musuh kami. Ini kata mereka. Ya. Kata mereka, Jibril adalah musuh kami. Au kama yaquluhu ghulatus syiah, atau seperti yang dikatakan oleh ghulatus syiah, orang-orang syiah yang masuk dalam golongan ghulat, orang-orang yang sangat-sangat ghulu. Ghulatus syiah, mereka mengatakan anna risalah li aliyin. Sesungguhnya risalah ini, risalah Islamnya ini seharusnya untuk Ali bin Abi Thalib. Yang harusnya diangkat sebagai rasul oleh Allah itu adalah Ali. Walakin Jibril khana, akan tapi Jibril berkhianat. Bukan disampaikan kepada Ali, tapi wabalaghaha ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Jibril sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam. Ini tuduhan ghulatus syiah, orang-orang syiah yang ghulu. Fahadha takdzibun lillah, dan maka ini adalah pengingkaran, pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li anna Allah sammahu aminan, karena Allah sudah menyebut, sudah menamai Jibril sebagai al-amin. Nazala bihi ar-ruhu al-amin. Yang menamakan ar-ruh al-amin adalah Allah SWT. Fa'anzalallah fil yahud, maka Allah menurunkan ayat terkait dengan anggapan orang Yahudi bahwa Jibril adalah musuh. Allah berfirman, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, barang siapa yang menganggap Jibril itu musuh, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an kepada hatimu wahai Muhammad biiznillah, dengan izin dari Allah. Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW atas dasar apa? Atas dasar perintah, izin dari Allah SWT. Musaddiqan lima baina yadaih, membenarkan kitab yang sebelumnya. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Terus pada ayat yang ke-98, Allah berfirman, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, menjadi musuh bagi malaikat-malaikat Allah, bagi rasul-rasulnya, menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Artinya, yang menjadi musuh Allah itu orang kafir. Yang menjadi musuh para malaikat Allah itu orang kafir. Yang menjadi musuh Rasulullah Allah adalah orang kafir. Gak mungkin orang mukmin memusuhi Rasulullah Allah. Yang menjadi musuh Jibril adalah orang kafir. Mikail, menjadi musuh Mikail itu adalah orang kafir. Maka Allah tutup ayatnya dengan fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Man ada Jibril, kata Syekh Shalal Fauzan, barang siapa yang memusuhi Jibril, au malakan minal malaikah, atau memusuhi satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah, fa innallaha aduwwuhu, maka Allah adalah musuhnya. Siapa yang memusuhi Jibril, siapa yang memusuhi malaikat Allah yang lain, maka Allah adalah musuhnya. Wa kadza man ada rasulan minar rusul, demikian juga yang menjadi musuh seorang rasul di antara rasul-rasul Allah, maka dia kafir, merupakan musuh Allah. Wa man ada waliyan min auliyaillah fa innahu mubarizullah bil muharabah, dan siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala, menantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama sahha fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari. Di antara sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala qal, sunya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, melakukan permusuhan, menyakiti waliku. Wali Allah itu adalah orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah, itu wali Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Dan barang siapa yang menyakiti wali Allah, barang siapa yang menyakiti orang-orang yang disayangi oleh Allah, maka kata Allah dalam hadis Qudsi ini, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan perang dengan dia. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَبْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari apa yang aku fardukan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan dia mendekatkan kepadaku dengan apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi yang pertama kali untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah SWT. Apa saja yang difardukan oleh Allah? Mendekatkan diri dengan cara itu adalah yang paling dicintai oleh Allah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Sampai aku menyintainya. Sesudah melaksanakan kewajiban, melaksanakan hal-hal yang sunnah. Sehingga semakin sempurna kecintaan Allah kepada dia. Ibadahnya semakin sempurna kepada Allah sehingga dia berhak mendapatkan kecintaan yang lebih sempurna lagi. Dan ila akhiril hadis. Fa Jibril alaihi salatu wassalam 'allamahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril telah mengajarkan Al-Qur'an itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, 'allamahu shadidul quwa, telah mengajarkan Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadidul quwa, malaikat yang sangat kuat. Wa dhamir al-maf'ul fi 'allamahu, dhamir maf'ul 'allamahu, ini hu adalah dhamir dan itu adalah maf'ul, Nabi SAW. Raji'un ila Nabi SAW, kembali kepada Nabi SAW. Telah mengajarkan kepada Nabi, mengajarkan apa? Wahyu Allah. Siapa? Syadidul Quwa. Siapa Syadidul Quwa? Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Jibril, utusan Allah, malaikat yang punya kekuatan yang sangat besar. Dia akan menjaga wahyu, tidak mungkin akan terkalahkan oleh setan-setan yang berusaha untuk menyimpangkan apa yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW. Maka salah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kekafiran, memusuhi Jibril, menganggap Jibril musuh. Atau yang dilakukan oleh Ghulatu Syiah, orang-orang Syiah yang sangat hulu, yang mengatakan bahwa Jibril salah. Gak mungkin Jibril salah. Kalau salah, Allah akan tahu lebih dahulu. Dan akan dihukum oleh Allah. Tapi tidak. Jadi Jibril gak mungkin salah. Karena dia adalah yang paling amanah. Yang sangat amanah. Dan punya kekuatan yang sangat besar. Fa'allaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi amrillah. Maka Jibril mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa kalamullah. Takallama bihi subhanahu haqiqatan. Wahuwa kalamullah ta'ala. La yusawihi syai'un min kalamil makhlukin. Dan Al-Quran ini adalah kalam Allah. Tidak bisa disamai oleh apapun dari perkataan makhluk. Tidak ada perkataan makhluk yang bisa menyamai Al-Quran. Meskipun orang yang terpandai di dunia untuk berbahasa Arab itu berusaha untuk menyaingi perkataan Allah. Menyaingi satu kalimat saja dari Al-Quran. Gak bisa. Huwa kalamullah, kata Syekh Shalal Fauzan, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Takallama bihi subhanahu haqiqatan. Allah telah berbicara dengan Al-Quran ini secara hakiki. Benar-benar berbicara. Wasami'ahu Jibril minallah haqiqatan. Dan Jibril mendengarnya dari Allah secara hakiki. Mendengar Jibril. Bukan Jibril mengerti dengan sendirinya tanpa mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Langsung Jibril memahami bahwa Allah berkalam. Enggak begitu, tapi benar-benar mendengar Jibril kalam Allah. Ada suara yang didengar oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Wa balaghahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsan, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Demikian Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 42. Al-Quran tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Aman. Enggak ada yang bisa mendatangi Al-Quran. Tidak ada kebatilan yang mendatangi Al-Quran, yang merusak Al-Quran, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Dalam ayat lain Allah berfirman surat Al-Isra ayat 43 sampai ayat 73 sampai ayat 75, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghayrah wa idzal lattakhadhuka khalila. Dan sesungguhnya hampir mereka memalingkanmu dari apa yang kami wahyukan kepadamu. Artinya mereka bersemangat untuk berusaha memalingkan engkau wahai Muhammad dari wahyu yang kami sampaikan kepadamu. Litaftariya alaina ghairahu, supaya engkau membuat-buat secara dusta yang selain wahyu itu atas nama kami. Jadi mereka ingin memalingkan engkau dari wahyu kami, sehingga kamu membuat-buat sesuatu yang lain selain wahyu dari kami atas nama kami. Mereka ingin seperti itu. Wa idzal lattakhadzuka khalila. Kalau demikian, mereka akan menjadikanmu sebagai teman yang sangat dekat. Teman setia. Kalau kamu mau, wahai Muhammad, dipalingkan oleh mereka sehingga membuat-buat sesuatu yang bukan Al-Quran menjadi Al-Quran, tentu mereka akan menjadikanmu sebagai teman setia. Orang-orang kafir itu akan menjadikanmu sebagai teman setia. Walaula an tsabbatna kalaqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah bukan karena kami telah memantapkan engkau, wahai Muhammad, sungguh-sungguh bisa jadi kamu hampir cenderung kepada mereka sedikit. demi sedikit, syai'an qalila, akan lebih cenderung sedikit kepada mereka. Kalau kami tidak menjadikanmu mantap dan kokoh dalam hal ini. Idza la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau demikian, pasti akan kami timpakan kepada Muhammad siksaan yang berlipat ganda di dalam kehidupan dunia dan siksaan yang berlipat ganda di dalam kematian, sesudah kematian. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kemudian engkau tidak mungkin akan mendapatkan penolong pun untuk membelamu menghadapi kami. Artinya Nabi Muhammad tidak mungkin berbuat demikian karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Far rasul yuballigh al-Qur'an, maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Qur'an kepada umatnya. La yanqus wa la yazid, tidak berkurang dan tidak bertambah. Artinya tidak beliau kurangi dan tidak beliau tambah. Wa la yubaddil, dan beliau tidak mengganti-gantinya. Nabi tidak mengurangi ayat yang harus disampaikan dan tidak menambah ayat yang harus disampaikan dan tidak mengganti. Allah sudah jelaskan itu di dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai ayat 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau sekiranya Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW itu membuat sebagian perkataan atas nama kami, artinya membuat dusta, bikin-bikin perkataan kemudian dinisbatkan itu sebagai perkataan kami, la akhadna minhu bil yamin, tentu kami akan pegang dia dengan tangan kanan. Ada yang menafsirkan, tentu akan kami pegang dia pada tangan kanannya. Ada yang menafsirkan, tentu kami pegang dia dengan tangan kanan. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami putus darinya urat jantungnya. Jadi kalau Nabi sampai mengada-adakan sesuatu yang bukan kalam Allah, dinisbatkan itu sebagai kalam Allah, akan dihukum oleh Allah, akan segera dimatikan. Pada saat dia membuat-buat. Ternyata Nabi tidak melakukan hal itu. Dan dijaga oleh Allah SWT. Dan tidak mungkin Nabi akan menambahkan dan mengurangkan Al-Quran. Dan tidak mengganti-ganti. Kecuali ada perintah dari Allah SWT. Wahuwa kalamullah SWT kama nazal. Dan Al-Quran adalah kalam Allah SWT. Sebagaimana Al-Quran itu telah turun. Fallahu hafizahu minaz ziyadah wa naqs. Dan Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu dari penambahan dan dari pengurangan. Tidak mungkin ada penambahan dan pengurangan. Dan tidak ada sisipan-sisipan di dalam Al-Quranul Karim. Yang sudah terhimpun di dalam mushaf. Yang kita baca mushaf Utsmani. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an az-zikr Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Jadi jaminan dari Allah, Al-Qur'an turun dan Allah menjaga Al-Quran ini dari pengubahan-pengubahan. Dan sebagian ulama menafsirkan bahwa az-zikr itu meliputi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sehingga sunnah Nabi SAW pun terjaga. Dengan hadirnya para ahli hadis, dengan adanya sanad, maka sunnah Nabi itu pun terjaga karena dijaga oleh Allah SWT. Akan dapat diketahui, meskipun orang itu berusaha untuk melakukan pengubahan-pengubahan atau mendatangkan sesuatu yang bukan hadis, dianggap sebagai hadis, akan ketahuan dimanapun dia bersembunyi, umat Islam. Jadi sunnah itu pun dijaga oleh Allah dengan lahirnya, dengan hadirnya para ulama yang memperhatikan masalah sanad. Ya, masalah sanad. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas bahasan dan juga sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Berikutnya, para pendengar maupun pemirsa Roja, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan dipersilakan bagi Anda dapat bertanya secara langsung melalui layanan-layanan telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 0218236543. Saya ulangi, bagi Anda yang ingin terhubung melalui pesan singkat ataupun layanan-layanan telepon untuk bertanya di sesi tanya jawab kajian 0218236543. Baiklah, satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan awali di sesi tanya jawab kali ini. Ustaz, apakah ada amalan sunnah yang pahalanya mengalahkan amalan wajib? Jika sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik ya, daripada dunia dan seisinya, maka kita yakin sholat subuhnya berpahala lebih baik dari itu. Apakah keyakinan ini berlaku juga untuk sholat nazar yang menjadi wajib karena sebab kita bernazar? Demikian, Ustaz.
0: Yang paling besar pahalanya adalah kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Kalau itu sholat fardu 5 waktu, itu adalah yang paling besar pahalanya dan yang paling utama. Tidak bisa dikalahkan oleh pahala-pahala yang lain. Jadi, andai kata seseorang melaksanakan nazar, jadi dia bernazar untuk melakukan apa, tapi kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Demikian juga sholat sunnah fajar. Pahalanya besar. Tapi kalau melaksanakan sholat sunat fajar, kemudian sholat fajarnya, sholat subuhnya tidak dilaksanakan, ya hilang nilainya. Karena yang paling pokok adalah melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Wallahualam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya, sebelum kami bacakan kembali di layanan pesan singkat, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini melalui nomor 0218236543. Baik, kita akan coba sapa. Nah, kita angkat. Ya, halo. Terputus bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa di sesi tanya jawab kajian malam hari ini. Ada yang ingin terhubung, silakan menghubungi melalui nomor 0218236543. Nah, kita masuk ke pertanyaan kembali di pesan singkat yang masuk. Baik, Ustaz, izin bertanya bagaimana membedakan atau batasan ini urusan agama dan ini harus ittiba untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan disampaikan kembali bahwa saat penyerbukan kurma, Nabi mengatakan kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Sementara pada adab makan, hukum jual beli dan utang piutang dan lain-lain, Islam mengaturnya secara detail. Mohon nasihatnya, barakallahu fikum.
0: Ya, jadi kalau penyerbukan pohon kurma itu melalui penjelasan Nabi, kita jadi tahu bahwa itu adalah urusan dunia. Itu adalah urusan dunia. Adapun terkait dengan makan, segala sesuatu yang diajarkan adabnya oleh Nabi SAW, baik itu terkait dengan masalah muamalah, oh ini yang seperti ini boleh, yang seperti ini tidak boleh, maka itu adalah termasuk urusan adab-adab yang menyangkut masalah agama. Jadi kita, kalau itu ada ajarannya dari Nabi SAW, dan menekankan misalnya makan dengan tangan kanan, itu adalah ajaran Nabi, maka kita tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kita harus makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Jadi jangan dengan tangan kiri, tidak dua-duanya maju. Satu megang tempe, satu megang cabe, megang tempenya pakai tangan kanan, makan tempenya menggunakan tangan kanan, kemudian makan cabenya itu dengan tangan kiri, enggak. Tangan kanan semua. Minum juga begitu. Dan itu adalah adab yang diajarkan oleh Nabi dan ini termasuk adab dalam Islam dan itu berarti masalah agama. Tapi nanti tingkat masalah yang diajarkan Nabi ada yang wajib, kewajiban itu sendiri bertingkat-tingkat, ada yang sunnah dan sunnah itu ada yang bertingkat-tingkat. Ada yang haram, haram juga bertingkat-tingkat, kemudian makruh juga bertingkat-tingkat. Itu semuanya ada konsekuensinya. Nah, wallah alam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya, bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya melalui layanan telepon, kembali kami persilahkan di 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Naam, ada yang masuk? Baik, terputus kembali. Datang pertanyaan dari pesan singkat dari Tangerang. Kita bacakan, Ustaz, ada satu majelis yang setiap minggu malam melantunkan puji-pujian atau salawat kepada Nabi Muhammad. Atau mereka menyebutnya dengan berzanji. Ya, apakah hal ini merupakan sunnah Nabi atau bukan? Dan apakah kita boleh untuk mengikutinya? Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
0: Salawat kepada Nabi itu sudah ada contoh-contohnya dari Nabi SAW. Dan tidak ada yang dilantunkan dengan dikumandangkan bersama-sama seperti itu. Atau dilantunkan dengan lagu tertentu. Kalau itu menjadi satu peribadatan ya tidak boleh. Dan itu merupakan bagian dari peribadatan. Karena orang yang melakukan seperti itu meyakini bahwa itu berpahala. Kalau meyakini itu berpahala berarti dianggap sebagai agama. Dan itu kita tidak boleh lakukan. Dalam masalah agama, kita sebaiknya selama kita tidak tahu tuntunannya dan itu sesuatu yang aneh, maka sebaiknya kita tidak lakukan. Jadi kita harus tahu dulu tuntunannya, karena al-aslu fil ibadah al-mana. Pada asalnya dalam masalah ibadah itu tidak dilakukan sampai ada jelas tuntunannya. Ya.
1: Baik, terima kasih jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Dan Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian di kesempatan malam hari ini, baik melalui layanan telepon ataupun pesan singkat ke nomor 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Nah, seorang bertanya, Ustaz, assalamualaikum. Untuk penuntut ilmu pemula, jika ingin mengamalkan sunnah dan ada khilaf di kalangan ulama, bagaimana panduannya, Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Cari kepastiannya. Kalau orang ingin melakukan sunnah Nabi SAW, terus masih ragu, cari kepastiannya. Cari kepastiannya dulu. Karena kewajiban bagi seorang pemula adalah mencari. Ini benar-benar merupakan ajaran Nabi atau bukan ajaran Nabi. Jadi cari kepastian dengan banyak bertanya kepada orang-orang yang terpercaya. Dan sekarang banyak situs-situs, link-link yang kita bisa membuka dan menjelaskan tentang amalan-amalan yang mestinya kita lakukan atau yang tidak semestinya kita lakukan. Wallah alam. Jadi sekarang media sarana untuk tahu tentang itu lebih mudah. Tapi carilah dari link-link yang terpercaya atau orang-orang yang terpercaya yang berbicara berdasarkan dalil. Wallah alam.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar ataupun pemirsa yang bertanya atau kaum muslimin yang menyimaknya. Kemudian kami bacakan beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk. Yang lainnya, seorang bertanya. Baik, Ustaz, assalamualaikum. Saya salat terasa mulai hambar, tapi alhamdulillah saya sedang menjaga salat 5 waktu. Bagaimana mengembalikan kenikmatan ibadah tersebut lagi, Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Ya. Pertama, dengan banyak berdoa kepada Allah SWT, Kemudian ketika melakukan ibadah itu ya fokus. Fokus pikirannya jangan kemana-mana. Hati kita coba kita hadirkan. Dengan menghayati ayat-ayat yang kita baca. Misalnya kalau kita sholat, ya kita mulai renungkan dan hayati Al-Fatihah. Kemudian surat-surat yang kita baca itu kita mulai hayati. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin itu maknanya seperti apa. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya gimana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Itu maknanya apa dan seterusnya. Dengan menghayati seperti itu, baik ketika sholat maupun sebelum sholat kita pelajari dulu tentang Al-Fatihah. Tapi ketika sholat, menghayatinya jangan kemudian menjadi hulu. Ya. Akhirnya seperti orang sedang mengartikan baca Al-Fatihah, kemudian kita hayati, akhirnya seperti hulu, memberatkan diri, sholatnya baca Al-Fatihahnya terlalu lama, akhirnya malah was-was, itu kan jangan hulu, seperti jangan memberatkan diri. Pokoknya yang biasa saja dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmati dengan ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian juga berusaha untuk bertanya-tanya atau berusaha untuk bergabung dengan orang-orang yang senang beribadah seperti itu. Akhirnya insya Allah kita akan dituntun oleh Allah untuk menjadi kembali ketika melaksanakan sholat itu menjadi hangat dan tidak hambar lagi. Jadi memang harus dihayati. Hadir, hati kita harus hadir. Berusaha hadir. Insya Allah nanti akan dapat kemudahan. Nas'alullaha lakat taisir fi dzalik.
1: Nah, amin. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan juga doa yang telah disampaikan. Dan berikutnya, masih di layanan telepon, ada yang masuk di 0218236543. Baik, silakan, halo. Nah. Baik, silakan. Ya, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon pada sesi tanya-jawab kajian di malam hari ini, bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhahullah Ta'ala dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Baik, kita angkat. Naam. Halo. Silakan. Ya, halo. Baik, sudah terhubung. Ya, halo. Naam. Baik. Ya. Terputus nampaknya. Masih ada yang terhubung kembali? Baik. Pertanyaan kembali, kita akan pilihkan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk di malam hari ini. Nah, seorang ingin bertanya, Ustadz, saya ingin bertanya bahwa sebuah rumah judi ya, di tengah kita bertetangga, apakah kita mendapatkan imbas dosanya? Atau ada orang bicara 40 buah kena dosa, apakah benar Ustaz? Dan apakah itu ada hadisnya? Demikian Ustaz, barangkali dapat dimengerti. Silakan.
0: Belum paham.
1: Iya. Oh, ya. Mungkin dapat disederhanakan bahwa apakah jika kita bertetangga dengan tempat atau sebuah rumah yang digunakan untuk berjudi Ustaz, kita yang tinggal di sebelahnya mendapatkan dosanya, imbas dosanya. Demikian.
0: Pada asalnya, kita tidak terkena imbas dosa, kecuali kita ridho. Kecuali kita ridho dengan perjudian tersebut. Atau ridho dengan adanya rumah tersebut. Atau kita malah mendukung. Nah itu baru terkena imbas dosanya. Tapi kalau tidak, kita tidak ridho, tapi kita tidak bisa menghalangi, tidak punya kemampuan untuk memberikan nasihat, maka kita cukup membencinya dengan hati. Memberikan nasihat, nggak mampu. Mungkin nanti kita akan diamuk oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, atau kalau kita memang bisa melapor kepada yang berwenang, ditanggapi atau tidak ditanggapi laporan itu sudah merupakan bagian dari upaya kita mencegah kemungkaran yang terjadi. Jadi, begitu. Jadi kita selama hati kita benci dan tidak ridho dengan keadaan seperti itu, maka kita tidak terlibat di dalam dosa. Tapi paling tidak kita membenci dengan hati kita. Kalau dengan tangan, mungkin kita tidak akan mampu mencegahnya. Dengan kata-kata, tidak mampu untuk mencegahnya dengan hati. Tapi kalau mungkin kita lapor kepada yang berwenang, sekali lagi ditanggapi atau tidak ditanggapi laporan itu sudah merupakan upaya kita untuk mencegah kemungkaran yang terjadi. Jadi kita tidak terlibat di situ. Wallahualam. Soal.
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut para pendengar maupun pemirsa Roja, kami akan berikan kesempatan selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya di layar-layar telepon di 021-823-6543. Dan kami sampaikan bahwa layar-layar telepon kami dapat Anda hubungi melalui telepon kabel atau di layanan telepon yang dengan nomor 021-823-6543. Informasi dapat atau sudah ada yang masuk di layanan telepon. Kita coba sapa. Nah, halo. Silakan. Baik. Iya, halo. Baik, silakan.
2: Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nah, halo, izin bertanya.
1: Baik, dengan siapa ini, dari mana?
2: Apakah, halo.
1: Nah, dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Iya, silakan. Iya, sudah terhubung,
2: dengan
1: Pak.
2: Pak Ikmar. Nah, asal Pekanbaru.
1: Silakan Pak Ikmar Pekanbaru, langsung ke pertanyaan.
2: Izin bertanya Ustaz. Baik. Apakah boleh jika saya berkata wallahu a'lam?
1: Nah.
2: Izin bertanya, apakah boleh jika saya berkata wallahu a'lam
1: tentang
2: jika saya tidak mengetahui suatu ilmu agama, takutnya jadi dosa jariah bagi saya sendiri. Barakallahu fiik.
1: Baik. Nah, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Silakan, Ustaz.
0: Ya, seharusnya ketika kita ditanya oleh seseorang tentang suatu agama dan kita tidak tahu, kita harus menjawab wallahu a'lam. Itu menunjukkan bahwa kita itu tidak lancang mendahului ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Jadi memang keharusan kita untuk menjawab Allah alam ketika kita tidak tahu ketika ditanya masalah-masalah keagamaan. Ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Pak Iqmal di Pekanbaru yang telah masuk di layanan telepon kami. Kembali di 021-823-6543. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Kita coba angkat kembali. Naam. Halo. Naam, terputus. Pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Naam, di antaranya, bertanya Ustaz, menuntut ilmu adalah kewajiban seorang Muslim. Bagaimana kadar minimal seorang dikatakan telah menunaikan kewajiban menuntut ilmu itu? Apakah dengan hadir saja di kajian atau di kajian pekanan itu sudah cukup? Atau harus belajar setiap hari seperti santri? Barakallahu fikum atas nasihatnya.
0: Ya. Orang itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Tidak memiliki waktu yang sama. Yang penting dalam menuntut ilmu adalah punya tahapan yang jelas. Maksudnya, kita harus memahami tentang Islam secara garis besar terlebih dahulu. Hal-hal yang pokok terlebih dahulu. Jadi hal-hal yang pokok itu dipelajari terlebih dahulu. Di mana hal yang pokok ini tidak boleh ada seorang pun yang tidak paham. Misalnya tentang beriman kepada Allah, tentang tauhid. Bahwa harus beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak boleh beribadah kepada yang selain Allah itu dipelajari sampai paham. Betul. Tapi memang setiap orang itu harus berusaha menyediakan waktu khusus belajar tentang agamanya. Dan yang paling pokok itu tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai ibadah kita itu terkotori dengan kotoran-kotoran syirik. Di mana kotoran syirik ini, kalau itu merupakan syirik akbar, akan merusak semua amal kita. Dan kalau tidak bertaubat kita, akan masuk neraka. Jadi dari situ dulu. Dari itu dulu tentang iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Rukun iman itu yang paling pertama untuk dipelajari. Nah, setelah itu kan tentang sholat. Sholat itu adalah kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam. Setelah syahadat, ya harus belajar tentang bagaimana sholat. Tapi sholat ini, sholatnya adalah untuk Allah. Jadi yang paling pokok adalah, seperti itu tidak harus seperti santri. Belajar tiap hari, satu hari misalnya 5 jam. Tidak harus seperti itu. Tapi setiap orang itu harus menyediakan waktu khusus untuk mempelajari agamanya. Menurut kemampuan masing-masing. Dan dimulai dari masalah-masalah yang pokok, di mana tidak boleh ada seorang pun yang tidak paham tentangnya. Misalnya wudu. Kalau orang tidak wudu, tidak paham tentang wudu, maka ini akan berpengaruh kepada sholatnya. Ketika wudunya tidak sah, karena wudunya salah, misalnya sikunya ketika wudu masih kering, tidak terkena air. Atau kakinya, tumitnya tidak terkena air. Kan berarti harus dipelajari masalah wudu. Karena ini pokok. Tapi Rasulullah mengajarkan yang mudah, tidak sulit. Jadi dalam masalah-masalah yang pokok, di mana orang tidak boleh tidak mengetahui tentangnya, karena ini adalah hal yang paling pokok harus kita laksanakan dalam kita beribadah kepada Allah. Masalah tauhid, kemudian masalah sholat, itu adalah hal-hal yang wajib. Tentang detail-detail sholat nanti dulu, tapi yang wajib-wajib dulu, yang pokok-pokok saja, rukun dan syarat-syarat sholat dulu yang dipelajari apa. Terus tentang akidah, apa yang paling pokok. Nah, dalam perjalanan, kemudian ada kekeliruan, tapi kita sudah maksimal, mudah-mudahan kekeliruan kita itu dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi tahapannya jelas, sesuai dengan kemampuan kita, karena kita tidak dipaksakan untuk belajar di luar kemampuan kita. Tapi mulai dari masalah-masalah pokok yang orang tidak boleh tidak tahu tentangnya. Nah, Allah alam.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan dapatnya. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir yang dapat kami angkat di kesempatan malam hari ini. Karena terbatasnya waktu, barangkali dapat disampaikan sebagai ikhtitam menutup perjumpaan kita di malam hari ini, Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Para hadirin, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, apa yang kita kaji pada malam hari ini termasuk hal-hal prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Maka kita tidak boleh menyimpang dari masalah-masalah yang sudah dijelaskan tadi, baik oleh Imam At-Tahawi secara garis besar, kemudian dijelaskan secara ringkas oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Jadi marilah kita terus belajar tentang Dinul Islam ini bertahap, sehingga kita sampai paham lebih jauh lagi tentang hal-hal yang harus kita pahami dan kita tidak tersesat di dalam memahami masalah-masalah terkait dengan ajaran Islam. Karena kita mengikuti pedoman yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Rawahu Muslim.
6: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu cabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.

0: entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa-doa untukku, sejak di perutmu, hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acap kali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
1: Halo?
0: Meskipun waktu telah lama berlalu.
1: Halo?
0: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
1: Halo?
0: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: نور من القرآن.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tuslih lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfat 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam program acara yang insyaallah sangat bermanfaat, kajian ilmiah yang membahas tentang masalah-masalah fikih berdasarkan dalil-dalilnya yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis ilmu seperti ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa mendatangkan pengaruh dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas kebaikan ini, kebaikan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, kita masuk ke pembahasan sahih fikih sunnah. Pembahasan kita tentang syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya zakat ini sebagaimana pernah kita singgung sebelumnya, kita bagi menjadi dua. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang wajib berzakat. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Ya, di sini ada pelakunya, yaitu orang yang berkewajiban zakat. Ada juga hartanya. Kita akan bahas yang pertama adalah syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Orang yang berkewajiban zakat, ada dua syarat pada dia. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dia bukan budak. Dia orang yang merdeka. Kalau orang itu statusnya budak, bukan orang yang merdeka, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Kenapa? Karena budak itu seperti barang. Budak itu seperti barang. Sebagaimana barang itu tidak bisa memiliki sesuatu, tidak punya hak kepemilikan, maka budak juga demikian. Budak tidak punya hak kepemilikan. Sehingga kalau misalnya ada seorang budak berdagang, dia mendapatkan keuntungan yang melebihi nisab. Misalnya punya keuntungan 500 juta. Sudah bertahan sampai 1 tahun. Maka yang berkewajiban zakat bukan budaknya. Yang berkewajiban zakat adalah tuannya yang mempunyai budak itu. Karena harta yang dihasilkan oleh budak itu bukan harta budak, tapi harta tuannya. Sehingga budak tidak punya kewajiban zakat. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a 'abdan lahu mal, famaluhu lilladzi ba'ahu illa an yashtarita al-mubta'." Barang siapa yang menjual budak dalam keadaan dia punya harta, maka harta yang ada di tangan budak itu adalah milik orang yang menjualnya. Kecuali apabila orang yang membelinya mengajukan syarat. Mengajukan syarat bahwa harta yang ada di tangan budak itu menjadi miliknya. Hukum standarnya, harta yang ada di tangan budak itu punya penjualnya. Bukan punya budaknya. Kemudian ada juga perkataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Laisa fi malil 'abdi zakatun hatta yu'tiq." Tidak ada kewajiban zakat pada harta seorang budak sampai dia dimerdekakan. Selama statusnya masih budak, maka tidak ada zakat pada harta budak tersebut. Karena harta itu sebenarnya adalah milik tuannya. Yang punya kewajiban zakat siapa? Tuannya. Syarat yang kedua, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah al-Islam. Orang yang berkewajiban zakat itu beragama Islam. Ya, sebenarnya ini adalah syarat zakat itu wajib ditunaikan oleh seseorang. Syarat zakat wajib ditunaikan oleh seseorang. Kalau apakah zakat itu wajib bagi orang kafir, maka kita boleh atau bisa mengatakan zakat itu wajib bagi orang kafir. Tapi orang kafir kalau menunaikan zakat dalam keadaan dia masih kafir, maka tidak sah zakatnya. Dan ketika dia masuk Islam, dia tidak dituntut untuk menunaikan zakatnya. Baik, kenapa? Apa gunanya? Ya, apa manfaatnya mewajibkan orang kafir zakat ini? Apa pengaruhnya? Karena kalau dia masih kafir, kita tidak boleh memaksa dia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Dan kalau dia masuk Islam setelah itu beberapa tahun ya, maka kita tidak boleh mengambil zakat dari dia juga. Apa pengaruhnya? Apa manfaatnya pendapat ini? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Tapi mereka juga diwajibkan untuk masuk Islam. Ini seperti orang yang tidak punya wudu, kemudian datang waktu sholat duhur. Orang seperti ini diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan yang seperti itu, sholatnya tidak sah. Karena dia hadas. Sehingga orang ini punya kewajiban sholat, dia juga diwajibkan untuk berwudu agar sholatnya sah. Sama persis seperti inilah orang yang belum Islam, tapi dia punya harta yang memenuhi syarat untuk zakat. Dia diwajibkan zakat. Tapi kalau dia zakat dalam keadaan seperti itu, zakatnya tidak sah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib zakat dan sebelum itu dia wajib masuk Islam. Manfaatnya pendapat ini adalah bahwa orang-orang tersebut nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya tidak menunaikan zakat hartanya. Orang-orang di luar Islam itu ketika hartanya memenuhi syarat untuk ditunaikan zakat, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tindakan mereka tidak menunaikan ibadah zakatnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa setelah masuk Islam mereka tidak ditagih zakat-zakatnya di tahun-tahun sebelumnya?" Jawabannya, ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada para hambanya, agar mereka tertarik untuk masuk Islam, maka ada pengguguran kewajiban itu. Coba bayangkan, kalau misalnya orang-orang di luar Islam tersebut, ketika masuk Islam, langsung ada kewajiban zakat yang diropel. Bisa jadi dia punya kewajiban zakat selama 10 tahun, gak pernah dia lakukan, gak pernah dia tunaikan, karena memang dia kafir. Dia di luar Islam. Tidak ada keyakinan itu sama sekali. Kemudian setelah masuk Islam, langsung ditagih semuanya. Selama 10 tahun zakat diambil. Ini akan memberatkan orang-orang untuk masuk Islam. Dan ini tidak selaras dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dan ini berbeda dengan orang yang murtad dari Islam. Jadi asalnya dia seorang muslim. Seorang muslim wajib menunaikan zakatnya kalau dia mampu. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu Islam lagi. Apakah zakat selama 10 tahun ini wajib ditunaikan oleh orang yang masuk Islam setelah murtadnya? Jawabannya iya. Dia diwajibkan menunaikan ibadah zakatnya selama dia murtad. Ya. Ini menurut pendapatnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Mereka memberikan alasan, li'annaha haqqun thabata wujubuh falam yasqut biriddatihi taghramatil mutlafat. Karena zakat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan kepadanya, maka itu tidak bisa gugur dengan tindakannya murtad dari Islam. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Dan ini juga para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, menjadikan orang tidak tertarik untuk murtad. Bayangkan kalau misalnya orang yang murtad itu dibebaskan dari penunaian zakatnya selama dia murtad. Maka akan ada ketertarikan kepada tindakan murtad dari orang yang imannya tipis dan kalah dengan hawa nafsunya. Dia akan berpikir, lebih baik saya murtad selama 10 tahun. Biar tidak ada kewajiban zakat kepada saya sama sekali. Nanti setelah 10 tahun saya masuk Islam lagi. Walaupun ini pemikiran yang sangat dangkal dan sangat membahayakan sekali. Tapi paling tidak ada celah untuk berpikir seperti itu. Ketika kita menggugurkan kewajiban zakat dari orang-orang yang murtad. Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah. Ini dua syarat dari wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Karena syaratnya hanya dua, maka menjadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Bagaimana dengan anak kecil? Apakah dia berkewajiban zakat ketika hartanya banyak? Syaratnya kan cuma dua tadi. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dan yang kedua adalah al-islam. Al-hurriyah statusnya merdeka, bukan budak. Al-islam statusnya muslim. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Apakah anak kecil itu kewajiban zakat ketika hartanya melebihi atau mencapai nisab dan mencapai haul? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapatnya mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat. Mereka mengatakan bahwa anak kecil apabila dia memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dizakati, maka dia wajib menzakati hartanya. Pendapat ini dikatakan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali, sahabat Abdullah ibn Umar, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Jabir ibn Abdullah. Dan tidak dia berkewajiban zakat

maka dia wajib menzakati hartanya. Pendapat ini dikatakan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali, sahabat Abdullah ibn Umar, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Jabir ibn Abdullah. Dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Ada riwayat lemah dari sahabat Ibn Abbas yang dikatakan menyelisih mereka, tapi riwayatnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat jumhur ini atau pendapat mayoritas ulama ini dikuatkan dengan alasan bahwa ayat-ayat yang mewajibkan zakat itu tidak membedakan apakah pemiliknya seorang yang sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Mukallaf itu sudah punya tanggungan atau beban syariat. Mukallaf itu orang yang dibebani dengan beban syariat. Mukallaf itu orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, akalnya sempurna. Sifat yang kedua, dia mencapai usia baligh. Inilah mukallaf. Di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, tidak ada perincian apakah orang yang berkewajiban itu sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa baik orang yang memiliki harta yang wajib dizakati itu mukallaf ataupun tidak mukallaf, harta itu wajib dizakati. Karena zakat itu kewajiban yang berkaitan dengan harta. Kewajiban ini melekat pada harta, bukan pada orang yang memiliki harta itu. Para jemaah sekalian rahimahna rahimahullah, termasuk di antara alasan mayoritas ulama ketika mewajibkan zakat kepada harta anak yang belum mukallaf adalah perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha as-sadaqah. Putarlah harta-harta anak yatim. Kelola harta anak yatim. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Gunakan untuk berdagang sehingga ada keuntungan. Ketika ada keuntungan, maka harta tersebut terus berkembang. Ketika ada kewajiban zakat dari harta itu, maka zakat itu tidak menghabiskan harta anak yatim itu. Karena kalau misalnya ya, anak yatim belum mukallaf, dia punya harta emas 100 gram, maka setiap tahun harus dikeluarkan dari 100 gram emas itu 1/40-nya. Karena nisab emas itu 85 gram, maka harta ini akan terus berkurang kalau tidak diperdagangkan, kalau tidak diputar, kalau tidak dikelola dengan baik.

0: akan habis nanti sampai dia di bawah nisab, baru setelah itu tidak punya kewajiban zakat lagi. Makanya sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha sadaqah. Berdaganglah kalian dengan harta anak yatim. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakatnya. Ini menunjukkan ya bahwa sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berpandangan zakat tetap diwajibkan walaupun yang memilikinya belum baligh. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan ya bahwa maksud disyariatkannya zakat yang paling atau yang sangat menonjol adalah saddu khullatil fuqara min malil aghnia. Jadi menutupi kebutuhan orang-orang fakir dari harta orang-orang kaya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tathiran lil mal, dan itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Untuk membersihkan harta. Dan harta anak-anak yang belum baligh itu memenuhi syarat untuk ini. Jadi harta mereka bisa menutup kekurangan orang-orang fakir. Harta mereka juga butuh dibersihkan. Sehingga sebagaimana harta orang yang sudah mukallaf ada kewajiban zakatnya, maka harta anak-anak yang belum mukallaf juga ada kewajiban zakatnya. Ketika harta anak yang belum mukallaf itu punya atau ada kewajiban zakatnya, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah walinya. Jadi walinya ini harus benar-benar memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta orang yang di bawahnya, orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian setelah ini para jamaah sekalian rahimahullah, pembahasan tentang syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Termasuk di antara syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati, yang pertama, harta tersebut termasuk di antara jenis harta yang wajib dizakati. Harta itu termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Kalau tidak termasuk harta yang wajib dizakati, maka tidak ada kewajiban zakat. Seperti misalnya mobil. Mobil itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Maka tidak ada zakat mobil. Contoh lagi misalnya HP. HP bukan harta yang wajib dizakati. Sehingga tidak ada kewajiban zakat dari HP ini. Pakaian yang dipakai di rumah, walaupun mahal-mahal. Perkakas yang ada di rumah, walaupun mahal-mahal. Rumah yang biasanya sampai ratusan juta, sampai miliaran. Itu tidak ada kewajiban zakatnya. Begitu pula tanah. Tanah apalagi di kota-kota besar. Itu miliaran juga. Itu bukan termasuk harta yang wajib dizakati. Sehingga tidak ada zakatnya pada harta-harta tersebut. Tidak ada zakat pada harta-harta tersebut. Ada harta-harta khusus, harta-harta tertentu yang disebutkan di dalam dalil-dalil bahwa harta-harta tersebut wajib dizakati. Itulah yang wajib dizakati. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang punya rumah banyak? Kan dia misalnya pedagang rumah. Dia biasanya jual rumah, jual apartemen. Apakah tidak ada zakatnya? Jawabannya, itu masuk ke zakat perdagangan. Itu masuk ke zakat perdagangan. Orang yang berdagang, dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Orang yang berdagang, maka dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Tentunya setelah memenuhi syarat untuk dizakati. Dan perlu juga diperhatikan, ada perbedaan antara orang yang menjual sesuatu karena dia memang berdagang dengan sesuatu tersebut, dengan orang yang menjual sesuatu tapi dia bukan pedagangnya. Misalnya ya, ada orang punya mobil, mobilnya cuma satu. Dia bukan pedagang mobil. Kemudian dia jual mobilnya. Dia jual mobilnya, ada hasilnya. Maka orang ini tidak wajib menzakati mobil tersebut yang sudah dia jual, yang ada hasilnya. Dia tidak wajib menzakati karena dia bukan pedagang. Dia hanya menjual saja. Beda kalau dia memang pedagang mobil, mobilnya banyak. Dia berdagang dengan mobil-mobil itu. Maka ketika sudah memenuhi syarat untuk dizakati, harta perdagangan ada zakatnya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya tentang zakat perdagangan ini. Syarat yang pertama intinya adalah bahwa harta tersebut termasuk di antara, termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Ini syarat yang pertama. Hartanya termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Seperti misalnya ya, hewan ternak. Hewan ternak ini maksudnya an'am ya. Unta, sapi, kambing atau domba. Ini ada kewajiban zakatnya. Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian contoh lagi, emas. Ini termasuk di antara harta yang wajib dizakati. Ada perak, ya. Kemudian ada uang sebagai pengganti emas atau pengganti perak, ya. Kemudian ada pertanian. Pertanian ini juga nanti ada syarat-syaratnya. Ada zakat pertanian. Dan ada zakat untuk harta temuan, ya rikas. Ini nanti insya Allah kita akan bahas ya. Harta apa saja yang wajib di, yang termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Ada pembahasan harta apa saja yang termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Ya, nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Kewajiban zakat itu baru ada ketika harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Dan nisab ini berbeda-beda. Nisab ini bisa berbeda-beda antara harta tertentu dengan harta yang lainnya. Antara harta yang satu dengan harta yang lainnya bisa berbeda nisabnya. Misalnya, nisabnya emas itu berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya emas dan perak berbeda dengan nisabnya hewan. Hewan masyiah atau an'am. Yang beda. Nanti nisabnya an'am beda dengan nisabnya harta pertanian. Ini ada perbedaan. Nanti nisabnya harta pertanian dan yang lainnya beda dengan nisabnya harta temuan atau rikas. Ini nanti akan kita bahas ya nisab-nisab itu. Tapi yang penting kita di sini tahu ya bahwa harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Ini salah satu syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Syarat yang berikutnya, an yakuna hadzal mal mamlukan milkan tamman. Harta tersebut dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Ketika kepemilikannya tidak sempurna, maka tidak ada kewajiban zakat darinya. Hal ini karena di dalam dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, harta itu disandarkan kepada pemiliknya secara sempurna. Misalnya, khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka. Dari harta mereka. Maksudnya harta yang mereka miliki. Jadi ada kepemilikan terhadap harta tersebut. Dan pada asalnya kepemilikan itu, ketika disebut kepemilikan, maka itu kepemilikan yang sempurna. Kemudian di dalam hadis disebutkan, annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu innallaha farada 'alaihim fi amwalihim. Ya, ada kata-kata fi amwalihim, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka di harta mereka. Kata-kata harta mereka menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikan mereka. Kemudian zakat itu, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada hakikatnya adalah memindahkan kepemilikan. Dari kepemilikannya orang yang berzakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan memindahkan kepemilikan ini tidak boleh kecuali dari orang yang memilikinya. Kecuali dari orang yang memilikinya atau dari orang yang menjadi wakilnya. Atau dari orang yang diizinkan oleh syariat. Sehingga orang yang berzakat, ya dia punya kepemilikan yang sempurna terhadap harta yang dia zakati. Makanya di sini ada pembahasan tentang hutang. Apakah hutang itu wajib dizakati? Ini maksudnya uang yang dihutangkan kepada orang lain. Uang yang dihutangkan kepada orang lain. Uang yang dipinjam orang lain. Apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kalau wajib dizakati, uang itu di tangannya orang. Kalau tidak wajib dizakati, kan itu hak dia. Ini karena inilah akhirnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah uang yang dihutangkan kepada orang lain. Misalnya, saya kalau punya uang 500 juta dipinjam oleh si A. Dipinjam selama misalnya setahun. Setelah dipinjam oleh si A selama setahun, apakah saya wajib menzakati uang 500 juta itu yang saya hutangkan kepada si A? Kemudian pertanyaan lain, apakah si A wajib menzakatinya juga? Kan uang itu di tangan dia. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Sekarang zakatnya itu kewajiban saya ataukah kewajiban dia? Kenapa ada pembahasan ini? Ya karena kepemilikan tadi. Syarat kepemilikan di sini setengah-setengah. setengah ada di orang yang menghutangkan uangnya, setengah lagi ada di orang yang diberi hutang tersebut. Makanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas masalah ini. Zakat hutang. Ya. Zakat uang yang dihutangkan. Apakah diwajibkan kepada orang yang memberikan hutang tersebut, ataukah diwajibkan kepada orang yang diberikan hutang itu? Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Daruni Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Bapak Nugroho di Jakarta. Mohon izin bertanya Ustaz, amalan terkait dengan 10 awal pertama bulan Zulhijjah yang lebih utama ini Ustaz. Pertanyaannya, apakah siang harinya ini dimulai sejak terbit matahari sampai dengan maghrib, atau mulai zuhur sampai dengan maghrib Ustaz? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Yang dimaksud dengan hari di situ ya bukan berarti dari ba'da zuhur ya. Bukan berarti dari ba'da zuhur. Yang dimaksud dengan hari di situ mulainya adalah dari terbitnya fajar shadiq ya, dari terbitnya fajar shadiq. Jadi hari itu maksudnya adalah kebalikan dari malam. Ya. Hari di situ adalah kebalikan dari malam, dan malam itu berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Jadi malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jarang pertanyaan seperti ini. Jadi, yang dimaksud dengan siang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dikatakan lebih afdal daripada siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimaksud di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq, karena dengan itulah berakhirnya malam hari. Ya, malam hari berakhir ketika itu. Ya, dan yang dimaksud dengan an-nahar di situ kebalikan dari al-lail. Kebalikan dari al-lail. Jadi yang dimaksud dengan siang di situ adalah kebalikan malam. Sedangkan malam itu berakhirnya ya ketika terbit fajar shadiq. Sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tapi perlu difahami juga ya bahwa bukan berarti malamnya itu enggak utama. Bukan berarti malamnya tidak utama. Malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga luar biasa keutamaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam itu. Wal fajr wa layalin ashr. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Jadi bukan berarti kalau kita katakan tadi siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang-siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan berarti malamnya enggak mulia. Malamnya juga istimewa. Tapi kalah dengan keistimewaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia sepanjang tahun. Ya, maka perlu difahami ini ya. Jadi ketika dikatakan bahwa siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan berarti malamnya tidak mulia. Malam-malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga sangat istimewa, sangat mulia sekali. Sehingga ya berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari ini dengan amal-amal soleh, baik di siangnya maupun di malamnya. Dan mohon maaf para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengakhiri kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة. قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
4: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Quran.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
3: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: كذبت وإلى الأرض كيف سطحت.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
1: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun.
0: Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: مَسَّنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
1: Inilah جهنم yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ.
0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: sesungguhnya perintahnya. Apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من القرآن.
1: راديو رجاء منبر شهايا سنة. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول.
6: قال الرسول.
7: صلى الله عليه وسلم.
8: الله عليه وسلم.
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat,

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: يَجْنُونَ.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyuruh kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad wal Qur'an dzikr.
2: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Amos, betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Daud.
1: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
0: Iz 'urida 'alaihi bil 'ashyi safinatul jiyad.
1: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
0: Faqala inni ahbabtu hubbal khairi 'an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab.
1: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
0: Udduha 'alayya fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
0: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan dan setan yang lain yang terikat

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam, yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habis.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain, yang serupa itu, berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?
1: Qala

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW katakan, aqallu sakinil jannah an-nisa, penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu, hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha, udkhulil jannah, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya, satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka, ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk, ya, benar-benar, ya, meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara, ya, mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah, ya, menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka, ya, hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya, ya, pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku seluruh sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat Radio Roja
4: Lidzakirina wadzakira
5: Idha'atul Qur'an al-Karim.
6: Qala Rasul,
7: Qala Rasul
6: Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam
8: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
9: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
10: نور من القرآن.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
3: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة بالقيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم في سجود الجأ إلى الله، ويعافيك من شر الشيطان وساوسه، وأن يحوي بينك وبينه. وأقرأ كل عهد وكل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك، لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث من استعاذ مثلهما، وما سأل الله سائل مثلهما.
2: نعم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
5: Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan ruku sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu i'tidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa ammas sujud fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: ذِمَّةٍ.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه
2: وسلم
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisab seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaqun alaih.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
7: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
8: berlomba-lomba bersaing
7: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
9: walam adri ma hisabiyah,
7: ya laytaha kanatil qadiyah,
9: ya laytaha kanatil qadiyah.
7: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
9: ma aghna anni maliyah,
7: halaka anni sultaniyah,
9: halaka.
7: Aku tidak berguna.
9: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
7: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh,
9: thumma al-jahima salluh.
7: Ambil, tangkap, masukkan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه.
3: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
4: Ya ayyuhal muzzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
5: Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
4: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
5: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
4: Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
5: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
4: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
5: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
4: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
5: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
4: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
5: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
4: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
5: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
4: Wadarni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
5: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
4: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
5: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
4: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
5: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
4: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula.
5: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun.
4: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
5: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
4: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
5: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fidda khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Ala idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salih.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مشيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: أقول هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: فتاوى مختار
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة
5: قال الرسول
6: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم,
6: الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم
8: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud, sesuai syarat Bukhari Muslim.
7: An Abi Khirash, Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami, wa yuqal as-Sulami as-Sahabi, radiyallahu anhu, annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أبو داود بإسناد صحيح
8: dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mendiamkan saudaranya setahun maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Dawud 4915 dengan isnad yang sahih.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: هل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
1: الجواب يا أخي وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
2: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المبارك.
3: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental, suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristi'adah. Beristi'adah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh saya tahu ada satu kalimat, kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: نور من القرآن. وننزل

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi.

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka?

0: Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ampun.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.

نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khawat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan ikuti kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, lanjutan dari pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan mengikuti bahasan dalam bab kelima tentang kewajiban ittiba, satu tausiah dan kajian ilmiah yang diambil dari risalah beliau, kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan untuk Anda yang memiliki kitabnya untuk membuka bab kelima tentang kewajiban ittiba. Kita ikuti dan simak bersama, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. kepada Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala semua nikmat itu. Dan kita mohon kepada Allah agar ditetapkan nikmat itu atas kita. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Sebagai syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat itu, maka kita wajib untuk menuntut ilmu syar'i, mengkaji Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita pelajari, kita kaji, kita yakini, kita fahami, dan kita amalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini dengan membawa ilmu nafi' wal amal salih, membawa ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Dan Allah akan tampakkan agama ini di atas seluruh agama kalau umat Islam ini mereka mempunyai ilmu yang bermanfaat dan mereka mengamalkan amal saleh. Bagaimana Allah berfirman, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi shahida." Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, agar Allah tampakkan agama ini atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan membahas bab yang kelima, Adapun bab yang ketiga dari kajian kita tentang bab yang kedua sudah saya bahas. Keterangan-keterangan dari penjelasan kaidah bab yang kedua sudah saya jelaskan. Dari bab yang ketiga itu sebenarnya sudah saya jelaskan ketika membahas bab yang kedua. Kemudian bab yang keempat itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca sendiri tentang beberapa karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tentang keotetikan sumbernya, berpegang teguh pada prinsip berserah diri kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu nanti bisa dibaca dan itu gampang dan mudah. Sejalan dengan fitrah dan yang lainnya. Dan mata rantainya pun sampai dan sanadnya sampai kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan tabi'in. Adapun yang saya akan bahas adalah masalah yang penting, yaitu bab yang kelima, yaitu tentang kewajiban kita ittiba', mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Halaman 99 dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di bab ini saya menjelaskan tentang kewajiban ittiba', mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah Nabi yang sahih dan juga penjelasan para sahabat dan tabi'in. Kita wajib mengikuti manhaj mereka yang dikatakan dengan al-manhaj, artinya at-tariqul bayyin al-wadih as-sahl. Bagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari, Qurtubi dan Ibn Katsir, yang dikatakan al-manhaj at-tariqul bayyin al-wadih as-sahl. Manhaj itu yaitu jalan yang terang, yang jelas dan mudah. Bagaimana Allah juga berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Dan bagi setiap orang atau setiap rasul kami jadikan bagi mereka syir'atan wa minhaja, syariat dan minhaj. Yang dikatakan syir'atan wa minhaja, kata Qatada, sabilan wa sunnatan. Itu jalan dan sunnah. Arti manhaj ini adalah metode atau cara beragama yang benar sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga mengikuti cara beragamanya para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka amalkan dalam kehidupan ini. Ini yang dikatakan dengan manhaj. Kita wajib mengikuti manhaj mereka, cara beragamanya mereka. Kalau ada orang bertanya, kenapa kita diwajibkan untuk mengikuti pemahaman mereka? Yang pertama, sebenarnya nanti jawabannya pun akan ada dalam setiap ayat yang kita akan bahas, karena semua dasarnya ayat. Bahwa jawabannya, bahwasanya kita mengikuti manhaj para sahabat Ridwan Majma'in karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Ya, nanti dalilnya insyaAllah saya akan bacakan. Kemudian juga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Assalamualaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajiz. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian. Kemudian juga penjelasan para sahabat yang mereka menjelaskan tentang wajibnya mengikuti manhaj para sahabat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah. Barang siapa di antara kalian yang mencontoh adalah yang mencontoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para tabi'in mengatakan demikian sebagaimana Imam Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf wa in rafad wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata Imam Rawzai, dalam kali mengikuti jejak Salafus Saleh, ikuti jejak mereka, berpegang dengan asar mereka, meskipun orang-orang menolaknya, dan jauhkanlah diri kalian dari pendapat orang, meskipun ia hiasi pendapatnya dan perkataan yang indah. Kemudian juga pendapat penjelasan tabi'ut tabi'in dan para a'immatul mujtahidin tentang wajibnya mengikuti pemahaman mereka. Dan juga Nabi SAW sudah menjelaskan dan hadisnya sahih bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang masuk surga. Karena itu kita wajib mengikuti yang satu ini. Karena kita ingin selamat. Selamat dunia dan akhirat. Nabi bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintain wa sab'ina millah. Wa inna hadihil millata satafariku ala talatin wa sab'in. Sintain wa sab'una fin nar. Wa wahidatun fil jannah wa hiya jama'ah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya dalam neraka dan hanya satu golongan dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajuri, dan kitabnya Syariah, Al-Lalikai, dan kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Disahihkan oleh Imam Hakim, dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Di juz yang pertama. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kulluhum fin nari illa millatan wahidah, ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya neraka, kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, pembahasan tentang wajibnya mengikuti jejak salafus saleh merupakan pembahasan yang penting karena berkaitan tentang manhaj beragamanya para sahabat. Sebab kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus mengikuti manhaj mereka, pemahaman mereka. Kita lihat dengan mata kepala kita bahwasanya umat ini berpecah belah, berfirqah-firqah, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, dan yang lainnya dari umat Islam ini. Dan semua mengaku bahwa mereka benar. Mengaku sebagiannya berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi mereka sudah menyimpang. Untuk membedakan pengakuan mereka yang mengatakan bahwa mereka berpegang pada Al-Quran Sunnah, tidak cukup hanya berpegang pada Al-Quran Sunnah, tidak cukup. Harus mereka menambahkan lagi menurut pemahaman para sahabat. Karena pemahaman mereka yang benar. Pemahaman mereka yang Allah puji dalam Al-Quran. Dan Allah puji, dan Rasulullah puji dalam sunnahnya. Yang mengatakan khairun nasi qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Perkataan sebaik-baik manusia pada masaku ini bukan baik tentang rupanya, bukan baik tentang tubuhnya, bukan baik tentang kendaraannya, rumahnya, tetapi baik tentang akidahnya, baik tentang pemahamannya, baik mereka tentang dakwah, baik mereka tentang beragama. Itu khairunna. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti mereka. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan tentang manhaj ittiba' kepada pemahaman salafus saleh termasuk pembahasan yang sangat penting dalam beragama ini. Dan ketika orang beragama, beramal, ditanya, mereka mengikuti siapa? Mengikuti pemahaman siapa? Ketika mereka menjelaskan Quran, para da'i, para ustaz, para kiai, mengatakan bahwa mereka menjelaskan Quran dan Sunnah, kita tanya kepada mereka, mengikuti pemahaman siapa? Mengikuti rayunya? Mengikuti pendapat orang? Atau pendapat orang-orang yang mulia, yang Allah telah muliakan dalam Al-Quran? Dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan khairun nas. Kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang Islam ini kepada para sahabat radhiyallahu majma'in dalam keadaan putih bersih, tidak ada bercak-bercak syirik, tidak ada bercak-bercak bid'ah, tidak ada khurafat, tidak ada yang lain, bersih putih. Bagaimana Rasul bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik." Ketinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih malamnya seperti siangnya, dan tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini melainkan orang itu pasti binasa. Jadi orang yang berpaling dari agama ini, dari apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi majma'in, maka mereka pasti binasa. Dan kita semua sepakat, kita tidak mau dan tidak ingin jadi orang yang binasa. Kita tidak mau seperti yang disebutkan Nabi, semua golongan masuk neraka. Kita enggak ingin. Kita ingin menjadi golongan yang selamat. Kita ingin menjadi golongan selamat. Jadi kalau orang bertanya, kenapa kita wajib mengikuti ittiba'us salaf? Kenapa kita wajib mengikuti manhaj mereka? Karena kita ingin selamat. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kita mengikuti pemahaman salafus saleh bukan ingin mencari kedudukan, bukan ingin mencari harta, bukan ingin mencari jabatan, bukan ingin membanyakkan golongan dan partai, tidak. Tapi kita mengikuti pemahaman salaf ini. Kita ingin masuk surga. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kita ingin mengikuti orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Orang yang paling tahu tentang Quran dan Sunnah. Orang yang paling selamat tentang Quran dan Sunnah. Kalau yang mengatakan, kenapa mereka dikatakan orang yang paling tahu? Mereka lebih paham yang ajarkan Rasulullah SAW. Lebih paham dari semua manusia di muka bumi ini. Karena yang ajarkan gurunya Rasulullah SAW. Mereka yang paling tahu dan paling paham tentang Quran dan Sunnah. Dan mereka paling selamat. Karena jelas Nabi sendiri SAW menyebutkan tentang mereka, bahwa mereka adalah orang yang selamat. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan mereka semuanya kami janjikan dengan surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika ada orang bertanya, kenapa kita wajib mengikuti pemahaman salaf? Pemahaman mereka yang benar. Yang harus kita yakini dan maksudnya yakin-yakinnya. Jangan kita diragukan oleh iblis, oleh syaitan, oleh orang-orang kufar, oleh hawa nafsu dan yang lainnya. Kita pegang erat-erat ini. Ini manhaj yang hak, manhaj yang benar, manhaj yang selamat, yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah menguasai dunia. Artinya mereka menaklukkan negeri di kafir dengan tetap berpegang kepada manhaj yang hak. Dan mereka juga memerangi ahli bid'ah, khawarij, syiah dan yang lainnya yang telah menyimpang dari manhaj yang hak ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita akan bahas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Yang saya akan jelaskan yang pertama pada malam ini ayat-ayat dengan penjelasan para ulama. Yang pertama itu ayat yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 136 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyebutkan dalam di ayat 36, 136, kemudian di 137-nya, "Fain amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim." Allah SWT berfirman, "Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan, maka Allah akan memeliharamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau berkata, "Fal-ayatu ja'alat iman as-sahabati mizanan tafriqi bainal hidayati wasyiqaq walhaqqi walbatil. Fa in amana ahlul kitab bima amana bihi as-sahabatu faqad ihtadaw hidayatan mutlaqatan tamma. Wa in tawallaw anil iman bima amana bihi as-sahabatu kamithli imanihim faqad saqatu fi shiqaqin kulliyyin ba'id. Wa ala qadri mutabaqati imanihim iman as-sahabati yatahaqqaqu lahu min al-hidayati. وبمقدار بعده من إيمان الصحابة يكون فيهم من الشقاق. ووجه الدلالة أن اتباع الصحابة في الإيمان هو مناط الهداية والعاصي من الشقاق والضلال، وهو يشمل اتباعهم في اعتقادهم وأقوالهم وأعمالهم، فكلهم داخلة في مسمى الإيمان عند اتباع السلف. وطلب الهداية والإيمان أعظم الفرائض، واجتناب الشقاق والضلال من كلية الواجبات، فدل على أن اتباع الصحابة من أوجب الواجبات. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, melalui ayat ini Allah menjadikan iman para sahabat Nabi SAW sebagai timbangan, tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dengan kebatilan. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi SAW, maka sungguh mereka mendapat hidayah, petunjuk yang mutlak dan sempurna. Jika mereka ahlul kitab berpaling, tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh dalam perpecahan, perselisihan, dan kesesatan yang jauh. Kemudian, menurut tingkatan iman mereka dengan imannya para sahabat, maka akan terwujud bagi mereka petunjuk. Dan begitu juga tergantung dari jauhnya mereka dari imannya para sahabat, maka mereka mendapatkan kesesatan. Petunjuk dari ayat ini, bahwa mengikuti manhaj sahabat dalam iman merupakan tempat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti para sahabat dalam masalah imanlah kunci rahasia mendapatkan hidayah dan melindungi dari kebinasaan dan kesesatan. Dan ini mencakup mengikuti mereka dalam akidah, ucapan dan perbuatan mereka. Semuanya termasuk dalam kategori iman ketika mengikuti as-salat. Dan mencari hidayah dan iman adalah merupakan kewajiban yang paling agung. Dan menjauhkan diri dari kebinasaan dan kesesatan termasuk dari kewajiban yang paling menyeluruh. Maka hal ini menunjukkan bahwa mengikuti sahabat termasuk kewajiban yang paling wajib. Dikata Imam Ibn Qayyim, "Fadalla ala anna tiba'a sahabati min awjabil wajibat." Menunjukkan bahwa mengikuti para sahabat termasuk kewajiban yang paling wajib. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj mereka, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti cara beragamanya mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau seandainya mereka beriman sebagaimana berimannya para sahabat, mereka dapat petunjuk. Jadi petunjuk yang didapati oleh orang-orang yang masuk ke dalam Islam ini tergantung daripada bagaimana mereka beriman. Apakah mereka berimannya sesuai dengan imannya para sahabat. Jadi imannya para sahabat Allah jadikan sebagai tolak ukur, sebagai timbangan untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Dan ini harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Yang paling wajib.

pemahaman yang menyimpang. Yaitu kita wajib menghilangkan perbuatan tersebut. Maka kita wajib memenuhi rukun yang ketiga, yaitu apa? Merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Dan ini dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi dalam kitabnya Madarikun Nazar fi Siyasah Baina Tatbiqat Syar'iyyah wal Infi'alat Al-Hamasiyyah. Beliau jelaskan bahwa rukun yang ketiga, yaitu memenuhi rukun yang ketiga ini, yaitu merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, perhatikanlah hikmah berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surah Al-Fatihah dengan ungkapan yang sangat ringkas nikmat yang dicurahkan kepada kelompok yang pertama, nikmat hidayah, yaitu nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Yang Allah curahkan kepada siapa? Yang Allah curahkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu mereka diberikan karunia oleh Allah ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Karena mereka menyaksikan langsung turunnya Al-Quran. Dan mereka mendapatkan penjelasan yang jelas dari Rasulullah SAW. Dan mereka pahami demikian. Dan mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada ayat yang ketiga di halaman 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin" Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahannam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalannya kaum mukminin daripada ayat inilah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat ridwanul ajma'in. Sebagaimana Allah berfirman, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun." Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika itu hanyalah para sahabat ridwanul ajma'in, tidak ada yang lain. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Jadi ini perhatikan. Ini perhatikan bahwa di dalam ayat ini orang yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Seperti jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat. Akibatnya bagaimana? Orang yang menyalahi jalannya para sahabat, yaitu Allah biarkan dia sesat. Allah biarkan dia sesat. Dan kemudian nanti di akhirat diancam dengan masuk dalam neraka. Dan kita semua ingin selamat dunia akhirat. Karena itu kita wajib mengikuti jalannya para sahabat ridwanul ajma'in. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ayat ini sabilul mu'minin kan umum. Ketika ayat ini turun, pertama kali sebutan kaum mu'minin siapa? Di para sahabat, bagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Wal mu'minun di situ adalah para sahabat ridwanul ajma'in. Maka kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Kalau menentang atau menyalahi, menyimpang